otaknya capek. Berarti ada miss ini. Kita tanam ubi, gak mungkin panennya anggur tuh gak mungkin. Berarti ada miss. Ada kesalahan. Atau kesalahan masa lalu sebelum kita hijrah yang kita ternyata gak, belum benar-benar bertobat terhadap masa lalu tersebut. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Atau mungkin kita zolimin orang, lalu dia doakan keburukan untuk kita. Salam salam alafiyah, semoga Allah jaga kita. Innama hiya a'malukum, itu amal kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang aku balas itu aja. Allah enggak zolimin kita, jemaah. Sebagaimana kalau kita tanamnya kebaikan, nanti panennya kebaikan. Gitu. Itu yang perlu kita camkan. Semua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Dan semua akan dibalas dengan sempurna pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ini dalam surat Maryam ayat 94-95. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Allah benar-benar telah menghitung dan benar perhitungan yang tepat, teliti, enggak ada miss. Ahsahum ihsa tadi. Dihitung sama wa 'addahum 'adda. Dihitung dengan detail sedetail-detailnya. Wa ahsa kulla syai'a dan wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Dan setiap orang akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Gak ada dukungan. Gak ada lawyer. Gak ada tim legal. Gak ada supporter. Gak ada fans. Gak ada jamaah. Gak ada murid. Gak ada guru di sana. Gak ada suami. Yang selama ini lindungi kita, gak ada suami. Gak ada anak-anak. Fakulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Setiap mereka akan hadir, akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Dalam kondisi semua yang mereka lakukan, dikumpulkan, dicatat, dihitung secara detail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah muliakan. Dan pada saat itu, setiap jiwa akan mendapatkan apa yang mereka perbuat. Dalam surat Ali Imran, ayat 30, Allah berfirman, Yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Wa ma'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukum Allahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada hari, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa itu mendapatkan seluruh kebaikan yang dia amalkan itu dia dapatkan di hadapannya, muhdor, hadir di hadapannya,
sholatnya, puasanya, zikirnya, doanya, taqarrubnya, bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya, itu didapetin di depan mata, di mukanya, muhdhar, hadir. Hadir tanpa ada yang kurang, hadir. Wa ma 'amilat min su'. Tapi begitu juga keburukan dan kejahatan dan dosa yang dia lakukan selama di dunia itu dihadirkan oleh Allah. Dan apa yang terjadi? Tawaddulau anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap sekali. Kalau kiranya antara dia dan hari itu amadan ba'ida, masa yang sangat jauh, masa yang sangat atau hari, bukan masa ini, hari atau waktu yang sangat jauh. Hadirin Allah muliakan. Karena dia berharap bahwa dia dijauhkan dari amal-amal buruknya tersebut. Dia dijauhkan dari amal-amal buruknya tersebut. Dia dijauhkan dari dosa-dosanya itu. Padahal perbuatannya sendiri. Padahal perbuatannya sendiri. Jadi begitu dia ngelihat amal baiknya, dia senang tuh, jemaah. Senang. Dijelaskan Ibnu Katsir, senang dia, masya Allah. Lihat sholatnya, lihat puasanya, lihat kajiannya, gitu. Yang dia ikuti dengan ikhlas. Begitu dihadirkan amal buruknya, dia berharap dijauhkan amadam ba'ida sejauh-jauhnya. Dia lihat maksiatnya. Dia lihat ketika dia buka aurat. Dia lihat ketika ngaji dia tidur, dia gak serius, dia gak ikhlas. Dia lihat ketika dia gak ngamalin ilmunya. Dia berharap dia berjarak yang sangat jauh dengan perbuatan-perbuatan buruknya tersebut. Tapi Allah catat semuanya, hadirin. Allah gak lupa. Walaupun kita lupa, Allah gak lupa. Coba buka surat Mujadalah atau Mujadalah ayat 6. Yawma yaba'atuhumullahu jami'an fayunabbi'hum bima'amilu ahsahullahu wa nasuh. Dan pada hari mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Dan Allah jelaskan kepada mereka apa saja mereka sudah kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh. Lalu Allah kasih catatan-catatan perbuatan mereka. Komplit. Padahal mereka udah lupa. Subhanallah. Allah ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan segala sesuatu. Pada saat dia berbuat itu, pada saat dia berzina, pada saat dia minum khamar, pada saat dia bermaksiat, pada saat dia judi, pada saat dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala, Allah saksikan. Dan dia lupa. Dia melakukan itu lupa. Ahsahullahu wa nasuh. Allah catat semuanya, Allah kumpulkan semuanya di saat mereka lupa. Padahal mereka yang berbuat, lupa. Kan kita sering gitu, kita yang ngomong, kita yang bicara, ketika di cross check, aduh saya lupa ya, lupa. Allah gak lupa, diri. Allah gak lupa, kita asik aja lupa. Kita disuruh jujur, coba jujur. Ya saya gak ingat lagi, saya ngomong apa ya? Oke, Anda boleh lupa, tapi Allah ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan ketika Anda berbuat seperti itu. Ini kan dalam ahsahullahu wa nasuh. Kita udah lupa amal, kita lupa dosa-dosa kita, Allah gak lupa. Allah catat semuanya. Allah catat. Allah catat tanpa miss sedikit pun
juga. Tanpa sedikit pun juga terlewatkan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, di hari kiamat itu semua akan disempurnakan ganjarannya. Dan tidak ada yang kelewat, tidak ada yang terluput. Bahkan amalan yang kita lupa pun dihadirkan di sana. Gak ada dalih saya lupa, saya gak ingat. Di dunia bisa kita melakukan itu ketika di cross check, ketika ditabayunkan, benar gak ini? Tolong sampaikan apa yang Anda lakukan. Saya udah gak ingat lagi, oke gak ingat lagi. Hari kiamat gak ada alasan seperti itu. Ahsahullahu wa nasuh. Mereka lupa, Allah hadirkan semuanya. Hadirin yang Allah muliakan, ini semua tentang amal kita. Dan apa yang kita rasakan adalah ganjaran dari amal kita. Ganjaran dari amal-amal kita. Dan fakta itu gak bisa ditutup-tutupi atau dikaburkan, hadirin. Artinya ketika hari ini kita tidak merasakan kebahagiaan, kita gak merasakan ketenangan, kita gak merasakan kelembutan hati, kita gak punya hati yang lapang, berarti ada masalah dengan amal kita. Itu aja udah. Buat simpel, gak usah ribet-ribet. Ada masalah dengan amal kita. Karena ini hanyalah buah dari amal kita sendiri. Dan kalau kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kita sholat khusyuk dan seterusnya. Maka jawabannya nanti ada di penggalan terakhir hadis ini. Apa yang harus kita lakukan? Tapi itu adalah buah dari amal kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru beliau, Ustadz, keluarga, dan kita semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga kita semua karena Allah sebaik-baiknya penjaga. Amin. Semoga yang begitu juga bagi yang bertanya. Dan semoga Allah memberikan keberkahan waktu dan kemudahan serta taufik bagi Ustadz agar Ustadz bisa memberikan jawaban dan nasihat atas pertanyaan dari para jamaah dan penanya. Kecuali tidak ada kemudahan, karena tidak ada kemudahan kecuali apa yang Allah buat mudah. Ya, semoga Allah kasih kemudahan. Dan Allah maafkan kelalaian atau kekurangan saya dalam menjawab. Maaf Ustaz, mohon nasihatnya. Alhamdulillah, selama ini saya diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu mengikuti kajian Ustaz mulai dari awal. Mulai saya lulus ya. Ini lama banget ya. Masya Allah. Pasti banyak kekurangannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah terima ya. Namun di sisi lain saya belum bisa mengamalkan semua ilmu yang telah Allah berikan. Bahkan saya sering melakukan dosa padahal saya telah tahu ilmunya dan hujah telah tegak atas diri saya. Saya takut ketika hari hisab tiba Allah bertanya tentang ilmu yang Allah berikan kepada saya sedangkan saya belum bisa mengamalkannya. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya bisa menjawab pertanyaan Allah di hari hisab kelak. Semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti saya. Semoga Allah mempermudah hisab kita semua. Barakallahu fikum. Semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti saya, itu ucapan para sebagian salaf ya. Seperti kalau enggak salah Muhammad bin Wasil. Kata beliau, "Amma abuka falakatsarallahu amsala." Beliau bicara dengan anaknya. Semoga bapakmu ini semoga Allah enggak memperbanyak orang seperti dia. Ini karena salah satu salaf kalau enggak salah Muhammad bin Wasil itu ngelihat anaknya kok apa? Anaknya tidak tawadu, hadirin, tidak tawadu, tidak merendah hati, tidak rendah hati. Lalu dipanggil anaknya. Lalu kata beliau, enggak pantas, si mama nanya, enggak pantas engkau melakukan hal itu, Nak. Enggak pantas kita sombong, enggak pantas kita pongah. Kita harus merendah. Dan kamu enggak punya alasan untuk sombong. Ibumu dulunya budak yang dimerdekakan. Bapakmu ini pendosa. Semoga Allah gak memperbanyak orang seperti dia. Ngomongnya tentang dirinya sendiri. Jadi bicara tentang dirinya sama ibunya. Artinya mau dari jalur ibu, mau jalur ayah. Gak ada yang bisa dibanggakan. Subhanallah ya. Para ulama kita dulu ya. Ngedidik anak. Nah dengar dari jalur ibumu dan dari anakmu. Gak ada yang bisa disombongkan. Gak ada yang bisa disombongkan. Kenapa kamu begini? Jazakallah khair. Jadi semoga apa yang disampaikan penanya di pertanyaan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan ketawaduan beliau. Karena kalau kita baca dari pertanyaannya, cara bertanyanya itu syarat akan ilmu. Makanya sampai beliau tutup semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti saya. Itu ilmu lagi. Jadi beliau berusaha mengamalkan ilmu. Jadi semoga ini salah satu tanda Allah memberikan taufik kepada penanya. Dan yang kedua, siapa yang bisa mengamalkan semua ilmu yang dia miliki? Illa man rahimah rabbuh, tentu saja. Kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tapi kita pendosa. Kita pendosa hadirin. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan dan di dalam hadis qudsi ini pun demikian. Innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar. Kalian tuh berdosa dan melakukan kesalahan di malam dan siang hari. Kita semua tanpa terkecuali yang ngikutin apa misalnya kajian saya baru atau dari awal ataupun yang berbicara yang mengisi kajian, kita semua hadirin nggak ada yang lepas dari kekhilafan, nggak ada yang lepas dari dosa. Maka kuncinya adalah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni, selalu beristighfar, beristighfar, beristighfar.
beristighfar kepada Rabbul Alamin. Lalu kita belajar Riyadhus Shalihin, ini ilmu-ilmu basic dan ilmu-ilmu yang gak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini bersungguh-sungguh, ini basic. Gak bisa kita lepaskan sebuah fase kehidupan tanpa bersungguh-sungguh, kita bisa tergerus. Dan kita belajar bahwa ikhlas, tidak ada satupun hari boleh libur dari keikhlasan. Kita belajar bab taubat, gak boleh lepas dari taubat. Kita belajar tentang kesabaran dan seterusnya. Kita belajar tentang keyakinan, tafakkur, itu ini menu kita tiap hari. Jadi gak ada jalan lain kecuali terus belajar dan minta ilmu yang bermanfaat. Jadi perbanyak istighfar, lalu doa terus hadirin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Dan aku minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus minta sama Allah. Insyaallah Allah akan ampuni kekhilafan penanya ketika belum maksimal dalam mengamalkannya. Dan semoga ini termasuk ketawaduan beliau. Tapi intinya doa. Apa sih pesan kemarin hadirin? Artinya kan kalau miliaran orang, ratusan miliar orang itu berdoa di waktu yang sama dengan bahasa yang berbeda, Allah tidak kesulitan untuk mengabulkan setiap mereka tanpa ada salah kiri, salah pengkabulan. Lalu bagaimana jika pada saat kita berdoa di saat banyak orang tertidur? Kalau semua manusia aja doa, gak ada masalah sama Allah, apalagi kalau kita cuma doa sendirian. Apa sangat mudah bagi Allah mengijabah? Maka doa sama Allah, minta ilmu dalam bisawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ke perbuatannya. Ah, ini kan masalah sepele. Ah, ini kan kesalahan ringan. Enggak. Dalam hidup itu, kata para ulama, intinya siapa yang Anda maksiati. Bukan apa maksiat Anda. Dan antara manusia dengan manusia aja. Dua kesalahan yang, satu kesalahan. Tapi, kita lakukan ke dua pihak yang berbeda. Satu orang biasa, satu orang yang punya power di lingkungan rumah kita, itu urusannya beda, hadirin. Urusannya beda. Apalagi maksiat. Yang kita maksiat adalah Rabbul Alamin. Yang kita maksiat adalah Malik Yawmiddin, pemilik dan rajanya hari kiamat. Yang kita maksiat adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang menghisap kita. Walillahi mulku samawati wal ardh. Dan milik Allah kerajaan di langit dan di bumi. Yang kita maksiat adalah pemilik ini semua. Bisa enggak kita remehkan? Wallahu taala alam bisawab. Minta pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan rahmat kepada Ustaz, keluarga, dan umat muslim sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu juga bertanya. Ustaz izin bertanya, apakah ada batasan meminta terkait hal dunia? Karena saya merasa malu ketika mencoba meminta dunia seperti makanan yang enak atau jodoh yang cantik dan takut gak bisa menahan beban dunia tersebut. Hadirin Allah muliakan, sudah kita jelaskan bahwa para ulama-ulama klasik itu meminta dunia sampai hal-hal yang kecil. Sampai minta garam. Sampai tali sendal. Atau tali sepatu kalau bahasa kita. Dan itu menunjukkan betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan parameternya hadirin sekalian adalah dalam surah Al-Baqarah 201. Ketika Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dan ayat ke-21 ini adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala bagaimana berdoa yang benar. Ketika sebelumnya sebagian orang itu salah dalam berdoa. Allah mengatakan di ayat sebelumnya ke-200, faminan nas man yaqul, dan di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka enggak punya bagian dari akhirat. Jadi mintanya dunia terus. Akhirat enggak diminta sama mereka. Maka ini kesalahan besar. Artinya kalau kita minta dunia, maka akhirat harus lebih lagi kita minta. Makanya ayat berikutnya kan proporsional. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu poin. Karena sebelumnya ada orang hanya minta dunia, minta dunia, minta dunia, minta dunia. Dan yang perlu kita camkan hadirin, ketika kita minta dunia juga, minta hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya meminta sesuatu yang sesuai dengan syahwat kita. Misal kita minta makanan enak. Makanan enak itu belum tentu baik hadirin. Makanya kan doa kita kan, Allahumma inna nas'alu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizqan thayyiban. Wa amalan mutaqabbala, setiap hari kita minta rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Bukan hanya sekedar enak. Banyak makanan enak tuh merusak kita. Dan hanya memuaskan hawa nafsu kita aja. Hadirin yang Allah muliakan. Atau misalnya istri yang cantik.

0: sekedar minta istri yang cantik, antum nyesel hadirin. Kita akan nyesel kalau kita hanya minta istri yang cantik. Atau hanya minta suami yang kaya, atau suami yang tampan. Ya lihat aja. Nggak akan bisa mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Nggak akan. Berarti nggak boleh dong. Nggak masalah. Nabi yang mengatakan, allati tasuruhu idza nadhara ilaiha. Wanita istri yang apabila dilihat itu menyenangkan. Tapi kan ada kelanjutannya hadis tersebut. Wa antuti'u idza amar. Wanita yang taat ketika diperintah. Jadi minta wanita yang soleha, yang menyenangkan kalau dilihat, itu gak ada masalah. Tapi kalau minta cantik, kalau minta kaya, minta tampan, hadirin, itu nanti akan kejadian. Kita gak akan sanggup menahan ujiannya. Apa nikmatnya punya suami tampan atau gak punya istri cantik? Tapi kalau ada masalah, kita dibego-begoin sama dia. Gak, itu pada saat lisannya gak bisa jaga. Suami gak bisa jaga lisan di hadapan istri. Atau istri gak bisa jaga lisan di hadapan suami. Gak ada cantiknya sama sekali. Demi Allah gak ada cantiknya. Dan gak ada tampannya itu suami. Mau dia dapat penghargaan apapun. Tapi kalau dia caci maki istrinya, emang istrinya bahagia gitu. Subhanallah. Oleh karena itu jangan minta itu. Minta wanita soleha yang menyenangkan jika dipandang. Minta suami yang soleh yang bisa mimpin dan menyenangkan ketika dipandang. Jadi harus ada value yang membuat kita mendekat kepada Allah. Itu poinnya. Yang membuat kita terjaga dari maksiat. Kan itu intinya. Intinya kan itu. An-naki yuridul afaf. Orang yang menikah dan menginginkan atau inginkan menjaga kehormatannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita dan memaafkan segala kekhilafan kita atau kekurangan kita dalam mengamalkan ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup. Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي برا منسيا أنتم الفقراء إلى الله. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknat kita?
0: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa bahwa kita yang butuh dengan ibadah kita, malah kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa kullu dhalalatin fin nar. Al-yawm

0: مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat, dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينة
1: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setiap bid'ah dosa sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
0: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
0: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
0: Bukan.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khafiyah baina yaday. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaria kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان.
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
4: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghi, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka.
8: Itulah minuman ahli neraka. Kalau sahpun dosa anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa anda sedikit, dan anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum ala nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Rahimaan. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal amali ilallah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bukin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
1: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa adhhikhuma kama abkaitahuma." Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua. Wa qadha

0: عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Allahu Akbar.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bom diri, bukan jihad.
3: Bersama Anda di atas jalan dakwah, Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiNya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah merugiNya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya.

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebut. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah SAW berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Kalau itu cintamu benar, kata orang Arab bersalin, pasti engkau akan mengikuti. Inkana humuka haqqan fattabi'uhu. Kalau itu benar mengikutinya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Dan bila Jalla wa'ala berfirman, man yuti'ur rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga menceritakan oleh Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Hal engkau tentukan Allah Taala mukmin Allah wa yafirlakum jinub." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mengikuti Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini yang kuasa kalian, ittiba'u sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didadangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa menyingkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyastajibuni. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'watad da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Terhadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
1: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya diletakkan di tanah sambil mengucapkan Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
1: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi aman kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya dia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
2: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahullahu ta'ala.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
7: maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon.

0: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita, hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
1: Wa farihu bil hayati dunya, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar, dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Hidup di dalam keterasingan.
3: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang, keterasingannya, bahwa dia adalah air bah, selang yang sangat besar menghalangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya, sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
2: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
4: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
5: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
4: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatu bayu wa'ubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing, dia tetap soleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman,
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhabanna Anil Hadithi Wa Ahli, Farrar Laylun Wal Hadith Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, man ta'ammada alayya kadiban, barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa la taqulu liman tasifu an-nafsu.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shirauhunna wa la tijaratun fihinna wa tamanuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadits." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif, dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. Wal mughanniyat, dan penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifallahu bihimul ard, Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. Waja'ala minhum qiradatan wa khanazir, Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adhabun muhin.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu bayna akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu bayna akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. Dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ittama alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka, ini simpanan mereka, yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Allah, dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan dunia? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan Allah.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mengeluhkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
5: Bercerita tentang takwa akan tepi-tepi, maka tidak ada apa-apa.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
8: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
9: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
1: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka. Dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
1: Allah haramkan untuk anda surga,
2: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
3: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syekh Fulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
4: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
3: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus saleh. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itu adalah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
2: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
6: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terbunuh atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera kelompok yang membelenggu leher-leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian ahli. Dia mengira murtad Islam. Dia mengira murtad Islam. Dia membela,
7: kelompok dan golongan.
8: Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
7: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekafiran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
7: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah, yang benar begini, yang benar begitu, tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini, kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan, tetap dia wajib patuh dan taat.
5: Selagi apa yang dia tidak suka itu

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: إذاعة القرآن والدروس العلمية والسير الحضيرة.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah, di Fathu Makkah.

0: para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
3: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur
4: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashfasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
7: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
6: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya berjemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
2: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira,
2: dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
2: faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad fa min ba'dihim khalf.

0: تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
4: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
6: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Atau takshifu anhu kurba,
5: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau taqdi anhu dayna,
5: atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a,
5: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
7: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda? Apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala.
4: Mahabbatullah 'alal 'abdi syai'un 'adzim.
5: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril,
5: inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia.
4: Fa yuhibbu Jibril,
5: maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini.
4: Fa yunadi Jibril ahla sama,
5: Jibril memanggil semua penghuni langit,
4: inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
4: Cintai dia,
5: cintai dia,
4: cintai dia.
5: Fa ahibbu fa yuhibbu ahli sama,
4: fa ahibbu fa yuhibbu ahli sama,
5: fa ahibbu fa yuhibbu ahli sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini.
4: Thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardh,
5: maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
8: Hidayah 103,4 FM.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam Mim.
4: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة.
5: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para ummahat, para akhwat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah sentiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. An hadana lil Islam wa an hadana lil iman, yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Dengan nikmat itulah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, hadir ke dalam kajian rutin yang biasa kita lakukan setiap di hari Kamis bersama kami pribadi, kemudian bersama guru kita Ustaz Asfri Hafizahullah. Mudah-mudahan setiap kedatangan kita di tempat yang mulia ini, masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Raudatul Jannah Kota Pekanbaru, Allah jadikan setiap langkah kita adalah ibadah. Dengannya kita mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena keluarnya seseorang dari rumahnya dengan tujuan talabul ilm, Nabi mengatakan fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Dia terhitung di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai dia kembali. Nabi juga mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di atas satu jalan dengan tujuan mencari ilmu, ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu yang dengannya dia kenal dengan agamanya, kenal dengan perintah-perintah Rabbnya, kenal dengan perintah-perintah Nabinya, kenal dengan larangan-larangan Rabbnya, dan kenal dengan larangan-larangan Nabinya, kenal dengan haram agar dia tinggalkan, kenal dengan halal agar dia mengambil sesuatu yang halal. Nabi SAW mengatakan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita seorang hamba yang dilimpahkan seluruh kebaikan oleh Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita membaca kitab Mukhalafat Nisa'iyah, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh banyak para wanita, yang banyak terjerumus ke dalamnya para wanita, bukan tidak ada para laki-laki yang juga terjerumus ke dalamnya, tapi yang lebih mendominasi adalah kaum wanita. Maka hendaknya seorang hamba selalu ingin selalu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa itu, dari penyimpangan-penyimpangan itu. Karena penyimpangan-penyimpangan yang telah kita sampaikan pada kajian kita itu syarat dengan dalil-dalil, baik dari Al-Quran atau dari hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan yang terakhir yang telah kita bahas ma'asyira al-muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu poin yang ke-75, merasa cukup dengan sesuatu yang belum diberikan kepadanya. Merasa cukup dengan sesuatu yang diberikan, yang belum diberikan kepadanya. Ini salah satu tujuannya adalah untuk membangga-banggakan dirinya, tapi berdusta, tapi tidak jujur. Orang yang membanggakan dirinya, dia jujur, itu tidak boleh. Ujub al-kibir. Imma dia merasa takjub terhadap dirinya, sehingga dia sombong terhadap orang lain. Itu sesuatu yang real. Apalagi sesuatu yang tidak real. Sudahlah dapat dosa karena dia berdusta. Kemudian dia juga masuk ke dalam bagian yang ke-75 ini. Lalu yang idealnya seperti apa? Jujur dalam berucap, kemudian tawadhu, rendah hati. Tidak al-kibir, tidak ujub, tidak membangga-banggakan dirinya di hadapan manusia, apalagi di hadapan kaum muslimin. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memang berpenampilan seadanya, jujur dalam berpenampilan. Kemudian mereka tidak meninggikan dirinya di atas orang lain. Kita masuk ke dalam berikutnya. Penyimpangan berikutnya masih sesuatu yang terkait dengan lisan, yaitu yang ke-76, berdusta. Al-kadzib. Penyimpangan yang ke-76, bagian daripada mukhalafat nisa'iyah yang banyak dilakukan oleh kaum wanita, walaupun tidak semuanya hal itu dilakukan oleh kaum wanita, sebagiannya laki-laki yang melakukan. Di antaranya adalah berdusta, al-kadhibu, yatakallam khilaful waqi' atau diddu as-sidq, berbicara tidak sesuai dengan fakta dan realita, atau berbicara bukan dengan kejujuran. Itu yang dimaksud dengan al-kadzib atau bahasa kitanya berdusta. Dan ini sesuatu juga yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, hendaknya lisan kita itu lisan yang jujur. La yatakallamu, tidaklah berbicara kecuali apa yang dia bicarakan itu benar adanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan selalulah kalian bersama orang-orang yang jujur. Agar kita jujur, dengan selalu membersamai orang-orang yang jujur, ibu-ibu saya muliakan, maka kejujuran sahabat-sahabat kita biiznillah, karena kita selalu membersamai mereka, kejujuran mereka itu tertularkan kepada kita. Makanya Allah perintahkan kita selalu membersamai orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wakunu ma'as-sadiqin, selalulah kamu itu membersamai orang-orang yang jujur. Terutama apa? Jujur ucapannya, jujur perbuatannya, jujur sifatnya. Idza takallama la yatakallamu khilaful waqi'. Apabila mereka berbicara menyampaikan sesuatu, mereka tidaklah berbicara dan tidak menyampaikan sesuatu dengan sesuatu yang bukan menjadi fakta dan realita. Yatakallam bisidq, mereka berbicara dengan penuh kejujuran, mereka menyampaikan sesuatu dengan penuh kejujuran. Ini yang dianjurkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala, insyaallah khair. Dan ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan kedustaan, tidak jujur di dalam ucapannya, maka di dalamnya ada dosa. Di dalamnya ada kecaman. Di dalamnya ada ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya atau disebutkan oleh Allah Rabbuna Jalla wa Ala di dalam firman-Nya. Penulis mengatakan, berdusta adalah kebiasaan buruk dan sifat yang tercela yang sering dilakukan oleh sebagian kaum wanita. Maka memang tidak semuanya. Tapi dilakukan oleh sebagiannya. Dan ini perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh sebagian kaum wanita. Ketika dia lalai bahwa Allah selalu mengawasi dan melihatnya, terutama pada waktu demikian. Jangankan pada waktu dia lalai bahwa Allah Rabbuna Jalla wa Ala mengawasinya, dalam kondisi sadar pun, dalam kondisi tidak lalai pun, dia sedang tahu di mana Allah Tabaraka wa Taala sedang mengawasinya, sedang melihatnya. Terkadang seseorang itu juga tahu berdusta. Terkadang seseorang itu juga berani untuk berdusta. Dia tahu Rabbuhu Tabaraka wa Taala melihatnya, mengawasinya. Tapi terkadang seseorang itu juga apa? Berdusta. Apalagi memang dalam kondisi lalai, dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dia tidak mengenang bahwa Rabbnya sedang memantau dirinya, sedang melihat dirinya, sehingga kedustaan itu pun mengalir begitu saja. Bahkan tidak sedikit orang yang berdusta, dia menikmati kedustaannya. Tidak ada sedikit pun merasa bersalah dari kedustaan yang mereka ucapkan atau yang mereka lakukan. Ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mudah dilakukan oleh seseorang. Baik ketika seseorang itu sadar, apalagi ketika seseorang itu tidak sadar, dia lupa bahwa Rabb-nya mendengarnya. Dia lupa bahwa Rabbnya melihatnya. Dia lupa bahwa Rabbnya mengawasinya. Sehingga dengan mudah dia melakukan kedustaan. Dengan mudah dia melakukan perbuatan berdusta. Para malaikat selalu menulis perkataannya dan semua anggota badannya pun ikut menjadi saksinya. Nanti pada hari kiamat, ibu-ibu yang saya muliakan, anggota tubuh kita itu menjadi saksi. Mulut kita dikunci, anggota tubuh menjadi saksi. Hari ini kata Allah Tabaraka wa Taala, kami kunci mulutnya, nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara kepada kami itu adalah tangan-tangannya, kaki-kakinya. Ketika lisan mungkin tidak akan membenarkan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, maka semua itu dikunci pembicaraannya oleh Allah Tabaraka wa Taala. Apa yang berbicara tangan kita, apa yang berbicara kaki kita. Jadi tidak ada satu perkara pun, ibu-ibu saya muliakan, yang bisa disembunyikan dari ilmu pengetahuan Allah Tabaraka wa Taala. Itu tidak ada satu pun bisa disembunyikan. Maka seorang itu harus selalu merasa diawasi dirinya. Setiap ingin berdusta, ingat Allah sedang melihatnya. Setiap ingin berdusta, ingat Allah sedang mengawasinya. Setiap ingin berdusta, ingat Allah sedang mengetahuinya. Kemudian penulis mengatakan, akibatnya dia akan dengan mudah mengucapkan perkataan dusta, padahal dia tidak mengetahui bahwa itu adalah perkataan dusta. itu saking terbiasanya. Kalau orang belum terbiasa berdusta, setiap dia berdusta itu dia pasti tahu dia berdusta. Kenapa? Karena dia masih belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, setiap ucapan yang keluar dari lisannya dusta, besok dusta, begitu seterusnya. Saking terbiasanya dia berdusta, sehingga ketika keluar ucapan dusta itu dia sudah tidak menyadarinya. Saking seringnya dia berdusta. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ketika seseorang senantiasa berdusta dan berdusta, berusaha untuk berdusta, sudah makan harian dia berdusta itu, sampai Allah menulis dia, mencap dia termasuk si pendusta. Akibatnya apa? Begitu sudah terlalu sering dia berdusta, berdusta pun dia tidak tahu dirinya berdusta. Itu saking terbiasanya dia untuk berdusta. Ketika dia berdusta, sampai dia tidak tahu bahwa dirinya berdusta. Itu sudah saking seringnya. Dia tidak menganggap dusta itu sebuah penyimpangan. Dia tidak menganggap lagi dusta itu sesuatu yang memalukan ketika ketahuan di hadapan manusia, yang sebelumnya tentu di hadapan Rabbnya. Begitu seterusnya. Saking sering berdusta, seseorang itu tidak merasakan ketika dirinya berdusta, dia tidak merasakan ketika itu dirinya berdusta. Seorang mukminah bukanlah seorang pendusta. Kemudian beliau mengatakan, seorang mukminah bukanlah seorang pendusta. Artinya apa? Sifat dusta itu bukan sifat seorang wanita muslimah. Sifat wanita muslimah itu jujur. Sifat wanita muslimah itu berbicara dengan kejujuran. Lisannya dia tempatkan di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang Allah cintai. Ini seorang muslimah memiliki lisan yang jujur, memiliki lisan yang selalu mengawasi setiap ucapan itu mau keluar dia saring. Tidak setiap ucapan yang ada di benaknya dia keluarkan. Tidak mesti, disaring dulu. Apakah ini kebaikan? Ucapkan. Atau kemungkaran, dosa, maksiat? Tinggalkan. Begitu seharusnya. Karena berdusta akan mengajak kepada perbuatan dosa, padahal perbuatan dosa itu akan mengiringnya masuk ke dalam neraka. Jadi berdusta sekali dosa, dua kali dosa, tiga kali dosa, begitu seterusnya. Sehingga apa? Saking seringnya dia berdusta, maka perbuatan dusta itu mengajak seseorang masuk ke dalam api neraka. Nah, jadi ini jangan dianggap sesuatu yang ringan-ringan saja, para ibu yang saya muliakan, para ummahat, para akhwat, bahwa perbuatan dusta ini perbuatan yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Taala dan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau membawakan dalil sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam dikeluarkan oleh para a'immah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah. Wa iyyakum wal kadhib fa innahu ma'al fujuri wa huma fin nari." Alaikum bis-sidqi Nabi SAW mengatakan, hendaknya kalian selalu berkata jujur, bersikap jujur. Alaikum bisidq. Perintah untuk jujur. Fa innahu ma'al birri. Karena kejujuran itu bersama kebaikan. Kenapa dia bersama kebaikan? Karena kejujuran kebaikan. Allah perintahkan kita agar kita jujur. Wa kunu ma'as sadiqin. Nabi juga mengatakan alaikum bisidq. Fa innahu ma'al birri. Kejujuran itu bersama kebaikan. Karena kejujuran itu adalah kebaikan. Kebaikan akan berkumpul dengan kebaikan. Kejahatan akan berkumpul dengan kejahatan. Fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah, dan kedua-duanya di dalam surga. Kebaikan itu sifatnya umum. As-sidqu sifatnya apa? Sifat yang khusus yang ada dalam satu kebaikan. Dan kejujuran itu bagian daripada kebaikan. Kebaikan itu diantaranya kejujuran. Bukan setiap kebaikan kejujuran, tapi setiap kejujuran adalah kebaikan. Jadi mana yang lebih umum? Kebaikan. Mana yang lebih khusus? Kejujuran. Kejujuran itu bagian daripada kebaikan. Tidak semua kebaikan itu bagiannya atau contohnya kejujuran. Makanya disebut fa innahu ma'al birri. Kejujuran itu bersama kebaikan. Wa huma fil jannah, dan kedua-duanya berada di dalam surga. Siapa yang selalu berbuat baik, ya pasti endingnya Allah masukkan ke dalam surga. Siapa yang selalu jujur, dengan catatan dia orang yang beriman, beriman kepada Rabbuna Jalla wa'ala, beriman kepada Nabi SAW, dan melakukan konsekuensi daripada iman, pasti tempatnya juga di surga. Makanya Nabi mengatakan fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah. Kejujuran itu bersama kebaikan, dan kedua-duanya berada di dalam surga. Nah, pertanyaannya sekarang ibu-ibu saya muliakan, mau atau tidak kita masuk ke dalam surga itu? Kalau mulut kita ditanya, pasti semua kita bilang apa? Mau. Tapi itu belum cukup. Bagaimana maunya kita itu ditopang oleh perbuatan kita? Bagaimana ucapan maunya kita masuk ke dalam surga itu dibuktikan oleh perbuatan-perbuatan kita. Wa iyyakum wal kadzib, dan jauhilah oleh kalian perbuatan kadzib, berdusta. Yatakallamu khilaf ma huwa alwaqi', berbicara berbeda dengan fakta dan realita. Kata Nabi, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian perbuatan dusta itu. Fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar. Sesungguhnya perbuatan dusta itu berkumpul bersama keburukan-keburukan, dan kedua-duanya berada di dalam neraka. Wa huma finnari. Nah, ini bukan sesuatu yang ringan, ini ibu saya muliakan. Bukan sesuatu yang ringan. Mungkin ada orang berkata, ah cuma itu aja pun berdusta. Bukan masalah berdusta atau tidak berdustanya. Masalahnya adalah lisan yang kita gunakan untuk berdusta itu pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang seharusnya seorang muslim, seorang muslimah malu ketika dirinya menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, ternyata dia gunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Ada orang si A memberikan hadiah kepada si B. Kemudian tahulah si A yang memberikan hadiah kepada si B itu, ternyata si B itu menggunakan hadiah yang dia berikan, menggunakan pemberian yang dia berikan untuk sesuatu yang tidak benar.
2: Bahkan mungkin untuk melawan dirinya, mencelakakan dirinya, merendahkan dirinya. Itulah yang dilakukan oleh sebagian para hamba kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Allah memberikan sesuatu kepadanya, Allah menganugerahkan sesuatu kepadanya, tapi dengan anugerah itu justru dia gunakan untuk bermaksiat kepada siapa? Rabbuna Jalla wa'ala. Atau melakukan pintu-pintu keburukan yang lain. Allah telah berikan lisan kepada kita, dan hendaknya lisan kita ini berbicara dan pembicaraannya itu benar. La yatakallamu illa khairan. Tidaklah lisan itu berbicara kecuali di dalam kebaikan-kebaikan dan di atas kebaikan-kebaikan. Karena ini nikmat. Dan seorang muslim dituntut untuk menggunakan nikmat sesuai dengan tempat, dengan tempatnya. Dan lisan itu bagaimana kita mensyukurinya terhadap nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita? Caranya adalah jujur di dalam berbicara. Jujur. Kemudian penulis mengatakan, sebagian wanita ada yang diuji sangat suka diperhatikan oleh orang lain. Sebenarnya hal tersebut hanya akan membinasakan dirinya. Engkau lihat dia duduk di berbagai majlis dalam rangka mengucapkan kata-kata dusta, sehingga orang-orang pun mengalihkan pandangannya kepadanya, memperhatikan ucapannya dan seluruh pendengaran tertuju padanya. Setelah itu dia akan mengucapkan perkataan dusta. Dia tidak sadar ternyata ucapan tersebut telah tersebar kemana-mana. Kadang memang tidak sadar akal seseorang itu. Makanya dalam hadis itu, ibu saya muliakan, apa kata Nabi? Innal mu'min la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan. Tidak peduli dia. Innal mu'min la yatakallamu bil kalimah. Seorang mu'min berucap dengan satu kalimat, dengan satu kata, la yulqi laha balan. Dia tidak mengambil pusing. Saking seringnya dia berdusta, tidak tahu lagi ucapan yang keluar itu ternyata ucapan apa? Yang penuh dengan dusta. Itu saking seringnya dia tidak ambil pusing lagi itu. Apakah ucapannya menghina orang, merendahkan orang, berdusta, dia tidak ambil pusing lagi itu. La yulqi laha balan, kata Nabi. Itu karena saking terbiasanya seseorang itu melakukan perbuatan dusta itu, sehingga yakdzib wa yakdzib thumma yakdzib, berdusta, berdusta, kemudian berdusta seterusnya.

Maka sehingga orang-orang pun mengalihkan pandangannya kepadanya, memperhatikan ucapannya, dan seluruh pendengaran tertuju padanya. Setelah itu dia akan mengucapkan perkataan dusta, dan dia tidak sadar ternyata ucapan tersebut setelah tersebar kemana-mana, telah tersebar kemana-mana. Apalagi sekarang sosial media itu begitu cepat tersebarnya, ibu-ibu saya muliakan. Untuk menarik kembali ucapan itu ya sulit, karena sudah kemana-mana perginya. Makanya ini teguran dari Nabi SAW, peringatan dari Nabi SAW, agar setiap kita berucap itu hendaknya kita memikirkan terlebih dahulu, akankah di dalamnya ada kemungkaran-kemungkaran, di antaranya al-kadzib, atau memang tidak ada kemungkaran di dalamnya. Maka seorang muslim ketika itu atau seorang muslimah boleh bagi dirinya untuk membicarakan sesuatu yang tidak ada kemungkaran di dalamnya. Nah, bismillah.

Salah satu contoh, kemudian beliau mengatakan, salah satu contoh perkataan dusta yang sering terjadi dan tersebar di majelis-majelis kaum wanita adalah berkata dusta agar orang tertawa ketika mendengarnya, padahal itu adalah sebuah kebohongan dan penyebab terjadinya perbuatan dosa. Mau laki-laki mau wanita, ini ada. Ini salah satu contoh yang beliau sebutkan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menertawakan orang lain. Dengan tujuan membuat orang tertawa, membuat lelucon. Tapi berdusta. Nabi SAW terkadang juga memancing para sahabatnya untuk tertawa, bergembira ria. Tapi Nabi SAW tidak berdusta di dalam sesuatu yang mungkin bisa menjadikan para sahabat itu tertawa, sesuatu yang lucu. Karena Nabi itu tidak selalu penampilannya apa? Serius dari awal sampai akhir. Ada Nabi itu santai dengan sahabatnya, ada Nabi itu terkadang melakukan sesuatu yang membuat para sahabat itu tertawa, bergembira, tersenyum. Tapi Nabi tidak pernah berdusta. Berbeda dengan orang-orang di masa sekarang, berdusta itu untuk satu ucapan itu merupakan bumbu penyedap. Kalau tidak ada itu, maka pembicaraan itu seakan-akan tidak bisa dinikmati, tidak didapatkan sensasi yang ada di dalamnya. Sehingga berdustalah, diisilah dengan kedustaan, dibumbuilah dengan kedustaan-kedustaan. Itu sebagian manusia seperti itu di masa kita. Dari Bahz bin Hakim diriwayatkan bahwa ia berkata, bapakku telah menceritakan dari kakekku bahwa ia berkata, saya pernah mendengarkan Nabi SAW bersabda, wailun liman yuhadithu bil hadithi liyudhika bihi al-qawma fayakzib, wailun lahu, wailun lahu. Nah, ini ancamannya bukan ringan nih, ibu-ibu saya muliakan. Nabi mengatakan, celakalah orang-orang yang mengucapkan satu perkataan agar tertawa, agar menertawakan, dan untuk menertawakan satu kaum sehingga ia berani berbuat dusta. Nabi mengatakan, maka celakalah orang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat orang tertawa pada porsinya, tersenyum sesuai dengan aturan-aturan, tidak berlebih-lebihan, maka ini bagian daripada apa? Menyenangkan hati saudara-saudara kita. Dengan mereka tersenyum, dengan mereka tertawa, bisa jadi lega yang mereka rasakan, yang mereka dapatkan ketika itu. Tapi ketika itu semua dilandasi dengan kebohongan, kedustaan, sesuatu yang tidak benar, khilaful waqi', bukan fakta, bukan realita, membuat orang tertawa, bahkan mungkin merendahkan orang, menghinakan orang. Ini perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tercela. Apa kata Nabi? Wailun lahu, wailun lahu, celaka dia, celaka dia. Nabi yang mengatakan. Hati-hati. Lidah kita, bibir kita, lisan kita, nikmat yang besar. Coba kita ingat, ibu-ibu saya muliakan, andaikan Allah berikan sedikit aja kepada kita rasa sakit, baik di lidah kita atau di bibir kita, seperti sariawan, kita merasa terganggu apa tidak? Merasa sakit apa tidak? Kadang kita tidak mau ngomong dengan orang lain. Bawaan kita kadang apa? Emosi. Itu sariawan, panas dalam. Itu baru sedikit Allah rasakan kepada kita. Tapi kita seharian gak mau ngomong. Ngomong itu berat.
Na'udzubillah, bayangkan andaikan Allah cabut nikmat bisa berbicara dengan lisan itu dari seseorang itu. Coba dibayangkan itu. Maka gunakan nikmat itu pada tempatnya. Berikan hak nikmat itu untuk nikmat itu. Nikmat lisan itu apa haknya? Haknya berkata jujur. Haknya berkata tepat, benar. Siapa yang mengomandoinya? Ya pemiliknya. Lidah si fulan ya si fulan itu. Lidah si B ya si B itu. Begitu seterusnya. Maka orang yang berdusta dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, dibenci oleh Nabi, apalagi kedustaan itu dengan tujuan membuat orang apa? Tertawa. Wailun, kata Nabi, celaka. Dua kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirnya dan di awalnya disebutkan oleh Nabi. Berarti Nabi menyebutkan tiga kali. Satu di awal, dua di akhir. Wailun liman yuhadithu bil hadithi liyudhika bihil qawma fayakzib. Wailun lahu, wailun lahu. Celaka seseorang berdusta untuk membuat satu kaum tertawa. Celaka dia, celaka dia. Iyadhan billah. Nas'alullah assalamatu wal afiyah. Kemudian berikutnya, penulis mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah mungkin ada salah seorang di antara kalian yang mengucapkan suatu perkataan agar ditertawakan oleh satu kaum, sehingga ucapannya tersebut menggelincirkannya lebih jauh daripada langit. Ketahui pula mungkin ada di antara kalian yang mengucapkan sebuah perkataan agar teman-temannya tertawa sehingga Allah murka kepadanya, yakni dia tidak akan ridha kepadanya sehingga dia masukkan ke dalam neraka. Ancaman yang keras dari Nabi SAW. Peringatan yang begitu keras. Bagaimana lisan kita ini memang berbicara itu memang harus selalu jujur. Nah, salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling banyak masukkan seorang ke dalam neraka itu apa? Perkara lisan itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, "Kuffa 'alaika hadza," kata Nabi. "Wahai Mu'adz, engkau tahan ucapan lisanmu itu." Itu Nabi ingatkan betul itu sahabat. Padahal itu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah ridha kepada mereka semua. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahul husna. Siapa itu sahabat? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Siapa itu sahabat? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Siapa itu sahabat? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Siapa itu sahabat? Banyak pujian Allah sebutkan untuk sahabat. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu Nabi ingatkan tentang pentingnya kejujuran dan tentang bahayanya kedustaan. Apalagi kita.
sampai di mana tingkat ketakwaan kita itu, rasa takut kita kepada Rabb yang hakiki itu sampai di mana. Dibanding sahabat itu ya timpang, jauh kita ini. Kalau sahabat saja diingatkan oleh Nabi bagaimana pentingnya jujur, apalagi kita. Apa kata Nabi kepada Mu'adz itu? Kuffa 'alaika hadza. Jaga ucapan lisanmu wahai Mu'adz. Lalu Mu'adz berkata atau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhun bima natakallamu bi?" Ya Rasulullah, akankah kita itu dihisab terhadap seluruh yang kita ucapkan? Ini seakan-akan Mu'adz mengatakan, kenapa engkau perintahkan betul-betul dijaga lisan itu ya Rasulullah? Akankah semuanya akan dihisab, setiap ucapan, perkataan yang keluar dari lisan itu? Kenapa engkau atau apa hikmahnya engkau perintahkan untuk menjaga? Nabi mengatakan, kuf 'alaika hadza. Apa kata Nabi? Thaqilatka ummuk. Tidaklah orang-orang dimasukkan ke dalam neraka melainkan banyak karena sebab ucapan-ucapan lisan yang mereka ucapkan. Allah Allah fil lisan. Marilah kita bertakwa kepada Allah lewat ucapan-ucapan lisan kita, lewat perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita, dari bibir kita. Allah Allah, bertakwa kita dan takut kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan selalulah engkau bersama orang-orang yang jujur. Bukan perkara yang ringan, Ibu Musa muliakan. Kejujuran, as-sidq. Bahkan kejujuran itu salah satu yang diminta oleh siapa? Nabi di dalam doanya, munajatnya. Dan minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Allah, jadikan lisan hambamu lisan yang jujur. Jadikan lisan hambamu lisan yang jauh dari ucapan-ucapan dusta. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minul abdu al-iman kullahu hatta yatruka al-kadhiba fil muzahati wa yatruku al-mira' wa in kana sadiqan." Seorang hamba belum dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai ia meninggalkan perkataan dusta meski bermain-main, bercanda, dan dia meninggalkan berbantah-bantah, debat kusir meskipun dia benar. Meskipun dia benar. Disebutkan oleh Nabi SAW menunjukkan perbuatan itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dibenci oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir yang belum sebutkan dalam pembahasan ini, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini yang sudah kita sebutkan, bahkan berkali-kali kita sebutkan tadi, anjuran. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, selalulah engkau bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Baik, di penghujung majelis kita ini kita akan menyebutkan
sarana-sarana yang mesti kita perhatikan untuk agar selalu lisan kita berkata jujur, sehingga tidak keluar dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama adalah

Al-muraqabah adalah ibadah, ketakwaan, ketaatan, merasa diawasi. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagian daripada ikhlas, ihsan, an ta'budallah. Walaupun manusia tidak tahu kita berdusta, Allah tahu. Manusia tidak tahu kita bermain-main, Allah tahu. An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, ketika engkau tidak melihatnya. Li'anna Allah la yura fid dunya, innama yura fil jannah. Karena Allah di dunia tidak terlihat, nanti di surga. Ketika engkau tidak melihat Tuhanmu, Tuhanmu melihatmu. Fa innahu yaraka. Orang kepada pemimpinnya, kepada orang-orang yang mengurusinya, dia tidak mau berdusta terang-terangan. Tapi terkadang ada orang yang terang-terangan berdusta di hadapan Rabb-nya. Dan sejatinya setiap kedustaan yang dilakukan oleh seseorang itu terang-terangan karena Allah tidak, karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah Tabaraka wa Taala. Tidak ada tersembunyi dari Allah Tabaraka wa Taala. Tapi seseorang itu berdusta. Maka yang pertama wasilah, jembatan yang pertama yang mesti perhatikan setiap muslim agar jauh dari perbuatan dusta ini, yang pertama adalah ayyuraqiballah fi nafsi, dia merasa diawasi oleh Allah di dalam dirinya. Yang kedua, al-ikhlasu fil qawli wal amal, selalu ikhlas di dalam ucapan dan amalan. Al-ikhlasu fil qawli wal amal, ikhlas itu mendatangkan bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah, dijauhkan dari kemungkaran, keburukan. Al-mukhlisun, orang-orang yang ikhlas, mereka adalah kaum-kaum yang selalu dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Taala untuk berada di atas ketakwaan. Perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh seorang wanita dzu maqam, yang memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki kecantikan yang sangat luar biasa. Allah katakan apa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Yusuf itu hamba kami yang ikhlas. Makanya kami jaga, itu intinya. Makanya dijaga oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian apa berikutnya? Kasratun nawafil, memperbanyak amalan-amalan sunnah, memperbanyak amalan-amalan tatawu', amalan-amalan yang sukarela, al-mustahabbat, war-ragaib, al-fadail, aksir fiha, perbanyak di dalamnya. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي. Ketika hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya mereka mendengar. Aku menjadi penglihatan yang dengannya mereka melihat. Apa maksudnya? Anggota tubuh kita itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Anggota tubuh kita itu dipelihara oleh Allah. Semuanya, mata kita, telinga kita, tangan kita, lisan kita, mulut kita, hati kita, kaki kita. Itu buah dari apa? Buah dari istiqamah di atas amalan-amalan sunnah. Yang pertama tadi muraqabah. Yang kedua muraatul ikhlas fi zahir wal batin, fil qawli wal amal. Yang ketiga kasrah an-nawafil, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Itu mendatangkan penjagaan dari Allah Tabaraka wa Taala. Yang terakhir yang bisa

disampaikan wasilahnya sebagaimana Allah sebutkan tadi, wa kunu ma'as shadiqin. Itu kuncinya. Selalu bersama orang-orang yang jujur. Kalau teman kita banyak orang-orang yang pendusta, ya lambat laun tertular kedustaannya dan menular kedustaannya. Al-mar'u 'ala dini khalili liyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi. Orang itu berada di atas agama saudaranya, di atas agama temannya, di atas agama sahabatnya. Perhatikan oleh setiap kalian itu dengan siapa kalian itu bersahabat. Kalau kita bersahabat orang-orang yang baik, biiznillah terbimbing kita. Ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang jujur, biiznillah terbimbing juga lisan kita. Begitu seterusnya. Namun ketika orang-orang yang kita jadikan sahabat, orang-orang yang tidak baik, kebaikan yang ada dalam diri seseorang itu bisa luntur. Apalagi memang tidak ada kebaikan dalam dirinya, a'udzubillah. Kejujuran yang ada dalam lisannya bisa luntur. Apalagi memang dirinya tidak jujur. Begitu seterusnya. Maka empat poin ini wasilah yang mesti selalu kita perhatikan dan perhitungkan. Yang pertama dari apa? Yang pertama, selalu merasa diawasi oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Lewat malaikat juga. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Satu kalimat pun yang terucap, malaikat akan menulis. Linuraqib hadhil anfus. Hendaknya jiwa ini betul-betul kita perhatikan, merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tadi, ma'asyal ikhwah yang muliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-ikhlas fil qawli wal amal. Ikhlas kita, ikhlas mendatangkan bimbingan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zahir dan batin, kita pelihara amalan kita. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang itu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Yukthir minas salah, yukthir minas sadaqat, dan yang lain-lain. Minal adhkar, at-tasbih, wat-tahmid, wat-tahlil. Yukthir minal ibadat, an-nawafil, ba'dal fara'id. Kemudian terakhir, wa kunu ma'as sadiqin. Selalulah membersamai orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kejujurannya akan tertular biiznillah kepada kita. Kita akan terbimbing. Mudah-mudahan empat poin yang kita sampaikan ini wasail agar kita dijauhkan dari kedustaan, didekatkan kepada kejujuran, dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita lakukan. Sebelum kita tutup peromahat kajian kita, kita akan menjawab pertanyaan yang masuk dulu, yang kami ketahui akan kami jawab, yang tidak wallahu alam mungkin bisa ditanyakan kepada guru kita. Wallahu ta'ala alam.

Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah tabaraka wa taala. Amin. Begitu juga yang bertanya dan kita semua, apakah termasuk dosa besar orang yang berbohong di pengadilan manusia? Dosa besar. Apalagi kebohongan yang dia lakukan itu mengakibatkan kezaliman yang dijatuhkan kepada seseorang. Persaksian yang palsu yang diberikan oleh seseorang itu sudah dosa besar. Apalagi akibat daripada persaksian itu menjadikan orang lain terzalimi di dalam hukuman yang diberikan kepadanya. Ini besar dosanya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Dan ingat ma'asyiral ikhwah, nanti di akhirat ada dua pengadilan. Pengadilan antara khaliq dengan makhluk, antara makhluk dengan khaliq. Dan pengadilan bainal makhluk. Sesuatu yang belum selesai, sengketa yang belum selesai, masalah yang belum selesai di muka bumi Allah tabaraka wa ta'ala, seluruhnya akan diselesaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat. Seluruhnya, tidak ada yang ditinggalkan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Apalagi sesuatu yang terkait dengan darah yang belum selesai di muka bumi Allah tabaraka wa ta'ala. Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, kata Nabi SAW. Maka ini dosa besar. Yang telah disumpah dengan Al-Quran. Dan bagaimana cara dia meminta maaf? Meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ini pasti terkait dengan hak-hak manusia. Pasti terkait dengan hak manusia. Bersumpah dengan sumpah palsu. Memberi kesaksian dengan kesaksian yang palsu. Kalau itu terkait dengan apa? Terkait dengan darah, dia dikisos. Dia dikisos. Karena itu nyawa orang melayang karena itu. Dia bersaksi misalnya pelakunya si fulan mendatangkan saksi bersepakat untuk melakukan kedustaan. Kemudian dijatuhkan hukum kisos kepada si fulan itu karena saksiannya, persaksian yang telah diberikan. Kemudian dia mengaku. Maka dia dikisos. Karena dia ibaratnya orang itu mati karena dia. Dia yang membunuhnya. Dosa besar, kabirah min kabairi dzunub. Dan kalau tidak selesai di muka bumi Allah tabaraka wa ta'ala, di akhirat akan didatangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan akan diselesaikan.

طيب yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengecas HP di dalam masjid? Syukran jazakumullah khair. Masjid dan seluruh apa yang ada di dalamnya adalah waqfun lil muslimin. Maka untuk kepentingan-kepentingan pribadi itu tidak diperbolehkan. Kecuali misalnya disebutkan sebagian para ulama, kecuali seseorang itu yang memang hidupnya di situ, bertugasnya di situ dan hidupnya di situ. Maka selama dia bertugas di situ, hidup di situ, tidak keluar-keluar dari situ, maka dibolehkan baginya untuk menggunakannya. Akan tetapi orang yang datang, orang yang keluar, seperti kebanyakan kita seperti itu, maka hukum asalnya tidak boleh. Namun ketika itu sudah dilakukan, ya mungkin bisa diganti dengan sedekah yang kita berikan dengan tujuan mengembalikan apa yang telah kita ambil. Karena kita melakukan hal itu dengan kebutuhan pribadi kita, sementara ini merupakan wakaf lil ummah. Disebutkan sebagian dari kalangan ahli seperti itu, wallahu ta'ala alam. Jadi apakah boleh atau tidak, wallahu alam, tidak boleh dan sebaiknya memang ditinggalkan. Kecuali seperti yang disebutkan tadi, seperti orang-orang yang melakukan i'tikaf, kemudian memang diperuntukkan untuk mereka karena mereka akan tinggal di situ. Tidak mungkin lagi mereka mengecas handphonenya keluar kemudian masuk lagi, akan mengurangi makna daripada i'tikaf yang mereka lakukan. Ya memang mereka tinggal di situ. Akan tetapi bagi orang-orang yang datang pergi seperti kita, maka tentu al-ahwat wal-aslam, yang lebih hati-hati dan lebih selamat insyaAllah yang kita gunakan. Namun ketika pun itu telah tergunakan oleh kita dan sangat kita butuhkan, maka bisa mungkin kita ganti infak yang kita berikan, sedekah yang kita keluarkan. Wallahu ta'ala a'lam.

Tayyib. Berikutnya, bismillah, afwan Ustaz, ketika kita ziarah kubur orang tua, apakah orang tua tahu kita menziarahi mereka? Bagaimana kalau kita jarang menziarahi mereka? Menziarahi mereka tahu dan sedih. Sementara kita selalu mendoakan setiap waktu, apakah dengan doa tanpa menziarahi cukup mewakili? Tayyib. Secara jumlah disebutkan oleh para ulama, walaupun rinciannya kita tidak tahu, wallahu ta'ala alam, karena kehidupan alamul barzah itu tidak seperti kehidupan yang ada di dunia ini. Kadang sebagian orang berlebih-lebihan dalam menggali peristiwa ini, jadi seakan-akan kehidupannya persis seperti di dunia. Mereka bisa berkumpul bersama-sama, saling menziarahi, pergi kuburan ini, kuburan itu. Tidak demikian. Tapi disebutkan secara jumlah, secara kesebesar, mayit dia mengetahui orang yang menziarahinya secara jumlah. Tapi rinciannya tidak disebutkan seperti apa. Imam Ibn Taymiyah juga memberikan isyarat terhadap perkara demikian secara jumlah. Bahwa orang-orang yang berbuat baik kepadanya, mereka mengetahuinya secara jumlah. Tapi rinciannya kita tidak tahu seperti apa, karena peristiwanya sudah berbeda, alamnya sudah berbeda. Jadi kalau dikaitkan, misalnya kalau kita jarang menziarahinya, mereka akan sedih, mereka akan kecewa kepada kita. Itu seakan-akan kita membayangkan kehidupannya masih seperti kehidupan apa? Kehidupan dunia. Seorang anak jarang menjenguk orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Itu sudah berbeda alamnya. Ya, semampu seorang anak dia berziarah ke kuburan orang tuanya. Apakah membersihkannya, mendoakannya? Kalau untuk mendoakan dimanapun bisa. Tapi bentuk dari bakti juga seorang anak. Dia menziarahi kuburan orang tuanya, kemudian dia bersihkan, kemudian nanti dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala untuk orang tuanya dan untuk dirinya. Dan tidak mesti selalu dilakukan gitu loh. Intinya dilakukan. Tidak dianjurkan juga setiap hari misalnya. Nabi SAW juga tidak melakukan seperti itu setiap hari. Dan para sahabat juga tidak demikian. Tapi dilakukan, iya. Yang terpenting lagi daripada sekedar ziarah apa? Ad-du'a. Mendoakannya dan mengucapkan istighfar. Ayastaghfiru lahum. Itu yang terpenting lagi itu. Setiap kita ziarahi, ada waktu, mungkin sekali beberapa bulan misalnya ada waktu, kita ziarah, kita bersihkan, kita doakan. Tapi yang terpenting, lebih penting dari itu, yang lebih instan bisa lakukan dari itu apa? Mendoakan dimanapun dan kapanpun. Jangan pernah lisan kita putus mendoakan orang tua kita. Al-ahya minhum wal amwat. Baik yang sudah mati atau yang masih hidup. Jadi apakah mereka merasakan secara jumlah sebagian para ulama menyebutkan hal itu. Tapi rinciannya wallahu taala alam, karena kehidupannya memang sudah berbeda. Mereka sudah di alam barzah yang tidak lagi sama dengan alam dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, doa apa yang harus kita baca apabila ada orang yang mencela atau merendahkan kita? Apakah berdosa ketika kita menjauhi orang tersebut? Doakan kebaikan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka yang berbicara kepada mereka itu orang-orang bodoh, baik mencelanya, merendahkan dirinya, mereka mengucapkan ucapan-ucapan salam, ucapan-ucapan yang baik. Doakan dirinya, doakan orang tadi. Kalau sekiranya pun misalnya sesuatu yang menyedihkan dirinya, yang menyakitkan dirinya, qalu salama, itu dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ibadur rahman, mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, tawadhu. Kalau berbicara kepadanya orang-orang jahil, merendahkannya, mencelanya, mereka mengucapkan ucapan-ucapan salam, ucapan-ucapan yang baik. Walaupun membalas sesuatu yang tidak baik dengan sesuatu yang setimpal secara hukum boleh, tapi yang lebih utama apa? Membalasnya dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Bahkan Allah mengatakan apa? Kalau antaramu dengan dia itu adawah, itu dengan perbuatan yang baikmu kepada dirinya, ka'annahu waliyun hamim. Wala yulaqaha illa alladhina sabaru. Itu bisa menjadi sahabat dekat dan tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Mungkin sekali belum keburukan dibalas dengan kebaikan. Mungkin sekali belum, tapi dua kali, tiga, empat kali, bisa jadi orang itu menjadi orang yang baik kepada kita setelah itu. Orang yang santun, orang yang membela, yang melindungi kita setelah itu. Jadi tidak rugi membalas keburukan dengan kebaikan. Tapi kalau ditanya apakah boleh, secara hukum boleh. Kalau memang bisa dengan setimpal, maka doakan yang baik-baik saja. Qalu salama, mereka mengucapkan apa? Ucapan-ucapan salam. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Jika kita berkata dusta atau menyakiti orang lain dengan lisan kita, tetapi kita langsung menyadarinya bahwa perbuatan kita tersebut keliru, kita minta ampun dan istighfar, apakah perbuatan dosa kita tersebut dosa langsung terhapus? Tayyib, kalau dosa berkaitan dengan manusia, kita tetap istighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di samping itu kita selesaikan dengan yang bersangkutan. Jadi ketika para ulama menyebutkan tentang syurutut taubah, syarat taubat, maka para ulama mengatakan apa? Kalau dosanya terkait dengan manusia, maka syaratnya ditambah satu, yaitu al-hil, menyelesaikan dengan yang bersangkutan. Walaupun langsung ketika itu istighfar, bertaubat, menyesal, tapi tetap kepada yang bersangkutan itu ya kita selesaikan. Walaupun masih baru, justru kena baru itu selesaikan. Kalau sudah berlama-lama nanti bisa makin besar masalahnya. Langsung datangi orang itu dan minta maaf kepadanya. Akhi, ukhti, afwan, tadi lisan ana sepertinya kurang bisa dikontrol. Tadi ana terucaplah kalimat-kalimat seperti ini, atau kalimat-kalimat, ya mungkin kalau tidak bisa secara tafsil, ya mungkin berikan gambaran kepada secara global. Intinya ada kalimat yang tidak baik terucap oleh lisan ana untuk engkau. Mudah-mudahan dia memberikan maaf. Banyak orang-orang yang Allah lapangkan dadanya memberikan manusia maaf. Maka jangan kita itu sungkan, enggan untuk meminta maaf. Jadi apakah harus selesaikan? Harus selesaikan. Karena itu dosa terkait dengan manusia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau kita berdusta demi kebaikan bersama, apakah termasuk dosa? Nah, demi kebaikan ini beda lagi. Ada maslahat yang besar yang digapai gitu, untuk mendamaikan dua pasangan, untuk mendamaikan antara pasangan, seorang pasangan dengan pasangannya, suami dan istri. Kedustaan yang tidak merugikan orang lain. Kemudian tipu daya dalam perang. Tipu daya dalam apa? Perang. Ini kan dusta juga ini kan, tipu daya. Tapi untuk kebaikan juga. Tidak ada yang dirugikan di situ. Maka kalau ada maslahat yang ingin digapai, ingin dicapai, maka boleh. Di antara contohnya tadi, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, dua orang sedang berselisih. Kemudian suami niatnya untuk menyenangkan, mengembirakan hati istrinya. Ini demi kebaikan-kebaikan. Maka tidak ada masalah. Tapi ketika kedustaan itu tidak ada kebaikan di dalamnya, bahkan merugikan orang, merendahkan orang, menghinakan orang, nah ini bahaya. Diingatkan oleh Nabi SAW, hati-hati terhadap perbuatan itu. Semoga Allah Taala membimbing lisan kita untuk berkata dengan perkataan yang jujur, sehingga orang lain tidak ada tersakiti oleh ucapan-ucapan lisan kita. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah berdosa jika di luar memakai cadar tetapi saat bekerja tidak memakai cadar? Justru tempat bekerjanya memakai pakaian seperti celana dan baju lengan pendek tetapi memakai manset tangan dan jilbab dimasukkan ke dalam baju. Apakah sebaiknya tidak usah bercadar di luar atau bagaimana? Tayyib. Berusaha menggabungkan kedua-duanya. Berusaha menggabungkan kedua-duanya. Itu yang lebih baik. Tapi ketika dia tidak mampu menggabungkan seluruh kebaikan-kebaikan itu, bukan berarti kebaikan di tempat yang lain itu dia batalkan. Kecuali kalau niatnya nifak, itu berbeda. Na'udzubillah, kalau niatnya nifak. Tapi kalau memang niatnya tulus ingin, tapi di tempat itu dia belum bisa, maka di tempat yang dia bisa, dia melakukan kebaikan di situ, maka dia lakukan. Kalau tidak, kedua-duanya dia berdosa. Di sini dia berdosa, di sini juga berdosa dia. Di sini dia tidak melakukan kebaikan, di sini juga tidak melakukan kebaikan. Sekarang dia mampu di mana melakukan kebaikan? Lakukan kebaikan. Adapun di tempat yang lain ketika dia tidak mampu, bukan berarti menjadi alasan di tempat lain dia tidak melakukan kebaikan, karena di sini dia tidak melakukan apa? Kebaikan. Jadi dua dosanya. Di sini berdosa, di sana juga berdosa. Tapi yang bagusnya mana? Dimanapun pakai pakaian yang sesuai menurut syariat. Pakaiannya longgar, tidak membentuk auratnya, tidak membentuk lekuk tubuhnya. Tapi kalau dia menggunakan celana panjang dan tidak memakai gamis di luarnya, tidak memakai jubah misalnya, ya membentuk dong, enggak boleh, enggak memenuhi standar syariat. Tapi apakah ketika dia seperti itu di satu tempat, dia mesti seperti itu juga tempat yang lain? Makin banyak dosanya, makin banyak kesalahannya. Lakukan kebaikan di mana kita mampu. Dari tempat yang belum kita mampu, lakukan usaha dan perbanyak doa. Dan jangan lupa menuntut ilmu lah. Karena biiznillah, dengan selalu hadir ke dalam majalisul ilm, kita akan dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Taala kepada kebaikan-kebaikan. Kalau ternyata terkadang tempat kita bekerja itu yang membuat kita sulit untuk menegakkan kebaikan, ya Allah berikan kepada kita jalan yang lain. Allah berikan kepada kita petunjuk. Masih banyak tempat bekerja, masih banyak tempat mencari harta.
Kenapa terkadang seseorang tetap memaksakan dirinya untuk berada di satu tempat yang dia tidak bisa melakukan kebaikan di tempat itu? Padahal itu bukan juga darurat sifatnya. Kalau dia tidak berada di situ, dia tetap bisa makan, dia tetap bisa hidup. Minta petunjuk kepada Allah Tabaraka wa Taala, minta bimbingan kepada Allah Tabaraka wa Taala, sehingga apa? Diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah Tabaraka wa Taala kepada kita. Jadi tidak menjadi alasan, para ibu yang saya muliakan, kalau kita belum bisa menjadi orang yang tampil melakukan ketaatan di satu tempat, oh harus seperti itu juga kita di tempat yang lain. Kalau kamu di sini tidak melakukan kebaikan, kamu di luar tidak boleh melakukan kebaikan. Tidak seperti itu. Mungkin di sini belum bisa seseorang, di satu tempat belum bisa seseorang, tapi di tempat yang lain mungkin Allah mudahkan kepadanya. Yang penting ada usaha, doa selalu kepada Allah Tabaraka wa Taala. Taib, ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita baca dan kita jawab karena waktu sudah jam 11. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Semoga Allah Tabaraka wa Taala membimbing kita dari simul dan amal dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup, siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي para manusia antumul fuqara ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
0: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM. Wa tafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzamba fiihinna a'dzamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
2: اليوم

0: مر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Buat perpecahan dengan kaum muslimin. Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat, dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
1: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
1: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
1: Bukan.

0: Bagaimana kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayhi. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
0: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau tahu minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Tiada ya, 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima tsumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ilallah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
0: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
0: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhhikhuma kama abkaitahuma. Tidak.
9: saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
5: بوم بوم ديري bukan jihad.
6: الله أكبر.
7: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
8: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
9: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
10: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
11: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: إليه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah

0: oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
1: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
0: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah SAW berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
2: Kalau itu cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. Inkana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau itu benar mengikutinya, maka engkau akan mengikutinya.
3: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
2: Rasulullah juga menceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyentuh kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
4: Maka di sini yang kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
5: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam, dalam keadaan hina dina.
1: Dengan doa seorang muslim, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didagangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa menyingkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Terhadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Taala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arus apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah, di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها، وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة، وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط، وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها، فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان، كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال، ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه، فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع. وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم، أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة، لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر، فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام، ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص، ثم كانوا يتناقحون، ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة. فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع. فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا، وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى، والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
2: Fatwa Fadilat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: fitnah dunia. Fitnah
1: dunia. Ad-dunya bal dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat,
0: sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat, hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini ridho dan murka, marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia, tidak mesti, karena dia suatu yang kerdil. Kerdil. Oleh karena itu tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wa farihu bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah, itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa taala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa taala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa farihu bil hayati dunya, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali berpenuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hira 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'arata. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Hidup di dalam keterasingan. Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang, keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Selam yang sangat besar menghalangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan balik.
3: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
4: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
5: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
4: La ilaha illallah, dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatu banyak berubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing, dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka taala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wan

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhaban Anil Hadithi Wa Ahli, Farradu Laylun Wal Hadithi Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan di sana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak, meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Taala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف أنفسكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa'mur ahla

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi. Dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian.
2: Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shirauhunna wa la tijaratun fihinna wa tamanuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah,
2: mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
1: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya, "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif," dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik, "wal mughanniyat," dan penyanyi-penyanyi wanita, "yakhsifu Allahu bihim al-ard," Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi, "wa ja'ala minhum qiradatan wa khanazir," Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
5: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha hudwa ulaika lahum adhabun muhin."
6: Tiada 103,4.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintairkannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memberikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil 'adzim.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
3: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
4: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
5: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada.
6: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma ta'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
7: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
8: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada apa-apa.
5: Tiada ya, 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru."

0: billahi faqad iftara ithman 'azima.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
1: tempat tinggal neraka. Dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
2: Allah haramkan untuk anda surga,
3: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
4: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya.
5: Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
6: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
4: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
5: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus saleh. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor pada para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya tertumpah atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera kelompok yang membelenggu leher-leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian dunia. Dia mengira murtad dari Islam. Dia mengira murtad dari Islam. Dia membela kelompok dan golongan.
8: Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
9: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekafiran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
9: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
7: Selagi apa yang dia suka itu,

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Hidayahnya إذا عن القرآن والدروس العلمية والسير العظيمة.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris,
3: wahai para teroris,
0: lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhathu fihil absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhathu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
8: Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamattu, makanlah, makanlah yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: jelas terang benderang.
1: Ini perintah akidah
0: manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jamaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
0: Tidak akan sempurna.
1: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira,
1: dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya,
1: tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Khalaf min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taaba wa amana wa 'amila salihan فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
2: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
5: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
2: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala.
4: Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
4: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabun nasi ilallah an yufa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Atau takshifu anhu kurba,
5: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau taqdi anhu dayna,
5: atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a,
5: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang

0: lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. فيحبه جبريل, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. فينادي جبريل أهل السماء, Jibril memanggil semua penghuni langit. إن الله يحب فلانا فأحببه. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia,
1: cintai dia, cintai dia.
0: Fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama.
1: Fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama.
0: Fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardh. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia. Tiada ya, 103,4.

Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: La ilaha illallah la syarika la wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaat Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan siang menjelang sore ini kita kembali bersua di udara di gelombang 103,4 MHz saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam untuk kembali mengikuti kajian secara langsung di kesempatan siang ini bersama guru kita Ustaz Deli Ismail Ibrahim LC Fidlallahu Ta'ala yang akan menyampaikan kajian lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Dan kita berjumpa hari ini, hari Kamis tanggal 25 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 11 Juni 2026. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dari kebersamaan kita di hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dari kajian yang kita akan dengarkan nantinya bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang fitih sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan ikhwatul Islam para pendengar rahimakumullah, kita telah terhubung bersama Ustaz langsung dari kediaman Ustaz. Sebelum kita mulai kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifah haluk Ustaz? Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah, kaifa haluk?
0: Bikhair Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya bagi mengisi acara hari ini Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatul Islam para pendengar rahimani rahimakumullah, kita akan kembali lanjutkan kajian siang ini dari kajian-kajian sebagaimana dari kajian-kajian sebelumnya tentang silsilah pilihan kajian Syekh Albani di pertemuan ke-8 hari ini. Akan melanjutkan pembahasan di bab tentang keutamaan maksudnya dari ketentuan ikhtilaf fikih yang diakui bagian ketiga akan kita dengarkan. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya atau telepon kami di 0811 75 30 ribu atau nomor telepon WA di 0811 75 44 44 44. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube, Facebook dan Instagram. Dan bagi kamu muslimin dan muslimat ingin menyimak pembahasan kitab yang dibahas oleh Ustaz, kami telah tampilkan di layar monitor kita. Antum dapat ikuti kajian tersebut untuk melihat pembahasan kitab yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita langsung silakan kepada Ustaz Wali Tafadlul Masyura Majura. Naam Ustaz.
1: Naam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وما يتين الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semua menyadari dan mengetahui bahwa nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan. Nikmat hidayah. Dan termasuk nikmat hidayah tersebut adalah nikmat berkemauan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hamba-hamba yang saleh. Hamba-hamba yang telah menanamkan ketundukan hatinya untuk menerima ma qalahu Allah wa ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah katakan dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan memahaminya sebagaimana pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah, para murid-murid sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, atba'u tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka setelah mereka dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ketika kita tanamkan hati kita, dalam hati kita, keinginan dan ketersediaan hati kita untuk itu adalah nikmat yang luar biasa. Artinya kita lebih mendahulukan ketundukan daripada ego. Kita lebih mendahulukan kebenaran daripada akal-akalan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin kebenaran mereka secara umum. Terkhusus para sahabat-sahabat telah radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, waradu'an. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu mereka adalah orang-orang yang pantas kita ikuti di dalam memahami agama ini. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benar syukur. Dan termasuk pecinta agama yang dibawa oleh Rasulullah, mencintai Rasulullah, ahlul baitnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan cara yang baik dari kalangan sahabat dan para tabi'in dan tabi' tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka yang menempuh jalan mereka di atasnya. Semoga Allah palingkan diri kita daripada jalan yang menjauhkan dari rahmat Allah, jalan maksiat, jalan bid'ah, jalan yang menjauhkan daripada Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Silsilah Durusy Albani ini adalah pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang pertama kita berbicara tentang kaedah-kaedah, ketentuan-ketentuan tentang khilaf fiqih yang mu'tabar, perbedaan fiqih yang dipertimbangkan di dalam agama. Kemudian kita juga berbicara tentang sejauh mana kebenaran orang yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Sekarang kita lanjutkan yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tentu kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bid'ah itu adalah dalalah. Lalu orang

mengatakan tidak semua bid'ah itu dolalah. Ada bid'ah hasanah. Mereka berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ada beberapa dalil yang mereka ungkapkan. Nanti ada pembahasan sendiri. Dalil orang yang mengatakan bahwa bid'ah hasanah dan bagaimana membantahnya. Sekarang kita masuk kepada dalil-dalil yang menerangkan bahwa bid'ah itu haram hukumnya. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang membolehkan bid'ah, ini sebelum masuk kepada pembahasan, apabila saya tanyakan atau kita tanyakan, istilah bid'ah itu dari siapa? Kata-kata bid'ah itu siapa yang menyampaikannya? Pasti mereka mengatakan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan satu istilah bid'ah itu. Kalau kita tanyakan lagi, bid'ah itu apa? Pasti mereka menjawab adalah perbuatan baru. Perbuatan baru. Terlepas daripada ada yang mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib, bid'ah yang mustahab, bid'ah makruh, bid'ah muharramah. Terlepas daripada itu, semuanya mengatakan bid'ah itu adalah perkara yang baru. Ini titik poin yang harus kita pegang. Pertama, poin pertama, bahwa bid'ah itu adalah istilah dari Rasulullah. Poin yang kedua yang harus kita pegang adalah bid'ah itu adalah yang baru. Orang yang mengatakan bid'ah hasanah juga mengatakan bid'ah itu adalah perkara baru. Ini poin yang kedua, titik poin kedua yang kita pegang. Titik poin yang ketiga harus kita pegang adalah sejauh mana keluarnya istilah bid'ah itu dari larangan Rasulullah kepada bukan larangan. Sejauh mana bisa keluarnya larangan itu kepada bukan larangan. Yang saya maksud, Rasulullah mengatakan kullu bi'atin dhalalah. Kesesatan jelas itu larangan. Yang ada yang mengatakan tidak semuanya sesat berarti keluar dari larangan. Perlu diketahui sejauh mana, apa dasarnya bahwa keluar daripada larangan. Karena Rasulullah mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian daripada perkara yang baru. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk mengukuhkan makna dan lebih menjelaskan makna iyyakum wa muhdatsatil umur, kita perlu kepada dalil-dalil yang menyatakan bahwa bid'ah itu terlarang, haram hukumnya di dalam agama.
Dalil pertama adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ini potongan ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Syekh mengatakan wa nahnu nabda'ul an bi syai'in minal ijazil mumkin. Kita mulai dengan sesuatu yang seringkas-ringkasnya. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan dengan ringkas makna daripada al-yawma akmaltu lakum dinakum. Beliau mengatakan wa nahnu na'taqidu anna al-ibtida' fi din laysa fi dunya. Kami berkeyakinan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahwa sifatnya adalah di dalam masalah agama, melakukan hal-hal yang baru di dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Ini perlu kita garis bawahi. Karena urusan Rasulullah adalah urusan agama. Yunafi nususan minal kitabi wassunnah. Yang bertentangan dengan teks-teks atau narasi-narasi Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Syekh mengatakan ketika beliau membawa ayat ini artinya hari ini aku telah menyempurnakan agamamu bagimu, menyempurnakan nikmatku kepadamu dan menerima Islam sebagai agama untukmu, atau meridai Islam sebagai agama untukmu. Lalu syekh mengatakan la yahtaju ila bayanin wa tafsir. Pada dasarnya ayat ini tidak memerlukan penjelasan atau penjelasan keterangan. Tidak perlu. Karena sudah jelas. Illa annal ayat ta'ni annal Islam tam la yahtaju ila istidrak. Maknanya ya, tidak ada makna kecuali mempunyai arti bahwa Islam itu lengkap dan tidak perlu ada dikecualikan. Lengkap, tidak ada yang perlu dikecualikan. Dan orang yang belakangan yang baru tahu. Ini maknanya. Lalu syekh mengatakan la siyama fi ma yata'allaq bil ibadatil mahduda an-nitaq. Pertama berkaitan dengan ibadah yang mempunyai batasan-batasan. Ada batasan-batasannya, ada cakupan-cakupannya. Yaitu apa? Al-ibadat allati yuridul insanu ayataqarraba biha ila Allah azza wa jalla. Adalah ibadah yang diinginkan oleh seseorang untuk melakukan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
berusaha untuk mencari kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Agung. Ini saya mengatakan lingkupan itu adalah di dalam masalah beragama. Cara-cara beragama. Ini yang penting. Kenapa difokuskan masalah ibadah? Aku hadza, aku katakan ini, kata Syekh, li'anna al-mu'amalat wasi'atun jiddan. Kita berikan lingkupan maknanya bid'ah itu di dalam masalah ibadah, bukan masalah mu'amalat, karena masalah mu'amalat sangat luas cakupannya. Apa buktinya? Fa fil yaumi wahid tahdusu hawadithu tahtaju ila ahkam. Bahkan dalam satu hari saja banyak kejadian-kejadian yang perlu kepada mengetahui hukumnya. Wa hadzal ahkam la ya'rifu illa ahlul ijtihad fi kulli zaman. Dan hukum-hukum ini yang terjadi tidak akan bisa diketahui kecuali oleh orang ahli dalam bidang al-ijtihad. Itu di setiap zaman yang ada. Fahadhihi laysat mahdudatan. Permasalahan muamalat ini tidak terbatas. Tak terbatas cakupannya. Banyak-banyak permasalahan-permasalahan kontemporer. Adapun masalah ibadat, amal ibadat allati kanat fi zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tufiya anha fala taqbalu ziyada itlaqan. Ini penting pernyataan Syekh ini. Bahwasanya ibadat ya, yang mana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dan meninggalkan cara ibadat, la taqbalu ziyadata itlaqan, sama sekali tidak perlu kepada tambahan. Kalau masalah ibadat tak perlu pada tambahan, masalah muamalat banyak masalah kontemporer. Apa buktinya? Dibuktikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu syai'an yuqarribukum ila Allah illa amartukum bihi." Tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri kalian kepada Allah kecuali aku telah perintahkan. Berarti apa? Sudah tertutup inovasi di dalam ibadah. Fama akfa'anna syai'an dzalikal ayat sabiqa ayyuma akmaltu lakum dinakum wa hiya nassun qati' fil mawdu' al-ibtida' fid din. Maka tidaklah pantas tersembunyi bagi kita sesuatu pun daripada ayat tersebut, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya, bahwa itu merupakan nassun qati', adalah nas, dalil yang tegas, lugas, yang qati', yang pasti, di mawdu'il ibtida' fid din, berbicara dalam masalah mawdu' subjek
bid'ah di dalam agama. Jadi tidak lain maknanya adalah bid'ah dalam agama. Nah, ada agama. Mengatakan wa min huna yazharu lakum ilmu ahadil a'immatil arba'ah alladhi yantami ilaihim jamahiruna al-yawm ina qala man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad zama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Dari sini merupakan suatu perkara yang jelas yang diucapkan oleh salah seorang di antara imam yang empat, yang mana jumhur para ulama pada saat ini menisbatkan dirinya kepada imam-imam yang empat. Mereka mengatakan man ibtada'a fil Islam bid'atan, dan siapa yang mengada-ada di dalam Islam satu bid'ah, yaraha hasanatan, dia anggap, dia lihat itu ada perkara yang baik, faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Berarti dia sudah menuduh bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, sudah membacakan ayyuma akmaltu lakum. Rasulullah mengatakan tidak ada yang mendekatkan diri kalian kepada Allah kecuali saya sudah sampaikan. Ternyata ada masalah baru. Ya Rasulullah, ini rupanya belum kamu sampaikan ya Rasulullah. Ini baik. Berarti menganggap Rasulullah itu adalah berkhianat, bohong bahkan. Ada masalah yang tidak disampaikan, dikatakan sudah disampaikan semuanya. Kan sama dengan itu. Lalu saya mengatakan, apakah ikra'u qaulallah, hendaklah baca firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ya. Qala, fama lam yakun yawma idzin dinan La yakunul yawma dina. Dengan turunnya ayat ini, perkara yang tidak merupakan agama pada masa Rasulullah, maka pada hari ini juga tidak dihitung masalah agama. Ini nahnu naqulu hakadha, demikian kami katakan. Lalu Syekh mengatakan, "Fa arada ahadul muqallidin ayujadilana, fa billahi alaikum bimadza yujadiluna." Kalau ada seseorang ingin mendebat kami di dalam masalah ini, salah seorang di antara muqallid, beliau dahulu sebelumnya menerangkan tentang muqallid. Kalau ingin mendapat kami, wabillah alaikum, ya demi Allah, apa bahan debat kalian tentang itu? Fa'in ja'ana binaqlin an imam kama yakulun inna abani faqala bil istihsan. Andai kata mereka menukil daripada salah seorang di antara imam yang mengatakan bahwa inna Aba Hanifah qala bil istihsan. Ini buktinya Imam Abu Hanifah mengatakan di dalam prinsipnya adalah ada istihsan. Ada istihsan. Istisan itu istilah.
perkara yang dia anggap baik. Wal istihsan yakni al istihsan bermakna tidak fiddin abadan. Apa yang dikatakan oleh para imam itu, diantaranya Abu Hanifah, dengan kata istihsan, ketahuilah bahwa istihsan itu bukan berarti bid'ah di dalam agama, kata Syalbani. Wa innama huwa tajihu dalilin ala dalilin. Pengertian istihsan itu di dalam pengertian Imam Abu Hanifah adalah menguatkan, memberatkan suatu dalil terhadap dalil yang lain liwujudi nasiha au ma syabaha zalika kama huwa mazkurun fi usulihin usulim, karena adanya teks-teks atau yang serupa dengan teks itu sebagaimana disebutkan di dalam pokok mazhab Abu Hanifah. Jadi bukan istihsan yang kalian anggap itu ada istihsan bid'ah. Perasaan-perasaan ini baik, ini baik, tidak. Tetapi menguatkan satu dalil dengan dalil yang lain. Al-ghardu in ja'ana muqallid biqawli imam fadlan an qawli muqallid min masyayikhihim. Tujuannya adalah, ini tujuan mereka adalah, ini perkataan daripada muqallid ini, mengatakan ini ada perkataan imam. Padahal itu adalah perkataan daripada masyayikh mereka. Fanaqulu lahu. Imam min a'immati sunnah, imam dar hijrah, yaqul fa ma lam yakun yawma idzin dinan la yakunu yawma dinan. Imam dar hijrah, imam ahli sunnah, yaitu imam ahli min ahli sunnah, imam dar hijrah yaitu Imam Malik, yaqul fa ma lam yakun yawma idzin dinan la yakunu yawma dinan. Kalaulah pada masa Nabi itu tidak termasuk agama, maka sekarang ini juga tidak masuk itu agama. Wa nahnu naqulu yawma idzin lam yakun min ad-din an yas'ad al-mu'adhdhin al-minbar wa yashhad yatakallam bi kalamin ghair ja'iz qabla al-adhan. Kami mengatakan pada hari itu lam yakun min ad-din, tidak masuk dalam agama. Ayas adal muazzin al mimbar. Seorang muazzin naik ke mimbar. Wa yunshid. Kemudian dia mengumandangkan azan. Wa takallam bi kalam ghairi jaiz qabla al azan. Lalu dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak dibolehkan sebelum azan. Ma kana hadha bi'tirafihim. Lihadha yusamunaha bid'ah. Ya. Oleh itu, ini bukanlah pengakuan mereka dan ini apa namanya, mereka namakan adalah nama bid'ah. Artinya ketika azan itu berbicara dulu azan. Contohnya banyak di kita nih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, antaranya, atau berselawat yang lain ataupun bermacam-macam doanya, ya. Kemudian naik tempat yang tinggi, ya. Itu kan bid'ah, kata mereka. Akan tetapi kan itu baik. Walaidan ma'udhu adafuhu ba'dal azan min salat ala rasul. Tidak juga masalah yang mereka tambah setelah salat, setelah salat ala rasul.
min asyara aidan yudifunaha kullu hadza lam yakun. Ya, yang semua ini tidak apa yang mereka tambahkan setelah azan bersolat kepada Nabi dan hari-hari juga mereka tambahkan semua ini adalah tidak terjadi. Artinya bukannya ada pada zaman Rasulullah SAW. Ya, wa

0: Saya sedunia kembali tadi dengan saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu sibit dan disimat para penyiar rahimani wa rahimakumullah. Afan Jidan, kondisi kita tiba-tiba saja terputus tadi sempat. Dan kita masih berusaha untuk kembali terkoneksi bersama Ustaz. Sembari menunggu terhubung kembali, kita dengarkan berikut beberapa jeda-jeda hidayah. Baik, kamu sibit dan disimat, tetaplah bersama kami di 103.4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

dari bilancang kuning dan udara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan kau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda. Dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambingnya bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya. Tapi Ibnu Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan? Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. Lalu di mana Allah, kata dia. Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah. Lalu itu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah. Okay. Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. Yeah. Sekalian sama budak kamu itu saya mau beli. Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kamu merdeka sekarang. Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
2: Saya 3,4 di Defense, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simpan dan simpan, rahimani wa rahimakumullah. Kita telah terhubung kembali bersama guru kita Ustaz Dali Sumar Ibrahim Al-Sif, illallah ta'ala. Dan langsung saja kita persilakan kembali kepada Ustaz. Nam Ustaz, falyatul fadol, maskuro, majuro. Nam Ustaz.
3: Nam. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan. Terputus sementara atau sebentar. Tadi intinya adalah permasalahan ayyuma akmaltu lakum adalah masalah agama, bukan masalah dunia, karena bukan masalah muamalat, karena masalah muamalat itu cakupannya luas dan banyak perkara-perkara yang baru terjadi. Sedangkan masalah agama terbatas pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga Imam Malik mengatakan, perkara yang bukan agama pada masa Nabi itu, maka tidak juga masuk masalah agama pada zaman sekarang. Jadi tidak ada inovasi di dalam agama. Tidak ada inovasi di dalam agama. Dan ada perkataan Imam Malik yang merupakan suatu perkataan yang pantas ditulis dengan tinta emas. Sementara sebagian orang tidak menganggapnya suatu perkataan yang bernilai. Apa perkataan Imam Malik yang perlu dicatat dengan tinta emas? La yasluhu akhiru hadhil umma illa bima saluha bihi awaluha. Tidaklah akan baik umat yang terakhir ini kecuali yang membuat baik umat yang awal-awal. Jadi artinya baiknya umat belakangan tergantung kepada apa yang membuat umat yang terdahulu menjadi baik. Baiknya pengikut Rasulullah belakangan tergantung kepada apa yang membuat para sahabat, para tabi'in menjadi baik. Itu agama, agama yang mereka lakukan. Lalu Syekh mengatakan suatu pertanyaan yang benar-benar mempunyai bobot yang sangat luar biasa pertanyaan ini. Apa pertanyaan Syekh? Fahal salahu hadhil umma bi an tataqarraba ila Allah bi mi'at bal ulum min al bidah? Yastahilu hadha. Apa kata Syekh? Apakah agama ini akan baik dengan melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan dengan ratusan atau beribu-ribu bid'ah? Apakah umat ini akan baik? Yastahil hadza. Syekh mengatakan, ini mustahil. Ini mustahil. Bahkan beliau mengatakan wa huwa min bab dawa'i wa billati hiya da', itu sama seperti bab pembahasan obatku adalah dengan penyakit. Nah, ini sama artinya dengan itu. Obat yang menyembuhkanku adalah dengan memberikan penyakit. Atau boleh dikatakan wada wani billati hiya da, dia itu mengobatku dengan penyakit. Apakah mungkin kita diobat dengan penyakit? Apakah mungkin untuk mendapatkan kebaikan sama seperti kebaikan orang-orang terdahulu dengan mengadakan ratusan ataupun ribuan bid'ah? Tentulah tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Al-ibadat allati syara'a Allah hiya mu'alajatun li amradin nafsiyah. Ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terapi untuk penyakit jiwa. Waqad yashfi biha ba'dun nas wa qad la yashfi jumhurhum. Ya, kadang-kadang sebagian orang bisa sembuh dengannya, sebagian lagi tidak sembuh. Wa ta'ti hadhi syara'i' al-ilahiyyah al-hakimah ka maka datanglah, ya, maka datanglah syariat, ya, maka datanglah syariat ini yang mendapat memberikan syariat ilahiyah yang maha yang bijaksana, ya, yang dapat mengobat penyakit jiwa, wala aksi min zalika.

0: kecuali dengan perkara yang membuat para sahabat, membuat para tabi'in menjadi orang-orang yang terbaik. Barangkali sampai di sini dahulu kajian kita. Semoga kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
1: Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas pembahasan serta materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di bagian ketiga di pembahasan ketentuan pembahasan dari ini, kajian ini. Semoga bermanfaat dan menambah kesadaran kepada kita. Waktu ada sekitar 5 menit, lebih kurang. Ikhwatal Islam rahimani kumullah. Barangkali ada yang ingin bertanya seputar pembahasan yang ingin ditanyakan atau pertanyaan-pertanyaan lainnya, dipersilakan. Untuk nomor telepon silakan hubungi di 0811-753-30.000 atau nomor telepon WA di 0811-754-5444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811-754-5444. Bagi pemirsa yang menyimak kita live streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, untuk nomor yang disebutkan tadi juga telah dilampirkan di layar monitor kita masing-masing. Untuk nomor telepon silakan hubungi di 0811-753-30.000, nomor telepon WA di 0811-754-5444. Di sini ada pertanyaan, satu pertanyaan Ustaz. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya dengan mereka yang menaruh barang-barang di tengah jalan? Jalan umum, karena meminta sumbangan untuk masjid, terkadang kami yang membawa truk bermuatan berat terpaksa turun dari jalan itu dan berisiko terbalik. Di jalan banyak jalannya yang mengganggu pengguna jalan. Bagaimana hukumnya, Zat? Terima kasih.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah, suatu konsep yang mesti kita pahami, dipahami oleh kaum muslimin, bahwa di dalam agama kita tidak boleh melakukan kerusakan dan gangguan ataupun merusak kenyamanan, apalagi mempersempit jalan dengan adanya dom yang dipasang, diletakkan di depan, di tengah-tengah jalan. Itu mempersempit jalan. Juga bisa saja membuat macet, ya. Ada akan membuat darar, akan membuat masalah yang menyulitkan dan merusak. Dalam agama la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan mudarat atau faktor-faktor yang mendatangkan mudarat dan termasuk membalas mudarat. Tidak boleh. Ya. Bahkan di dalam agama Islam termasuk iman. Apa itu? Imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu ada termasuk keimanan. Ini bukan gangguan sederhana, ya. Kadang-kadang besar, kadang-kadang drum, kadang-kadang terdesak orang di jalan yang sempit, ya. Gangguan. Jadi yang benar adalah kita tidak mengganggu. Kemudian juga meminta-minta di tepi-tepi jalan itu menunjukkan kelemahan daripada masyarakat terhadap kepedulian kepada masjidnya, kepedulian kepada rumah ibadahnya, sehingga minta-minta tidak hanya kepada orang muslim, kepada siapa saja yang lewat diminta. Bukan muslim saja yang lewat, muslimin yang dirahmati Allah.

0: Bukan orang Islam saja yang lewat. Non-Muslim juga lewat di jalan. Kita minta juga. Maka di sini akan membuat agama Islam itu dicela oleh orang. Ini agama apa ni? Meminta-minta di jalan. Tangkap semuanya orang Islam kok. Ini mengganggu, kata mereka. Dan ini mengatakan bahwa masyarakat di situ tidak ada kemandirian mereka di dalam membangun masjid sehingga perlu untuk meminta-minta dan mengemis di tepi jalan. Ini juga mengganggu. Di samping itu mengganggu, menunjukkan kelemahan beragama dan berimpak dari masyarakat ataupun kaum muslimin tempatan. Wallahu a'lam, ya, bukanlah suatu kemuliaan. Wallahu, ya.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga menjadi pencerahan juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itulah pertanyaan yang dapat kami ajukan karena berapa menit lagi kita akan masuk waktu salat asar. Mungkin ada tambahan Ustaz sebagai sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Namsat.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ringkasan kita pada hari ini bahwa ayyuma akmaltu lakum dinakum adalah cakupannya adalah masalah agama, bukan masalah dunia dan bukan masalah muamalat. Masalah dunia itu berkembang, masalah muamalat itu berkembang. Setiap saat ada masalah-masalah baru dan perlu kepada ijtihad. Adapun masalah agama adalah masalah yang terbatas dengan apa yang diajarkan Nabi SAW dan disunnahkan Rasulullah SAW. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Untuk kemuliaan agama Islam itu harus kembali kepada apa yang membuat umat terdahulu menjadi berjaya baik, yaitu kembalinya pada Al-Quran dan Sunnah, mencukupkan Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan menambah-nambah di dalam agama dengan ratusan bid'ah ataupun ribuan bid'ah, apalagi kalau bid'ahnya sangat banyak. Kalau itu tempat lari kita untuk kebaikan agama, tentu adalah mengobat penyakit dengan penyakit tambah. Sama dengan mengobat penyakit dengan penyakit tambahan. Maka tidak akan pernah sembuh umat ini apabila umat ini diobat dengan penyakit. Sakitnya diobat dengan penyakit, ya kan, tidak akan pernah mendapatkan kesembuhan di dalam beragama. Kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Ali Ismail Ibrahim Al-Syafiullah Ta'ala dari pembahasan silsilah fikih silsilah pilihan dari kajian Syekh Albani di pertemuan ke-8 telah kita dengarkan bersama. Kemudian dari simak kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya, pembahasan kitab ini insyaallah taala. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari bumi lancang kuning dan udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبويه.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana rawahu at-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya niscaya Allah subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih 'azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa idza atani yamshi ataituhu harwala rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla beliau berkata apabila hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku satu jengkal niscaya Aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta dan apabila hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku satu hasta Aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa dan apabila dia datang kepada-Ku dengan berjalan kaki, niscaya Aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa'ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman, dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita, sehingga masyarakat sudah enggak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, Suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di

Ya, Jahanam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahanam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini." Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar, mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun." Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabb-nya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya, atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak." Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah kau, masuklah engkau ke surga." Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah ke surga." Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga, karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya." Orang tersebut berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja?" Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau." Kemudian beliau bersabda, "Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.

فكر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullahu khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Sore ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan Ikhwatul Islam kajian bersama Ustaz Abdul Azain LCMA Filallahu Ta'ala, kajian yang pernah disampaikan dengan tema Jangan Terlarut, Engkau Akan Bangkrut. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, Anda ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Al-Ustaz Said Syamsul Huda, pengasuh Pondok Pesantren Al-I'tisam Gunung Kidul, para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga pendengar serta pemirsa rahimani rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ini adalah sebuah kisah yang menyedihkan tentang kakak beradik. Kakaknya siswa sebuah SMA dan adiknya adalah siswa dari sebuah SMP. Kedua-duanya adalah anak yang kecanduan gadget. Sudah masuk ke level yang sangat ekstrim. Apabila dilarang untuk bermain gadget, maka mereka akan membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Yang lebih mengerikan adalah hasil psikotes keduanya. Salah satu di antara mereka ditemukan bahwa dia menyatakan manusia yang paling dia benci di muka bumi adalah orang tuanya. Manusia yang paling dia benci di muka bumi adalah orang tuanya. Karena orang tuanya menghalangi dia untuk bermain gadget. Yang satunya lebih mengerikan lagi. dia pengen membunuh orang tuanya. Lagi-lagi karena orang tuanya sering mengingatkan untuk tidak berlebihan main gadget. Kisah nyata yang saya sampaikan tadi, itu bisa jadi hanyalah fenomena gunung es. Artinya masih banyak kasus-kasus lain yang serupa di negeri kita. Hanya saja tidak dipublikasikan. Dan masyarakat Indonesia untuk urusan kecanduan bermain HP nomor satu sedunia. Hasil penelitian riset State of Mobile tahun 2013. Rata-rata masyarakat Indonesia dalam satu hari mereka menggunakan 5,7 jam waktunya untuk bermain HP. Berapa? 5,7 jam. Ranking 1. Hebat ya? Hebat nama badan. Dan fenomena kecanduan HP ini gak cuma di Indonesia, tapi mendunia. Bahkan di sebuah negara, ada seseorang yang rela memakai popok orang dewasa supaya bisa main 24 jam. Gak perlu ke kamar mandi. Berarti BAK di situ, BAB di situ. Supaya enggak lepas dari HP. Sehingga tidak sedikit negara yang sangat serius untuk menangani fenomena ini. Salah satu negara yang cukup serius adalah China. Mereka membuat pusat-pusat rehabilitasi mirip seperti camp militer. Ada 250 pusat tersebar ke seluruh China. Dan sampai sejak awal dibuka, lembaga ini sudah merawat 6.000 pasien. Pertanyaannya, gadget itu bermanfaat atau bahaya? Bermanfaat atau berbahaya? Tergantung. Tergantung siapa yang pakai. Dan bagaimana pemakaiannya? Kalau boleh diumpamakan HP itu seperti pisau bermata dua. Bisa mendatangkan manfaat, tapi juga bisa mendatangkan bahaya. Apa coba manfaatnya HP? Komunikasi. Ya. Sekarang ini kalau kita mau menghubungi keluarga, ada berita mendesak. Salah satu dari orang tua sakit keras. Itu cukup nggak? Telepon. Dulu sebelum ada telepon, kalau kita mau mengirim berita cepat pakai apa? Telegram. Mungkin yang umuran saya mungkin ngerti telegram. Ngirim berita dihitung per apa? Per huruf, bukan per kata. Setelah ada telepon, maka kita bisa nelpon, tapi harus ngantri di mana? Wartel. Itu pun ba'da subuh berangkat supaya dapat tarif murah sebelum jam 6. Gen Z mana tahu.
3: apalagi gen alfa. Enggak tahu. Yang tahu tuh yang seumuran saya. Wong saya dulu pernah jaga jaga apa namanya? Wartel kok. Satu komunitas. Apa manfaat yang kedua? Pendidikan. Pendidikan. Dengan adanya gadget ini kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Tidak lagi belajar itu harus di ruang kelas. Tidak lagi belajar itu dari jam 7 sampai zuhur. Kapanpun kita bisa belajar. Ilmu agama atau ilmu umum? Semuanya. Coba sekarang, ini. Itu alat-alat ini. Ada yang ikut menyimak. Enggak cuma di mana? Di Gunung Kidul. Ada yang menyimak di Sumatera. Ada yang menyimak di Kalimantan. Bahkan mungkin ada yang menyimak di mana? Di luar negeri. Padahal pengajiannya di mana? Di Gunung Kidul. Tapi yang ikut di seluruh penjuru dunia. Manfaat untuk pendidikan. Apalagi manfaatnya untuk bisnis mak-mak yang suka jualan apa? Online. Sangat membantu. Tetap bisa nyari duit dari mana? Dari rumah. Oke. Ini manfaatnya. Tapi di balik itu juga banyak bahayanya. Kapan bahayanya itu akan muncul? Ketika gadget digunakan secara berlebihan. Secara apa? Berlebihan. Pokoknya apapun kalau dilakukan secara berlebihan pasti berbahaya. Bahkan beribadah pun akan berbahaya kalau berlebihan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Iyyakum wal ghulub. Hati-hatilah dari sikap berlebihan. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Karena orang-orang sebelum kita itu binasa gara-gara sikap berlebihan. Banyak akibat buruk dari sikap berlebihan tersebut. Nanti kita akan jelaskan. Di antaranya rusaknya rumah tangga. Suami tidak lagi memperhatikan siapa? Istrinya. Istri tidak lagi memperhatikan suaminya. Orang tua tidak lagi memperhatikan anaknya. Anak tidak lagi menghargai orang tuanya. Itu rusaknya hubungan sesama manusia. Apakah hubungan dengan Allah juga ikut rusak? Iya. Coba sekarang, ada enggak di antara kita ketika sholat mikirnya ke HP? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ngacung. Ya, hampir semuanya mungkin. Mau lagi sholat kok mikirin, tadi statusnya apa ya? Tadi nontonnya sampai mana ya? Tadi gamenya sampai level apa ya? Lagi sholat. Kualitas sholatnya rusak. Kuantitas ibadahnya juga rusak. Coba saya tanya sama jenengan. Siapa yang dalam satu hari rutin baca Al-Quran satu juz? Angkat tangan. selain santri. Selain santri, kalau santri wajar satu juz, nggak ada HP yo. Coba selain santri, ada yang angkat tangan? Kayaknya takut teriak. Ya, takut teriak ya? Atau memang enggak? Ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama iya tapi takut riak, kemungkinan kedua enggak. Yang mana ini? Alasannya apa? Sibuk. Alasannya sibuk. Padahal kalau diteliti, membaca Al-Quran satu juz itu berapa menit? Berapa menit? Setengah jam. Setengah. Yang sudah lancar paling 20 menit. Pertanyaannya, bisa enggak meluangkan waktu setengah jam? Kalau jenengan ragu bisa atau tidak, coba saya tanya, main HP berapa jam? Tadi sudah disampaikan, berapa? 5 jam. Kayak gitu ngomongnya enggak ada waktu. Rusak hubungan kita sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Berarti apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah satu, pencegahan. Yang kedua, penanganan. Apa yang pertama? Pencegahan. Yang kedua, penanganan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pencegahan. Kenapa dilakukan pencegahan terlebih dahulu? Karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Loh Ustaz, apa masih ada orang-orang yang belum kecanduan HP? Masihkah ada? Masih? Siapa? Anak-anak yang belum lahir. Anak-anak yang belum lahir. Terus sama siapa lagi? Simba. Sebelum Simba, bayi-bayi yang baru lahir. Jangan sampai mereka juga kecanduan. Maka kita lakukan pencegahan. Sudah banyak korbannya, jangan sampai korbannya ditambah. Siapakah mereka? Yo, calon-calon bayi dan bayi-bayi yang baru lahir. Tambahin dari Mbak Kakung sama Mbak Putri. Apa langkah yang mesti dilakukan untuk pencegahan? Langkah yang pertama, jangan memberikan gadget kepada mereka. Jangan apa? Memberikan HP kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang belum kecanduan. Ini berlaku buat siapa? Berlaku buat semua orang yang peduli. Bapak, ibu, kakek, nenek, Pak D, Bude, Pak Le, boleh. Kenapa ini harus disebutkan semua? Kenapa cuma bapak dan ibu tok? Karena kadang-kadang bapak dan ibunya enggak ngasih HP, tapi kakek dan neneknya melas nduk. Mesakno. Anak-anak yang lain pada main HP, kok putuku enggak punya HP? Ya wis tak tukokno. Akhirnya bapak ibunya enggak beri, tapi mbah kakungnya memberi. Jangan memberikan gadget kepada anak kita. Yang pertama. Langkah yang kedua. Orang tuanya jangan kecanduan gadget. Angel, belum apa-apa, ngomong angel. Apa langkah yang kedua? orang tuanya jangan kecenduan gadget. Kenapa? Kok harus mulai dari orang tuanya? Karena anak adalah peniru ulung. Napa? Peniru ulung. Apa yang dikerjakan oleh orang tuanya, itulah yang akan ditiru oleh anaknya. Maka jangan sampai ibu-ibu sambil menyusui anaknya sambil megang HP. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Tiange pundi? Bagaimana si bayi enggak kecanduan gadget? Dalam satu hari disusui sama ibunya sekian jam, dan selama sekian jam itu dia nonton, ibunya nonton. Nonton, ibunya apa? Nonton. Loh Ustaz, berjam-jam kita mau ngapain Ustaz? Nyusui sampai berjam-jam toh? Ngapain selama berjam-jam itu nyusui? Kok mau ngapain? Coba tanya dulu bapak kita, ibu kita. Coba tanya Mbak Putri. Coba tanya ibu kita. Ketika nyusui kita ngapain? Tidur. Zikir. Dengerin radio. Ya. Itu lebih bermanfaat. Ya. Dan itu bukan hanya berlaku buat ibu-ibu, termasuk bapak-bapak. Ketika disuruh gendong sama ibunya, sama istrinya, Pak ini gantian gendong, sambil pegang HP. Akhirnya dilihat sama anaknya, oh bapaknya megang HP, ibunya juga megang HP. Bahkan ketika dorong kereta, apa namanya? Kereta bayi pun matanya kemana? HP. Akhirnya kecemplung God. Berarti langkah yang kedua apa? Orang tuanya jangan kecanduan gadget. Loh, supaya orang tuanya enggak kecanduan gadget bagaimana? Wahai para orang tua, kita harus menyadari bahwa kecanduan gadget itu dampak buruknya banyak. Sudah saya sampaikan tadi contohnya, kualitas dan kuantitas ibadah kita akan apa? Turun. Kualitasnya turun, kuantitasnya juga turun. Kualitasnya ketika sholat kita mikirin HP, itu contoh kualitas yang turun, bukannya khusyuk dalam sholat. Kuantitasnya juga turun. Baca Qur'annya tambah jarang. Apalagi dampak buruknya kecanduan gadget, kita semakin sering berbuat dosa. Dosa mata, apa mulut, apa telinga, apa tangan? Kabeh. Dosa mata, semakin terbiasa melihat apa? Aurat. Ya, keluar-keluar, gambar-gambar, orang buka aurat, semakin gampang melihatnya. Telinga, semakin sering dengerin apa? Musik, walaupun cuma back sound. Ya. Yang awalnya dulu anti, sekarang sudah saking biasanya, saking seringnya, jadi biasa. Apalagi hati, ya, rusak. Kenapa? Karena sering melihat konten yang membuat hati jadi kurang bersyukur kepada Allah. Melihat konten orang-orang yang menampilkan rumahnya yang mewah, makanannya yang luar biasa, kemudian membandingkan dengan rumahnya sendiri, akhirnya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tangan, tangannya juga ikut terbiasa untuk komen yang tidak bermanfaat. Setiap ada sesuatu dikomentari, ada sesuatu dikomentari. Ya. Padahal belum tentu komentarnya bagus. Apalagi dampak buruknya ketika kita kecanduan gadget, kehangatan keluarga akan hilang. kehangatan hubungan keluarga akan hilang. Buktinya apa? Buktinya betapa sering suami diajak ngobrol sama istrinya, matanya kemana? Ke HP. Atau sebaliknya, suami manggil-manggil istrinya, dipanggil-panggil bolak-balik, enggak? Jawab-jawab. Karena matanya ke HP. Di meja makan, semuanya megang HP. Enggak ada lagi kehangatan di dalam rumah tangga kita. Apalagi Ustaz, dampak buruknya kesehatan. Kesehatan kita terganggu, penglihatan kita jadi terganggu, sering migrain, postur tubuhnya jadi nopo? Jadi bungkuk. Saking lamanya nopo? Megang HP. Bukan hanya kesehatan fisik, kesehatan mentalnya juga terganggu. Produktivitasnya jadi merosot. Depresi, susah komunikasi. Ya. Coba sekarang perhatikan, banyak orang berjam-jam megang HP. Dapat pahala atau tidak? Tambah duit atau tidak? Jawabannya, tidak dua-duanya. Berarti tidak mendapatkan keuntungan ukhrawi, tidak mendapatkan keuntungan dunia. Lah terus, apa langkah yang mesti saya lakukan supaya saya enggak kecanduan gadget, Ustaz? Paksa diri untuk diet gadget. Kenapa? Paksa diri untuk diet gadget. Ngertos diet, membatasi. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya bikin aturan untuk diri sendiri. Mulai dari sesuatu yang kita mampu. Misal, ayo kita bikin aturan, Pak, Bu, ya, suami istri bikin aturan, pokoknya kita enggak boleh megang HP di waktu satu, nopo? Makan. Ya. Dua, sholat, ya mesti. Masa sholat? Buka HP. Apa lagi? Tidur siang. Tidur malam, ya. Berarti waktunya tidur siang HP harus diapain? Dimatikan, dikeluarkan dari kamar. Bikin aturan seperti itu. Suami istri sepakat. Ya. Ba'da isya HP-nya diapain? Dimatikan, keluarkan dari kamar. Jadi jangan sampai, masya Allah, yang satu menghadap ke utara, yang satu menghadap ke selatan, wajahnya bersinar, terang. Kirain karena efek dari sering tahajud, ternyata karena masing-masing sama-sama megang apa? La haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah waktunya tidur, sudah, keluarkan HP dari kamar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isha wal haditha ba'da. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Jadi Nabi SAW itu enggak suka habis isya begadang. Itu Nabi enggak suka. Apalagi begadangnya untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi bergadangnya untuk berbuat maksiat. Makanya sering pada telat subuh. Kenapa? Karena malamnya begadang. Oke, berarti harus diet gadget. Apalagi yang mesti dilakukan? Saling mengingatkan sesama pasangan. Suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suami. Kenapa? Fa innal insana dha'ifun bi nafsihi qawiyyun bi ikhwanihi. Karena manusia kalau sendirian dia lemah. Dia butuh teman untuk menguatkan dirinya. Sehingga antar suami istri ini kalau sudah mulai suami melihat istrinya mainan HP terus, diingatkan baik-baik.
2: Dek, Bu, kok mainan HP terus? Buat taklim bi, Masya Allah. Taklimnya 5 menit, nontonnya 1 jam. Abi, Mas, Pak, kok mainan HP terus?

sesuatu yang harus dihindari, kemudian jenengan perlu bikin password, maka kasih tahu pasangan kita passwordnya apa. Misalnya 17 Agustus 1945. Contoh password. Ya. Nih Pak, passwordku 17089145. Ini passwordku Pak. Silakan mau dibuka kapanpun boleh. Ya. Ini adalah saling mengontrol antara suami dengan siapa? Istri. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada siapa? Allah. Karena hanya Allah yang bisa membantu kita untuk melepaskan diri dari kecanduan gadget. Di antara doa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Saya ulangi ya. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Saya sudah apa? Belum. Ya wes tak baleni. Kali lagi yo. Harus hafal. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Sampun. Coba 1 2 3

Masya Allah. Kalau lagi bareng-bareng kayaknya bisa semua. Apa artinya? Allahumma ya Allah, jannibni, jauhkanlah aku dari apa? Dari tiga hal. Mungkaratil akhlak, akhlak yang buruk. Wal ahwa, hawa nafsu yang buruk. Wal adwa, dan penyakit yang buruk. Ini mencakup seluruh kebiasaan buruk, termasuk kecanduan gadget. Nah, ini poin yang pertama adalah pencegahan. Sekarang kita pindah ke poin yang kedua, yaitu penanganan. Seandainya sudah terlanjur ada yang kecanduan gadget, apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan adalah 3P. Berapa? 3P. P yang pertama adalah penyuluhan. P yang kedua adalah pengaturan. Dan P yang ketiga adalah pengalihan. Coba diulangi, berapa P? Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Masya Allah. Kita bahas dari yang pertama, penyuluhan. Apa maksudnya? Orang tua yang menjadi anaknya kecanduan gadget, maka dia harus memberikan penjelasan. Dia harus memberikan penjelasan kepada anaknya bahwa dia, anaknya itu dalam keadaan tidak normal. Anak harus tahu itu. Loh, caranya bagaimana Ustaz, ketika kita memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan penyuluhan kepada anak, harus dilandasi kerasan dan kasih.

0: kasih sayang. Jadi ketika orang tua nasihati anaknya, landasannya harus keikhlasan dan nasihat yang disampaikan tanpa keikhlasan dan kasih sayang akan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Jadi masih mending masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mungkin masih ada yang apa? Enggak, ini mentalin. Kenapa? Karena nasihatnya bukan dilandasi keikhlasan dan kasih sayang. Terus, ketika kita menasihati, kita harus yakin. Nah, kita jangan sampai anda kekuatan pribadi kita. Kemudian apalagi yang mesti kita tanamkan di hati kita, lalu diawasi oleh siapa? Walaupun kamu kasih password apapun, walaupun setelah kamu buka hal-hal yang buruk-buruk, kamu hapus, clear, ketahuilah nak bahwa ini tidak membuat otomatis catatanmu terhapus. Catatan. Jelaskan itu kepada kita. Jangan kamu pikir kalau kamu kasih password, bapak ibumu enggak tahu, terus malaikat jadi enggak tahu. Bahkan kamu baru merencanakan password, Allah enggak tahu. Mana kita? Ketika kita akan menasihati kita, waktu yang pas, yaitu kapan? Ketika suasana hati sedang, ketika suasana mood siapa? Mood ngertos, fresh ngertos, fresh. Gak tahu juga, bombong itu bahasa kami. Bombong itu suasana hatinya lagi apa? Lagi seneng, lagi plong, lagi bolong. Ya. Kenapa? Karena kalau kita salah milih waktu, wah bisa-bisa malah ditolak. Anak kita lagi emosi, ya, ambil dikasihan bentak, kita akan terbawa nanti. Dan penjelasan yang kita sampaikan kepada anak kita, usahakan beragam. Jangan cuma dari satu sisi tok, tapi jelaskan kepada anak kita dari sisi agama bagaimana. Jelaskan pula dari sisi pendidikan bagaimana, dari sisi kesehatan bagaimana, dari sisi sosial bagaimana, dari sisi ekonomi bagaimana. Jelaskan kepada anak kita dari sekian banyak faktor. Bisa salah satu faktor itu, syukur-syukur semuanya nyantol di dalam benak anak kita. Kemudian ketika kita menyampaikan nasihat itu, rutin dan diulang-ulang. Jangan cuma sekali tok seumur hidup. Setiap anak mau liburan, saya biasanya ketika anak mau liburan, pas lagi baru datang, saya bikin apa surat. Kemudian saya bilang, nak tolong ya nak, surat ini dibaca. Nasihat tentang terkait dengan gadget. Setelah itu, di akhir surat, kita kasih anak beberapa pertanyaan. Yang adalah nanti liburan, kalau mau main HP jam berapa, jam berapa, jam berapa. Tulis. Nanti kalau terlalu banyak, kita jangan nak jangan banyak ini, kebanyakan ini. Coba dikurangi. Setelah itu kemudian nanti rencananya ketika liburan kamu mau melakukan aktivitas positif apa saja untuk mengembangkan skillmu. Tulis 1, 2, 3. Poin berikutnya, nah nanti kalau selama liburan ini kamu mau bantu Abi Umi apa? Tulis 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ketika dia mau liburan, memulai liburan, dia sudah punya panduan. Sehingga orang tua ketika dia mau ngambil HP, enak. Nah, kamu kemarin nulisnya kalau malam pakai HP sampai jam 9. Sampai jam berapa? 9. Ini sudah jam berapa? Jam berapa ini? Sudah jam berapa? Ayo. Serahkan HP ini. Kemarin nak kamu janji habis zuhur enggak main HP sampai asar. Lah ini kamu kok megang HP? Sini nak HP-nya. Sehingga enak ketika kita ngambil HP. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan dengan anak kita. Dan ketika kita membuat itu, upayakan ada dialog dua arah. Biarkan anak kita berbicara, kita dengarkan. Nanti gantian kita berbicara, anak kita mendengarkan. Jangan cuma terbiasa memberikan arahan satu arah saja. Oke, ini langkah yang pertama. Penyuluhan. Langkah yang kedua, apa tadi? Apa maksudnya pengaturan? Pengaturan itu ketika anak kita mau menggunakan HP, kita kasih aturan. Dan aturan ini dibahas bareng-bareng. Contoh, syarat. Nah, kamu boleh pakai HP dengan syarat kamu sudah menyelesaikan ABC. Apa contohnya? Satu aturan apa? Hafalan. Ya, misalnya kemarin ketika liburan anak saya, pokoknya nak kamu setiap hari targetnya 5 halaman. Murojaah hafalan. Setelah 5 halaman setoran hafalan yang sudah lama, kamu harus baca 1 juz. Tilawah baca. Dan syarat pertama. Syarat yang kedua, kamu harus sudah membantu orang tua. Bantu apa? Yuk, kamu bisanya apa? Nyuci piring, apa lagi? Nyuci baju. Jemur, ya. Pokoknya harus membantu orang tua. Setelah ini syarat terpenuhi, baru kemudian kamu boleh pakai HP. Itu pun durasinya jangan diblong. Blong itu apa? Loss. Biaya Ustaz. Yo dikasih batas. Misal, ya sehari enggak boleh dari 2 jam atau 3 jam total. Itu pun enggak boleh 2 jam langsung dur-duran, bahaya buat mata. Lah terus bagaimana? Aturannya adalah 20 20 20. Berapa 20? 3. 20 menit pakai HP, berhenti sejenak, melihat sebuah benda jaraknya 20 langkah. 20 langkah itu berapa meter? 6. 6 meter. Selama 20 detik. Ini menurut pakar kesehatan akan merefresh apa? Mata kita. Berapa kuncinya? 20, 20, 20. 20 menit lihat layar HP, berhenti sejenak, melihat 20 langkah atau 6 meter, berapa? 20 detik. Baru setelah itu boleh melihat HP lagi. Agar menjaga mata kita enggak cepat rusak. Oke. Apalagi aturannya wilayah. Dari area rumah kita ini, mana tempat-tempat yang enggak boleh megang HP? Contoh, di meja makan, jangan. Contoh, di WC. Ada orang main HP di WC? Banyak. Contoh. Terus aplikasi apa yang boleh kamu download? Oh, kalau yang ini jangan. Game enggak usah. Aplikasi yang menyediakan konten pornografi enggak boleh. Selain itu silakan. Terus konten ditonton apa saja yang bermanfaat buat kamu untuk dunia akhirat. Biasanya kemarin ketika liburan saya bilang pelajaran dari tontonan. Jadi selama nonton itu kamu dapat pelajaran apa? Pelajaran dunia dan pelajaran akhirat. Pelajaran dunia, pelajaran agama. Pelajaran dunia misalnya saya habis nonton tentang cara berbisnis. Tulis kamu, apa pelajaran kamu dapatkan secara dunia. Kalau akhirat habis dengerin pengajian, ustadz siapa, dapat motivasi apa. Sehingga anak itu nonton gak di-loss seperti itu. Kita memberikan arahan kepada anak kita bahwa tontonan yang boleh ditonton adalah yang menghasilkan pelajaran untuk duniamu maupun untuk akhiratmu. Kemudian juga sampaikan kepada anak bahwa mesin pencari ya itu ada yang terfilter, tidak membuka konten-konten yang tidak baik. Sampaikan kepada anak ini, nak, pasangin sekalian ya. Misalnya ada, maaf ya, saya sebutkan mungkin bermanfaat ya. Ada mesin pencari namanya Brave. Namanya apa? Brave. Ya, itu salah satu mesin pencari yang di situ memfilter iklan-iklan. Kadang-kadang konten-konten pornografi, konten-konten judi online itu munculnya di mana? Di iklan. Yang sebenarnya enggak bermaksud untuk mencari itu. Ujuk-ujuk nongol karena penasaran, akhirnya diapain? Diklik. Begitu diklik ternyata itu situs judi online. Akhirnya nyoba lama kecanduan. Na'udzubillahi min. Terakhir, apa tadi? Pengalihan. Apa maksudnya? Anak-anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget, kemudian kita ingin obati, kadang-kadang itu cukup susah. Kenapa? Karena kembali lagi. Maka harus dikasih sesuatu yang membuat perhatiannya teralih. Apa alternatif kegiatan positif yang bisa mengalihkan perhatian? Satu. Makanya kalau berangkat satu. Apa lagi yang bisa mengalihkan perhatian anak? Bacaan. Sehingga di rumah kita harus tersedia alternatif. Dan usahakan buku bacaan itu sering diupdate. Jadi jangan buku bacaan 20 tahun yang lalu enggak pernah ditambah. Ya. Beli buku lagi. Ya. Enggak apa-apa sekian ratus buku, enggak apa-apa di rumah kita. Ada bikin perpustakaan keluarga. Dan kalau bikin perpustakaan orang tuanya harus nyontoni. Beli buku tapi cuma buat ganjel lemari. Terus apalagi Ustaz alternatif bagi olahraga. Tanya sama anak kita, "Le, kamu sukanya apa? Bola. Dah, belikan bola. Kamu sukanya apa? Badminton. Belikan raket. Kamu apa? Kursi roda. Sepatu roda. Ya, belikan sepatu roda." Loh, Ustaz, mendingan mana, Ustaz? Anak main bola atau main HP? Main bola loh, bukan nonton bola. Mendingan main bola apa main HP? Mendingan main bola. Kenapa? Karena menyehatkan. Kalau siangnya atau sorenya main bola, insya Allah capek. Sehingga enggak lagi kepikiran HP. Kenapa? Karena capek. Ya. Olahraga. Kemudian apa lagi? Bermain dengan anak. Siapa yang bermain? Orang tuanya. Orang tua itu seharusnya menjadi mitra, menjadi teman bermain anak. Sepedaan baru, main bola baru, apalagi layangan baru, mancing baru, apalagi coba. Oh, saya ingat sekali dulu pas kecil itu diajak ini apa namanya? Main kelereng sama ayah saya. Ingat sekali itu. Ya, wah titis ya. Masyaallah. Sampai sekarang masih ingat. Bermain dengan anak. Ya. Kemudian juga bisa alternatif yang lain mengajari anak skill dan keterampilan. Ya. Untuk modal hidup dia bisa ya bisa berdagang, bisa bertani, bisa berkebun, ya kalau yang buat ibu-ibu atau buat akhwat bisa masak, ya atau jahit atau yang lainnya. Dan terakhir adalah ngajak piknik. Ngajak apa? Piknik. Mahal ustaz. Gak usah yang mahal, piknik aja ke sawah. Nah, itu kan gratis. Tapi apa istimewanya mampir di sebuah saung, ya, kemudian gelar apa? Karpet, tikar, terus bawa makanan. Wah, itu mantap itu. Sepoi-sepoi itu. Ya, jadi intinya kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penanganan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada sisa waktu dikit. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ustaz, saya mau tanya. Tadi itu solusi untuk anak yang sudah kecanduan. Apakah solusi untuk orang tua yang kecanduan juga sama? Sama. Ya, orang tua solusinya sama. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Bagaimana hukum suami membaca Al-Quran di aplikasi HP? Setiap anak ambilkan Al-Quran tidak mau. Pilih tetap bacanya di HP. Itu pun nanti bacanya cuma sebentar, terus habis itu nonton YouTube. Dia pernah menjawab katanya sama saja. Benar demikian, tidak benar. Membaca Al-Quran dari mushaf Al-Quran jelas lebih istimewa daripada membaca dari HP. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab-adab spesial kepada Al-Quran. Di antaranya disyariatkan untuk berwudu. Apakah memegang HP disyariatkan berwudu? Berarti beda. Berarti beda. Al-Quran boleh enggak dibawa masuk kamar mandi? Enggak boleh. Masukkan ke kantong, masuk ke kamar mandi, tidak ada masalah. Loh Ustaz, kan ada Al-Qur'annya. Iya, Al-Qur'annya itu bukan dalam bentuk tulisan. Itu hanya bentuk aplikasi. Sehingga para ulama kita menyebutkan bahwa membaca Al-Qur'an dari mushaf itu pahalanya jauh lebih besar daripada membaca dari nopo? HP. Apalagi membaca Al-Qur'an dari HP itu sering banyak godaannya. Baru baca sebentar ada notifikasi WA masuk. Akhirnya buka WA. Selesai buka WA, buka Quran lagi. Ada lagi masuk notifikasi. Apa? Shopee. Buka Shopee. Habis itu akhirnya gak jadi baca Quran. Dan itulah yang diinginkan oleh suami ibu. Mudah-mudahan orangnya datang sekarang. Ya terus berarti enggak boleh Ustaz baca Quran lewat HP. Boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ketika kita berada di sebuah tempat enggak ada nopo mushaf Al-Quran. Contoh lagi ngantri di rumah sakit. Ya. Atau lagi ngantri bikin KTP. Ya, tengok kanan, tengok kiri enggak ada mushaf. Atau ketika lagi di bis, atau ketika lagi di kereta pengen baca Al-Quran enggak ada mushaf di HP ada Al-Quran. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, silakan baca Al-Quran lewat aplikasi HP. Ada yang lain? Enggak? Waalaikumsalam.
1: Di samping kegiatan-kegiatan lain untuk membaca Al-Quran, seperti membaca buku, terus mengisahkan, menghafal, dan olahraga, itu bagaimana kita membagi waktunya yang bagus, maksudnya kapan waktu yang bagus untuk melakukan hal-hal tersebut, misalnya kesibukan mungkin ada yang bekerja atau
0: berkuliah. Waktu yang bagus adalah waktu yang sesuai kondisi. Ada sebagian orang itu enggak ada waktu kecuali di pagi hari, habis subuh. Maka ya udah, yang bagus buat dia adalah habis subuh. Tapi ada sebagian orang enggak bisa. Habis subuh langsung apa? Berangkat, kok tidur? Habis subuh langsung berangkat kerja. Karena memang dia masuknya jam 6. Berarti satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda. Maka yang terbaik adalah disesuaikan dengan waktu yang ada. Ustaz, saya enggak ada waktu. Ah, kata siapa? Kalau memang betul-betul enggak ada waktu, maka harus bagi pekerjaan dan tugas suami dan istri. Ya, suami dan istri. Misalnya istri bisanya kapan, suami bisanya kapan. Ayo, pas kamu lagi kosong, kamu nemani anak bermain. Nanti pas saya lagi kosong, gantian saya nemani anak. Enggak ada PR. Jadi harus ada kerjasama seperti itu. Ustaz capek, Ustaz, resiko. Kalau enggak mau capek, enggak usah punya anak. Punya anak itu resikonya capek. Tapi capeknya berpahala. Insya Allah. Ada lagi?
2: Assalamualaikum. Jika kita bermain game bersama dan itu melatih kekompakan, itu agar tidak kalah, bagaimana hukumnya?
0: Niat Anda bagus. Niat Anda bagus. Karena memang antar teman itu harus kompak. Tapi caranya enggak bagus. Emangnya melatih kekompakan hanya dengan main game? Emang enggak ada cara yang lain? Ya. Banyak banget. Main takraw. Main voli. Main futsal, ya banyak banget untuk melatih kekompakan itu, nggak harus main game. Dan ingat, cari hal-hal yang minim efek samping. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu, kita memilih sebuah sarana, coba lihat sarana ini efek sampingnya ada atau tidak. Kalau lebih dominan efek sampingnya, jangan gunakan sarana ini. Apalagi masih ada alternatif sarana lain yang minim efek samping. Anak-anak kita, anak Gen Z, anak Gen Alpha, itu anak-anak yang kritis. Sehingga kalian itu harus bisa menganalisa. Oh, ini alternatifnya ini enggak matching ini. Ya memang betul ada kekompak, tapi efek sampingnya lebih banyak. Tinggalkan. Mendingan pakai cara-cara yang minim efek samping, bisa mencapai tujuan, yaitu kekompakan. Jika solusi untuk orang tua itu sama, siapa yang akan mengingatkan? Anak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan orang tua harus legowo. Kenapa Ustaz? Karena mengingatkan itu bukan hanya hak atau kewajibannya orang tua. Tidak punya kewajiban. Cuman saya nasihatkan kepada anak-anak, kalau akan mengingatkan orang tua, caranya yang baik, ya, yang sopan, ya, sehingga tidak menyinggung perasaan. Kemudian suami mengingatkan istri, istri mengingatkan apa? Suami. Kalau anak ternyata gak berani mengingatkan bapak dan ibunya, ngelihat bapaknya kumisnya udah gerak-gerak, terus gak berani ngomong, maka saat itu anak bisa minta tolong kepada ustaz. Ya, ustaz tolong ya, nanti di pengajian disinggung masalah kecanduan HP. Bapak saya kecanduan HP. Ya nak, Ustaz sampaikan malam ini. Jadi bukan kamu yang ngomong, tapi ustadznya yang ngomong. Baik, cukup ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatiannya, mohon atas segala kurangnya, kita akhiri subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أوله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha. أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تأخذهم وهم يخصمون.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام para mulia rahimani wa rahimakumullah. Azan Allah yakum. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 18:57 menit waktu Indonesia Barat. Malam ini akan kita ikuti kajian saya langsung dari Masjid Raudatul Jannah, Jalan Tuan Kutan Busai, Kota Pekanbaru, menyimak kajian bersama Ustaz Dr. Asfi Rahmat Azaih billahu taala dalam materi pembahasan kitab Tafsir Karim Rahman bi Tafsir Kalam Mannan atau Tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Dan kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Anda yang selamat mendengarkan.
3: Ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali hadir bersama di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran tafsir, membaca kitab Tafsir Sa'di atau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, tafsir karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada surat Az-Zukhruf, surat perhiasan, dan ayat yang akan kita mulai pelajarannya pada malam hari ini ayat yang ke-53 dan seterusnya. Silakan dibaca.

0: terakhir
1: faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
0: Santa barakallahu fiik. Itulah bahagian akhir dari cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun di surat Az-Zukhruf ini, ya, mulai dari ayat 46. Ya, mulai dari ayat 46, walaqad arsalna Musa bi ayatina ila Fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin, sampai ayat yang tadi, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kita balik ke ayat falaula ulqiya alaihi, ayat yang ke-53 tadi. Ini perkataan Fir'aun, ya, merendahkan Nabi Musa, meremehkan beliau, sebagaimana perkataan sebelumnya, ya, dengan membangga-banggakan dirinya bahwa Mesir kekuasaannya, kerajaannya di tangan dia. Alaysa li mulku Misra, bukankah kekuasaan dan kerajaan Mesir ini di tanganku atau milikku? Sungai-sungai mengalir di bawah kekuasaanku. Dia bangga-banggakan dirinya. Kemudian ia perbandingkan dia dengan apa yang ia bangga-banggakan tadi dengan Nabi Musa. Am ana khairun min hadha, apakah saya lebih baik daripada ini, maksudnya Nabi Musa. Lalu dihinanya Nabi Musa. Alladhi huwa mu'mahin, yang dia seorang yang hina, wala yakadu yubin, dan tidak mampu berbicara dengan baik. Ya, pokoknya disebutkannya kelebihan-kelebihan dia, apa yang ia punya, lalu dia bandingkan dengan, meminta perbandingan dengan Nabi Musa kepada rakyatnya, yang mana Nabi Musa ia rendahkan. Huwa mahin, dia hina, wala yakadu yubin, nyaris atau hampir tidak bisa mengungkapkan apa yang ia inginkan di dalam hatinya melalui kata-kata kepada orang, karena sulit berbicara, kata-katanya tidak jelas. Ini kata atau ini ungkapan Fir'aun merendahkan Nabi Musa. Belum sampai di situ, masih ada lanjutannya, itu yang kita dengarkan tadi, ayat yang ke-53. Kata Fir'aun, falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahab. Falaula, ya, maka, ya, kalaulah, atau andai kata, laula ini harapan, keinginan, ya. Kalau kiranya, atau mungkin maknanya, maka andai kiranya, ulqiya alaihi aswiratun, ulqiya diberikan atau ditumpahkan kepadanya atau dipakaikan, diberikan kepadanya aswirah. Ya. Aswirah jama' dari siwar, yaitu gelang. Kita lihat, falaula, maka mengapa tidak, tetapi maksudnya adalah keinginan dari Fir'aun, jika atau andai dia ulqiya alaihi, diberikan kepadanya. Di sini dilemparkan. Maksudnya adalah dalam jumlah yang banyak. Ya. Diberikan kepada Nabi Musa aswirah, gelang-gelang. Ya. Aswirah itu jamak dari siwar. Siwar artinya gelang. Aswiratun jamaknya, banyak. Makanya tadi ulqiyah, dituangkan, dilemparkan, diserakkan kepada dia gelang-gelang emas, ya. Min dari zahab emas. Kata Fir'aun, merendahkan Nabi Musa. Coba kalau dia punya emas yang banyak, mungkin setanding denganku. Ya, sekarang dia tidak punya apa-apa. Andai dia punya emas atau diberikan kekayaan berupa emas, berupa gelang emas yang banyak, mungkin saya tidak merasa, ya, atau tidak merasa besar darinya karena sama-sama punya kekayaan. Kemudian yang kedua yang diinginkan atau dituntut oleh Fir'aun. Tadi yang dituntutnya adalah Nabi Musa, andai punya emas atau gelang emas yang banyak. Mungkin saja dia punya kesempatan untuk mengaku seorang Rasul. Ya. Jadi standar orang mulia menurut beliau, menurut Fir'aun ini, kaya, punya emas melimpah. Ya. Tokoh yang terkenal itu standarnya punya kekayaan. Kalau tidak punya kekayaan, walau bagaimanapun dia tidaklah layak untuk menjadi orang mulia. Makanya dia mengatakan, andai dia punya atau diberikan kepadanya gelang-gelang emas. Yang kedua, tantangan Fir'aun, ja'a ma'ahu, datang bersamanya. Ja'a datang, ja'a yaji'u, jai'an wa maji'atan, artinya ata ya'ti, ya. Ata ya'ti, datang. Datang ma'ahu, ma'a bersama, hu dia. Ya, ini tantangan Fir'aun juga untuk membuktikan bahwa Nabi Musa tidak layak untuk jadi seorang mulia, seorang yang mulia. Apalagi mengaku seorang Rasul. Dia katakan, atau datang bersamanya al-malaika. Al-malaika malaikat. Sekufur-kufurnya dia masih menyatakan mengakui malaikat itu mulia, ya, mengimani malaikat. Dia tadi mengingkari Allah, sekarang dia berharap Nabi Musa datang bersamanya malaikat. Au ja'a ma'ahu, atau datang bersama beliau Nabi Musa al-malaikatu, para malaikat. Ya. Al-malaika jama' dari malak. Mufradnya malakun, malakani, malaikatun. Ya. Malakun, malakun, malakani, ya. Malaikatun. Ya. Malakun datang dalil, ya, tentang lafaz malak. Ya. Tentang lafaz malak, seorang malaikat. Ya. Satu malaikat. Malakun satu malaikat. Dalil-dalil hadis, ya, dengan lafaz malak. Kemudian malakani juga ada dua malaikat, seperti tentang ujian kubur, ujian di alam kubur, tes. Nabi menceritakan setelah selesai penguburan jenazah, lalu pulanglah orang-orang yang mengantarkannya ke kuburan. Lalu Nabi mengatakan, ja'ahu malakani. Ja'ahu malakani. Datanglah kepada mayat ini dua malaikat. Fayuqaidanihi. Ini menunjukkan bahwa memang dia musanna, dua. Maka dua malaikat tadi mendudukkan mayat tadi. Wayas'alanihi, dan mereka menanyakan kepada dia tiga soal. An rabbihi wa an dinihi wa anir rajuli alladhi bu'itha fikum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tentang Rabbnya siapa? Allah yang disembahnya. Kemudian tentang agamanya. Kemudian tentang tentang orang yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik kita ke ayat. Jadi al-malaika artinya malaikat-malaikat. Tantangan Fir'aun, yang pertama, andai Nabi Musa punya harta yang melimpah ruah dan dia contohkan gelang-gelang emas yang banyak. Kemudian yang kedua adalah andai datang bersamanya para malaikat. Muqtarinin, bersama. Ya. Menyertai. Iqtarana yaqtarinu iqtiranan. Ya. Yaitu menyamai, menyertai, datang bersama. Ya. Muqtarinin. Itulah penghinaan Fir'aun terhadap Nabi Musa. Karena Nabi Musa datang bukan membawa harta. Ya. Dia pergi, dia sampai ke istana Fir'aun tanpa membawa harta. Lahir dalam masa menyusui, dibawa oleh Allah ke istana Fir'aun. Yang dia punya harta Fir'aun. Yang dia dapatkan adalah kekayaan Fir'aun. Karena Fir'aun yang memeliharanya. Kemudian setelah dia diponis mati, pasca terbunuh olehnya seorang pribumi ketika membela, menolong kaumnya yang berkelahi dengan penduduk Mesir, seperti yang diceritakan oleh Allah, akhirnya sampai berita ke istana dan diputuskan seketika bahwa Nabi Musa mesti dibunuh. Lalu datang seseorang menasihatinya. Innal mala'a ya'tamiruna. Ya, sungguhnya pemuka-pemuka kerajaan telah memutuskan untuk membunuhmu. Fakhruj, larilah. Disuruh, diusulkan lari. Maka Nabi Musa pergi tanpa membawa apa-apa. Jangankan emas yang melimpah-limpah tadi, tidak membawa apa-apa. Pakaian di badan saja. Pergi dia. Kharaja minha khaifan yataraqqab. Dia keluar dari Mesir dalam ketakutan. Jangankan harta. Jiwanya pun dia khawatir. Terancam. Terus berjalan-berjalan melarikan diri dari Mesir sampai ke negeri Madian. Tiba di Madian, dia juga tidak punya apa-apa. Sampai berjumpa dengan seorang yang saleh di sana dan bekerja sebagai pengembala kambing selama 10 tahun. Ya. Selama 10 tahun yang itu menjadi mahar. Ya, Nabi Musa untuk mempersunting anak laki-laki yang saleh tersebut seperti yang telah diceritakan oleh Allah. Pulang bersama istri dan anak-anaknya. Keluar atau kembali dari Madian menuju Mesir kembali, dia bawa harta. Cuma itu tidak berharga menurut Fir'aun. Karena Fir'aun maunya kan emas, maka contohnya itu emas. Falaula ulqiya, andai dia dituangkan sebanyak-banyaknya di hadapannya, diberi gelang-gelang emas. Apa artinya kambing bagi Firaun? Makanya dia menghina kekayaan atau kekurangan ekonomi Nabi Musa. Kemudian juga dia menantang, andai dia membuktikan bahwa dia seorang rasul dengan di sampingnya para malaikat, mungkin kita juga percaya. Dan ini bukan satu kali diungkapkan oleh umat para nabi. Sampai orang Mekah saja juga menantang Nabi Muhammad dengan demikian. Ya, dengan adanya malaikat yang datang. Diceritakan oleh Allah di banyak tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya di surah Al-An'am. Mereka berharap Rasul itu bukan manusia. Rasul itu dari malaikat. Ya. Jadi ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut masih cerita Firaun. Jadi kaumnya, umatnya, penduduk Mesir itu sudah dipegang pola pikirnya oleh Firaun, sudah terkendalikan. Jadi dia cara berpikir penduduk Mesir itu sudah dipola oleh Firaun. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Lihat, saya punya kekuasaan, punya bala tentara, punya kerajaan, punya kekayaan. Jadi pemikiran penduduk Mesir itu sudah mengarah bahwa dia memang seorang Tuhan yang berkuasa. Ini yang diingatkan oleh Allah di sini. Fastakhaffa qaumahu. Fastakhaffa, meremehkan. Jadi sudah ia kendalikan cara berpikir rakyat Mesir di masa itu. Fastakhaffa qaumahu, atau meremehkan mereka. Qaumahu, kaumnya. Ya, kaumnya. Fa'ata'uhu, maka mereka pun menaati Firaun. Jadi dia tidak khawatir sama sekali tentang penentangan kaumnya terhadap dia, karena dia sudah punya berbagai cara, sudah mengantisipasi pembangkangan kaumnya terhadap dia dengan merubah cara berpikir, kemudian mengancam-ancam, memberikan ancaman-ancaman, dan membuktikan siapa yang tidak mau patuh, ya dihabisi. Ya. Bahkan bagaimana dia dengan ganasnya membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa, yang tidak punya salah, dari bayi-bayi Bani Israel, hanya karena dia bermimpi akan lahir dari Bani Israel seorang bayi yang akan mengancam kekuasaannya. Ya, jadi nampak bagaimana bengisnya, bagaimana zalimnya Firaun, sehingga mau tidak mau patuh. Fa'ata'uhu, maka mereka pun mematuhi atau patuh kepadanya. Kemudian Allah bercerita tentang mereka, tentang kaumnya. Innahum sesungguhnya mereka, inna sesungguhnya hum mereka, kanu adalah kauman kaum, ini terlalu cepat terjemahannya, kanu adalah kauman kaum, fasikin, ini orang yang fasik ya. Jadi innahum sesungguhnya mereka, maksudnya orang Mesir, kaumnya atau rakyatnya Firaun, kanu adalah mereka kauman kaum fasikin, yang fasik. Jadi mereka wataknya sudah buruk, maka akibatnya orang yang buruk didatangkan oleh Allah untuk mereka. Watak, tabiat perilaku penduduk Mesir sudah fasik. Jadi memang cocok dengan dikuasai oleh Firaun. Ya, pas ya. Pas, karena mereka juga bukan orang baik-baik. Sehingga Allah menguasakan kepada mereka orang yang membuat mereka bagi boneka. Nah, ini pelajaran bagi kita. Bahwa baiknya pemimpin itu dinilai atau bermula dari baiknya rakyat. Karena yang akan menjadi pemimpin itu kan juga dari rakyat. Kemudian bentuk atau watak seorang pemimpin tidaklah jauh dari dampak atau efek dari kondisi masyarakatnya. Suatu ketika di masa Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, ya, orang-orang sudah benar-benar cemas dengan keadaannya, benar-benar mudah membunuh. Ya, kalau ada contoh pembunuh berdarah dingin, dibeli oleh orangnya. Yang membunuh orang itu siapapun juga, baginya sama dengan menyembelih ayam. Ya. Makanya dengan sangat biadabnya dia membunuh Abdullah ibn Zubair, sahabat Nabi. Di mana dia bunuh? Di tanah haram Mekah. Di tanah haram. Diserangnya Abdullah ibn Zubair di Mekah. Dibunuh di sana. Digantung pula jasadnya. Diperlihatkan ke banyak orang. Seperti yang biasa dilakukan. Untuk memberi pelajaran kepada siapapun yang menentangnya. Ya. Dia bunuh, kemudian dia gantung kepala orang. Diperlihatkan. Siapa yang mau seperti ini, berbuatlah seperti perbuatannya. Diceritakan tentang beliau ini. Untuk menjadi gubernur di Kufa, orang sudah kecil harapan. Karena memang di tempat itu dari semenjak lama, itu banyak orang yang tidak suka dengan pemimpin, itu sudah pemimpinnya tidak diindahkan, tidak dipedulikan. Lain kata pemimpin, lain pula yang mereka lakukan. Pembangkangan terhadap pemimpin yang luar biasa. Jadi tidak ada yang mau jadi pemimpin di sana. Lalu dibuatlah ya pengumuman mencari siapa yang mau. Siapa yang mau. Maka dia yang awalnya tentara biasa, lalu dia mengatakan, saya mau jadi gubernur di sana. Dengan syarat, kalau sebelum-sebelumnya gubernur yang terpilih dibawa dengan iringan-iringan tentara agar dia sampai ke tempat itu dengan aman. Jadi diiringi dengan tentara sampai di kantornya, di tempat kediamannya di sana, aman. Tapi dia mengatakan, kalau saya jangan diantar, saya berangkat sendiri. Postur tubuhnya juga tidak menjanjikan karena fisiknya kecil, kurus. Sebagian yang bercerita tentang dia. Kemudian dia berangkat sendiri, pergi ke kantornya, ke tempat kediamannya di sana, kemudian keluar sholat subuh pagi hari. Ya. Lalu ketika perjalanan menuju masjid, nampak olehnya banyak preman. Banyak preman. Dia kan tentara. Lalu dia ambil salah satu dari mereka, dipenggalnya. Dibawa kepalanya, kemudian digantung di pintu masjid. Habis sholat, diumumkannya. Dibuat pengumuman, berkumpullah orang. Saya gubernur, dibuatnya tanda, diperlihatkannya tanda kegubernurannya. Lalu dia mengatakan, siapa yang mau menjadi seperti orang yang kepalanya ini, maka ya, macam-macam lah. Bertindaklah macam-macam. Nanti ujung-ujungnya seperti ini. Nah, itulah dia. Ya. Lalu ketika orang-orang sudah mulai cemas dengan tindakan-tindakan luar biasanya, ngadulah orang-orang kepada para ulama. Ya, ngadu kepada ulama. Ini bagaimana caranya pemimpin kita seperti beliau. Kata ulama tadi, sesungguhnya Hajjaj merupakan hukuman Allah, azab Allah untuk kita. Maka angkatlah azab tersebut dengan segera bertaubat. Dari situ nampak oleh kita bahwa mereka memahami watak pemimpin itu tidak jauh dari bagaimana kondisi masyarakatnya. Datang salah satu dari pasukan Ali bin Abi Thalib, lalu memprotes dia, orang Kufah juga. Apa katanya? Kamu ini tidak becus memimpin. Coba seperti Abu Bakar dan Umar. Coba seperti Abu Bakar dan Umar, kata mereka. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa an Abi Bakar wa Umar wa an sa'iri sahabah? Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar tidak bisa disamakan dengan saya. Mereka adalah mereka orang-orang yang mulia, jauh lebih mulia daripada saya. Ketika mereka menjadi khalifah, rakyatnya seperti saya. Dan cobaan untuk saya adalah ketika rakyat saya seperti kalian ini, atau seperti engkau yang bertanya dan protes kerjanya. Ya. Ini yang diingatkan oleh Allah. Ketika Fir'aun diceritakan dalam ayat ini tentang bagaimana pembangkangnya terhadap Allah, bahkan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan penciptanya, dan menentang Rasul yang diutus oleh Allah kepadanya, meskipun sudah begitu banyak tanda-tanda dan bukti-bukti kerasulannya, kata Allah, sesungguhnya Fir'aun benar-benar mengendalikan rakyatnya dan merendahkan mereka semua di bawah kendali dia. Sebabnya mereka fasik, sehingga bisa dikendalikan oleh Fir'aun. Innahum kanu qauman fasikin. Itu sebabnya. Karena mereka sudah dasarnya fasik, sudah tidak baik-baik. Tentu untuk cocok dengan, untuk menjadi pemimpin mereka, tidak mungkin orang baik. Makanya Fir'aun yang layak bagi mereka. Itulah sebabnya. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya Fir'aun, Fir'aun, Fir'aun. Sampai dalam menentang Nabi Musa pun, mereka tidak bisa. Harus sesuai dengan Fir'aun. Harus mengakui Fir'aun sebagai Tuhan yang disembah. Nabi Musa bukanlah siapa-siapa. Siapa yang menentang kaedah seperti ini, mati. Itu hukumannya. Seperti para tukang sihir yang pernah kita ceritakan. Paginya mereka mengibadati Fir'aun, menuhankan Fir'aun. Petang harinya atau siang harinya mereka berpindah, mengibadati Allah, mengimani Allah. Tidak lama setelah itu mereka mati semua. Dibunuh oleh Fir'aun. Ini yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, di akhir-akhir cerita tentang Fir'aun dan Nabi Musa ini, dan bagaimana kaumnya, umatnya, penduduk Mesir itu sendiri, kenapa mereka bisa dikuasai atau menjadi raja mereka orang sejahat Fir'aun, ternyata mereka memang sudah bukan orang baik-baik. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Makanya membenahi masyarakat ini adalah misi yang besar. Apalagi mengajak mereka beragama, ya, kaum muslimin kembali kepada agamanya dengan sebenar-benar, ini adalah perjuangan yang besar. Karena itu yang akan menyebabkan bangsa ini dibenahi. Untuk membenahi bangsa ini, orang-orangnya harus diperbaiki. Untuk mencari pemimpin yang akan memperbaiki, itu harus dari memperbaiki calon-calon pemimpinnya, pendidikan, tarbiyah, generasi-generasi masa depan, anak-anak diarahkan kepada agama. Ini yang yang dipetik dari cerita tentang Firaun ini. Dua ayat terakhir ini akhir dari perjalanan Firaun. Dengan kesombongan, keangkuhan, kezalimannya, Allah berfirman tentang dia, falamma, maka tatkala, asafuna, mereka membuat kami murka, ya, aghdabuna, membuat kami murka, ya. Maksudnya Allah. Mereka ini maksudnya Fir'aun dan bala tentaranya serta siapapun yang selalu mematuhinya. Dan maka tatkala mereka membuat kami murka, kata Allah berfirman, intaqamna minhum. Intaqamna, kami membalas. Allah Subhanahu wa taala membalas. Intaqama yantaqimu intiqaman, membalas. Perbuatan mereka yang membuat Allah murka dibalas oleh Allah. Maksudnya pembangkangan mereka, kebiadaban mereka dan seterusnya, kekufuran mereka, kesombongan mereka itu membuat Allah murka, maka Allah turunkan siksa. Ya. Zuntiqam, ini di antara sifat Allah yaitu memiliki keputusan hukum untuk hukuman untuk siapapun yang berhak menerimanya. Intaqamna minhum, kami memberikan balasan kepada mereka berupa hukuman. Apa hukumannya? Apa pembalasan atas kesombongan mereka, keangkuhan mereka, pembangkangan mereka? Allah berfirman, fa'aghraqnahum. Aghraqnahum, maka kami tenggelam.

Isa. Ajmain semua. Ajmain semua. Seluruhnya. Yang bersama Fir'aun menentang Allah, menentang Nabi Allah, Rasul Allah, agama Allah, kitab Allah, semuanya dibinasakan oleh Allah dengan membenamkan mereka semua di dalam lautan. Tidak ada yang tersisa. Jadi yang tersisa di Mesir itu tinggal bangunan istana dan taman-tamannya. Tidak ada penduduknya. Tidak ada penduduknya. Karena semua dibawa oleh Fir'aun. Dibawa bela tentara untuk menghabisi Bani Israel termasuk Nabi Musa. Dibawa rakyatnya semua. Itu kepatuhan yang mutlak. Sebenarnya mereka bisa jadi, bisa pergi melakukan, tidak mau mengikuti. Tapi karena mereka takut luar biasa kepada Fir'aun karena dianggap Tuhan, maka ketika ia mengajak semuanya ikut, maka ikut semua. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Makanya semuanya masuk ke dalam jalan yang dibentangkan oleh Allah untuk Nabi Musa dan kaumnya menyelamatkan mereka, masuk semuanya ke dalam itu. Fir'aun dengan bala tentara dan semuanya lalu ditenggelamkan oleh Allah. Tenggelam, benar-benar tenggelam. Tenggelam, benar-benar tenggelam. Artinya mereka sudah masuk ke dalam laut, kemudian mereka tidak muncul lagi. Bukan jatuh dari atas, kemudian nanti ya meronta-ronta, kangen, bukan seperti itu. Tenggelam yaitu ditelan oleh laut. Ditelan oleh laut. Tidak ada bekas sama sekali. Di permukaan laut pun tidak ada tanda-tanda. Subhanallah, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala dan maha kuasa. Lalu, jadi mereka hukumannya di dunia ditenggelamkan oleh Allah. Ajmain semua tanpa tersisa. Tidak ada satupun. Kecuali yang beriman dengan Nabi Musa. Ya. Kemudian di ayat terakhir tadi, 356, faja'alnahum, maka kami jadikan mereka, maksudnya Fir'aun dan bala tentara serta semua rakyatnya yang dibinasakan oleh Allah, kami jadikan mereka salafan, pendahulu. Salaf artinya pendahulu. Jadi salaf itu pendahulu. Salafuna, pendahulu kita. Siapa pendahulu kita? Orang ayah kita, kakek kita, itu semuanya pendahulu. Karena arti dari salaf adalah man taqaddama, orang yang lebih dahulu dari sisi waktu. Jadi kalau salaf kita adalah orang yang lebih dahulu dari kita. Ya. Di masa hidupnya di dunia. Kalau dalam istilah para ulama adalah orang-orang yang lebih dahulu beriman, ya, dan mereka adalah para sahabat. Ini yang pertama kali, generasi pertama yang beriman dengan Nabi. Kemudian generasi kedua murid-murid mereka yang menimba keimanan, menerima keimanan atau agama ini dari para sahabat. Kemudian setelah itu murid-murid dari generasi pertama ini. Generasi kedua. Generasi pertama para sahabat. Generasi kedua adalah murid-murid para sahabat. Jadi agama mereka itu diwarnai dengan ilmu para sahabat. Jadi tidak ada yang menyimpang-menyimpang ketika itu. Mereka terima bersih. Mereka mengambil dari mata air yang murni agama ini. Sebagaimana para sahabat mengambilnya dari mata air yang murni dari Nabi, murid-murid mereka dari tabi'in mengambil ilmu agama ini dari sumbernya yang asli. Makanya tidak ada penyimpangan. Nah, kemudian nanti generasi ketiga, itu termasuk salaf juga, itu murid dari generasi kedua. Jadi mereka sumber beragamanya masih belum banyak campurannya. Andai ada penyimpangan ketika itu, karena memang pada abad ketiga itu sudah mulai muncul penyimpangan-penyimpangan. Qadariyah muncul di akhir-akhir masa para sahabat. Bahkan Abdullah bin Umar masih ada, sudah muncul Ma'bad al-Juhani di Basrah. Pencetus penyimpangan dalam masalah keimanan kepada takdir. Dia tidak mengakui takdir itu ada.
dan dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala

ilmunya mulai ketika terjadi sesuatu. Kalau sudah terjadi baru Allah tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Mereka mengatakan wa annal an alla qadar wa annal amra unuf. Tidak ada takdir dan semua perkara ini bagi Allah ilmunya baru. Ada permulaannya. Ini penyimpangan yang luar biasa. Sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan, kalau kalian pulang berjumpa dengan mereka, sampaikan ke mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Itu bukan agama Islam, bukan ajaran Nabi. Andai mereka punya emas sebesar Uhud, Gunung Uhud, lalu mereka infakkan, maka Allah tidak akan menerima sedekah mereka. Sampai mereka mengimani takdir. Subhanallah, sudah muncul penyimpangan di akhir-akhir masa para sahabat, tetapi tidak mempengaruhi signifikan pola beragama. Memang mereka punya murid-murid, tapi belum berarti. Masih dominan dari sumbernya tadi. Ya. Faja'alnahum salaf, ini yang kita inginkan tadi, maka kami jadikan Fir'aun yang sudah dibinasakan semua dengan bala tentaranya, itu kami jadikan mereka sebagai pendahulu menjadi apa? Pelajaran bagi orang yang datang kemudian. Nanti setelah azan kita akan lanjutkan dan kita baca apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala untuk ayat-ayat tersebut. Wallahu taala waliyut taufiq.

Jemaah yang dimuliakan Allah, kata Allah berfirman tentang Fir'aun, faja'alnahum salafa, maka kami jadikan mereka sebagai pendahulu bagi orang-orang yang akan berbuat seperti dia sampai hari kiamat nanti. Jadi imamnya mereka siapa? Fir'aun. Semua tirani kesombongan setelah itu datang sampai hari kiamat, itu imamnya Fir'aun. Ya, dijadikan pendahulu bagi mereka. Dan tetap akan ada, walaupun tidak seperti, ya, bisa jadi ada yang seperti Fir'aun atau bahkan bisa jadi lebih dari Fir'aun. Dan karena Fir'aun, untuk orang-orang yang datang dan setelahnya dan berbuat seperti perbuatannya, maka Fir'aun pendahulu mereka. Salafnya mereka Fir'aun. Ini ancaman. Kalau Allah berkuasa dan membinasakan Fir'aun, maka yang akan datang lalu berbuat seperti Fir'aun, tidak akan mungkin Allah tidak akan berbuat seperti apa yang diperbuatnya kepada Fir'aun. Karena perbuatannya sama. Salafnya mereka Fir'aun. Dan sudah diberitakan oleh Allah tentang apa yang terjadi pada Fir'aun dan bala tentaranya, maka ini tersirat peringatan. Peringatan. Bagi siapapun yang berbuat seperti perbuatannya, Allah akan melakukan hal yang sama. Ya. Kemudian, wa mathalan lil akhirin, wa mathalan ibrah, perumpamaan. Dijadikan mereka, kami jadikan mereka di samping sebagai pendahulu bagi orang-orang yang akan berbuat seperti perbuatan mereka. Yang kedua, dijadikan sebagai percontohan, permisalan, dijadikan perumpamaan. Pelajaran, ibrah. Mengingatkan orang-orang yang zalim yang datang setelah Fir'aun, ingatkan, diingatkan. Kamu ini perbuatannya sama dengan Fir'aun. Hati-hati. Hati-hati. Karena Allah telah membinasakan Fir'aun, tentu bila engkau berbuat seperti perbuatannya, maka engkau akan mengalami hal yang sama. Akan merasakan apa yang dirasakan oleh Fir'aun. Bahkan Fir'aun dengan sangat menghinakan diri, ya, sangat menghinakan dirinya dengan mengungkapkan kata-kata yang tadi subuh dibaca oleh imam kita. Yang mengatakan, amantu bi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Ketika dia sudah hampir mati, dia baru mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Bahkan ibaratnya ada unsur memuliakan Bani Israel. Padahal sebelum-sebelumnya dia sangat menghinakan Bani Israel, merendahkan, ya, Bani Israel. Dia mengatakan, saya beriman, amantu bi annahu la ilaha, bahwa tidak ada yang berhak disembah, illa alladhi, kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Jadi ada sebutan Bani Israel di sana. Ucapan la ilaha illallahnya, ada ungkapan tentang Bani Israel yang dia hinakan, ternyata ketika itu dia memuliakan, bahkan mengimani Tuhannya Bani Israel, yang disembah oleh Bani Israel. Ya, itu perumpamaan. Itu ibrah wa mathalan, dan perumpamaan ibrah, pelajaran lil akhirin, bagi orang-orang yang kemudian. Ya. Sebagai pendahulu bagi orang yang sama-sama wataknya, perbuatannya, dan sebagai sebagai pelajaran, sebagai ibrah bagi orang-orang yang beriman tentunya. Yang mungkin lalai lalu teringat dia kisah Fir'aun, maka dia sadar dan bertobat kepada Allah. Itu yang menjadi pelajaran. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita baca tafsir Sa'di rahimahullah untuk ayat-ayat yang tadi, ya, semuanya. Dari ayat 40, dari ayat 53, ya, ayat 53.
53. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. Ya, maka sekiranya dia dilemparkan kepadanya atau diberikan dia gelang-gelang dari emas atau datang bersamanya malaikat menemani dan menyertainya. Tuntutan Fir'aun. Kata Sesa'adi, summa qala Fir'aun. Kemudian berkata Fir'aun. Perkataan yang tadi, yang ini, falaula ini perkataan Fir'aun yang diceritakan oleh Allah. Apa kata Fir'aun? Ya, seandainya dia memiliki emas, gelang emas yang banyak. Fahalla kana Musa bihadihil hal. Sekiranya Nabi Musa keadaannya seperti ini. Maksudnya dia kaya raya, punya emas banyak. Ayyakuna muzayyanan mujammalan bil huri wal asawir. Keadaannya penuh dengan perhiasan. Ya, memakai perhiasan-perhiasan, ya, dan gelang-gelang emas. Kalau seperti itu kan layak juga untuk mengaku orang mulia, kata Fir'aun. Au jaa'a ma'ahul malaikatu muqtarinin, atau datang bersamanya malaikat menemani menyertainya, yang mana malaikat-malaikat tadi yu'awinunahu 'ala da'watihi. Malaikat-malaikat tersebut membantunya, menolongnya dalam berdakwah, menolong Nabi Musa. Wa yu'ayyidunahu 'ala qawlih, dan nanti akan menguatkan, ya, perkataan atau ucapan-ucapan Nabi Musa. Itu juga tuntutan Fir'aun. Dan itu tidak mungkin terjadi. Ya. Tidak mungkin terjadi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memang menguatkan para Nabi dengan malaikat, tetapi bukan nyata. Maksudnya nampak dilihat oleh mata kepala manusia biasa. Tidak. Malaikat Jibril, koneksinya dengan Nabi itu 23 tahun lamanya. Datangnya berbeda-beda penampilan. Kadang menyerupai manusia, menyerupai laki-laki, dan laki-lakinya juga tidak sama. Kadang dengan menyerupai laki-laki yang salah, yang dia adalah sahabat Nabi, Dihya Al-Kalbi. Datang malaikat Jibril menjelma seperti Dihya Al-Kalbi, dan Nabi tahu dia malaikat Jibril. Kadang dia menyerupai laki-laki asing seperti hadis Umar, hadis Jibril, dinamakan dengan hadis Jibril lewat Muslim di hadis kedua di Arba'un Nawawiyah, hadis Umar bin Al-Khattab Abu Hafsin radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Ya, datang seorang laki-laki, padahal dia malaikat Jibril. Umar dan para sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tidak ada yang tahu dia Jibril. Kapan Umar tahu bahwa dia Jibril? Setelah selesai perkara ceritanya, telah lama setelah itu Nabi bertanya, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang ketika suatu ketika kita ngumpul datang dia seperti ini? Kata Umar, qultullahu wa rasulu alam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sebenarnya dia malaikat Jibril datang untuk mengajari kalian perkara agama kalian, menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat kapan terjadi. Dan Nabi tidak tahu, dia juga tidak tahu, karena rahasia Allah, dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi tidak mungkin malaikat nampak oleh manusia di samping Nabi Muhammad SAW. Oh, itu malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad. Tidak ada, para sahabat tidak ada yang melihat malaikat dalam bentuk malaikat atau mengatakan itu sebagai malaikat. Tidak ada. Jangankan para sahabat, Nabi pun ketika malaikat tiba menjelma sebagai manusia, ada yang tidak tahu, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika malaikat datang kepadanya, dia tidak tahu itu malaikat. Bahkan dia hidangkan makanan
Ya, hidangkan makanannya. Nabi Lut ketika malaikat yang sama datang kepadanya menjelma sebagai seorang laki-laki tampan, ganteng. Nabi Lut tidak tahu dia malaikat. Makanya dia khawatir digagahi atau dicabuli oleh kaumnya. Karena kaumnya penyuka sejenis LGBT. Pertama kali LGBT umat Nabi Lut. Pelakunya di muka bumi habis sehabis-habisnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dengan siksa dan azab yang tumpang tindih berlapis-lapis. Diangkat negerinya, dibalikkan, dibinasakan mereka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang benar-benar keji. Malaikat tidak tahu. Mereka sebagai malaikat Nabi Lut dan Nabi Ibrahim sebelumnya. Ya, apalagi para sahabat Nabi. Jadi keinginan Firaun untuk datang bersama Nabi Musa, para malaikat, tidak mungkin terjadi. Walaupun memang ada malaikat Allah tugaskan untuk melindungi para Nabi, tetapi Allah kan tidak perlihatkan karena mereka itu gaib. Tetapi mereka sebenarnya tidak mau menerima dakwah. Cuma tantangan-tantangan itu untuk membuktikan mereka atau sebenarnya mereka tidak mau, lalu dibuatlah tantangan-tantangan yang mustahil terjadi. Kemudian ayat berikutnya, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh innahum kanu qauman fasiqin. Lalu mereka merendahkan. Ya. Fir'aun merendahkan kaumnya, maksudnya mengendalikan mereka. Mereka semua di bawah tangannya. Apa yang ia inginkan pada mereka itu bisa dia lakukan karena ya, rakyatnya. Jadi benar-benar mereka kalau dalam hewan dalam kehidupan hewan ternak, kerbau atau sapi yang sudah ditusuk hidungnya, itu mau ditarik kemana? Itulah perumpamaannya penduduk Mesir ketika Fir'aun ini berkuasa dengan Fir'aun. Apapun yang diinginkan oleh Fir'aun, mereka lakukan. Itu yang dimaksud fastakhaffa qaumahu. Dan ia, mereka pun menaatinya, dan itulah mereka hina, rendah di mata Fir'aun, tidak bisa menentukan pilihan mereka, penyebabnya mereka juga. Innahum kanu qauman fasikin. Kita baca uraian Syekh Sa'di, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u istakhaffa uqulahum. Jadi Fir'aun mengendalikan cara berfikir mereka. Bima abdalahum min hadhihi syubah. Jadi opini rakyat itu Fir'aun yang mengendalikan, mengarahkan kemana ia maukan. Jadi kalau dia ingin merusak citra Nabi Musa, digiringnya opini bahwa Nabi Musa begini, begini, begini. Jadi dikendalikan cara berfikir kaumnya. Allati la tusmin wa la tughni min ju'. Subhat-subhat itu sebenarnya itu tidak bermanfaat bagi orang yang beriman. Tidak akan terpengaruh orang beriman. Tidak akan bingung dengan subuat-subuat Fir'aun orang-orang beriman. Tapi karena mereka fasik, orang yang sudah memang orang-orang yang tidak baik-baik, maka dengan subuat yang sangat rendah, mereka tertipu oleh Fir'aun. Wala haqiqata tahtaha, walaysat dalilan ala haqqin wala batil. Argumen-argumen Fir'aun, dia tidaklah menjadi dalil yang menetapkan kebenaran atau membatilkan kebatilan. Ya. Wala turawwaj illa ala du'afa'il uqul, dan tidak laris alasan-alasan dan ungkapan-ungkapan Fir'aun kecuali bagi orang-orang yang akalnya rendah, lemah. Ya, kata Syekh Sa'di, fa ayyu dalilin yadullu ala anna Fir'aun muhiq likauni mulku Misr lahu wa anharuhu tajri min tahtihi. Apakah bisa menjadi dalil bahwa Fir'aun itu berada di atas kebenaran dengan alasan
yaitu bahwa kekuasaan Mesir di tangannya, sungai-sungai mengalir di bawah kekuasaannya, lalu dia benar? Itu kan bukan logis. Tidak logis. Menjadi dalil bahwa Fir'aun itu benar-benar Tuhan yang disembah dan dia di atas kebenaran karena dia raja. Apakah semua raja benar? Itu kan tidak logis. Makanya alasan dia alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti, itu sebenarnya bagi orang beriman itu tidak ada berpengaruh apa-apa. Tapi karena rakyatnya semuanya fusaq atau fasiqin, mereka bisa masuk pemikiran Fir'aun tadi, ucapan Fir'aun itu ke pemikiran mereka sehingga mereka menganggap bahwa Fir'aun itu benar. Ya. Wa ayyu dalilin yadullu ala butlani ma jaa bihi Musa liqillati atba'ihi wa thiqali lisanihi wa adami tahliyati Allahi lahu walakinahu laqiya mala'un la ma'qula indahum. Apakah menjadi dalil bahwa Nabi Musa berada di atas kebatilan karena pengikutnya sedikit? Dia bukan raja. Dia bukan raja. Dia bukan juga orang kaya. Kemudian berbicaranya juga tidak lancar. Apakah itu menjadi bukti bahwa dia di atas kebatilan? Kan ini argumen-argumen yang tidak pantas, ya, tidak layak untuk diangkat, ya, untuk menjadi bahan pemikiran lalu membedakan ini muhik, ini hak, ini batil. Alasannya cuma karena Nabi Musa hina, tidak kaya, tidak ada malaikat, tidak punya emas dan emas permata, lalu dia berada di atas kebatilan. Itulah argumentasinya Fir'aun. Dan rakyatnya, ini yang membuat anehnya, rakyatnya menerima itu. Menerima dan mengakui bahwa Nabi Musa batil, menyimpang, sementara Fir'aun hak disebabkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Fir'aun tadi. Kenapa ini masuk ke pemikiran rakyat Mesir ketika itu? Karena mereka tidak ada yang baik. Allah sudah mengatakan tadi, innahum kanu qauman fasiqin. Makanya mereka menerima alasan-alasan Fir'aun dan menyatakan Nabi Musa batil. Nabi Musa menyimpang, Nabi Musa sesat. Ya. Kata Syekh Sa'di di sini, innahum kanu qauman fasiqin bisababi fisqihim. Qayyadalahum Fir'aun. Karena mereka fusaq, orang-orang fasik, maka dikerahkanlah Fir'aun sebagai pemimpin mereka. Yuzayyinu lahum syirka wasyar. Dihias-hiasi oleh Fir'aun kepada mereka kesyirikan dan keburukan. Yang syirik dianggap tauhid karena dihias-hiasi oleh Fir'aun kepada penduduk Mesir. Selanjutnya, falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajmain. Ya, asafuna artinya aghdabuna. Asafuna mereka membuat kami marah. Dalam kata-kata yang lain, aghdabuna. Aghdabuna. Ghadiba yaghdabu marah. Aghdaba yughdibu membuat marah. Ya. Dan tatkala mereka membuat kami marah, bi'af'alihim, dengan perbuatan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, perbuatan mereka membuat Allah murka, intaqamna minhum fa'agharaqnahum ajma'in, kami menghukum mereka dan kami binasakan mereka semuanya. Ya, itu ayat faja'alna yang ke-55. Kemudian yang terakhir tadi, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, kami jadikan mereka pendahulu dan pelajaran bagi orang-orang kemudian. Liya'tabira bihimul mu'tabirun, agar orang-orang yang mengambil pelajaran bisa mengambil pelajaran, orang-orang yang mengambil ibrah bisa mengambil ibrah. Wa yatta'idhu bi ahwalihim mutta'idun, pelajaran juga. Jadi dijadikan mereka itu pendahulu agar orang-orang yang datang kemudian menjadikan itu sebagai pelajaran penting dalam kehidupan mereka. Agar tidak berbuat seperti perbuatan Fir'aun. Yang tetap masih berbuat seperti perbuatan Fir'aun, tunggu waktunya. Allah akan lakukan kepada mereka apa yang diberlakukan oleh Allah kepada Fir'aun dan bala tentaranya.
Inilah uraian dari Syekh Sa'di rahimahullah untuk ayat-ayat tadi. Dan insyaAllah pada pelajaran yang akan datang kita berpindah ke kisah yang lain. Dari kisah-kisah para Nabi, adapun kisah Nabi Fir'aun dan Nabi Musa itu kurang lebih 10 ayatnya, 46 sampai 56 itu semuanya tentang Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dini wa ddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 20.39 menit waktu Indonesia Barat. Malam ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Nah, ikhwatal Islam, kita akan dengarkan kajian seri pembahasan kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafidzallahu Ta'ala dengan tema keutamaan orang yang bersih dari syubhat. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب. Sekarang kita membahas bab baru. Ya. Mohon perhatian, fokus. Yang ngantuk segera ambil permen yang sudah disiapkan panitia. Udah. Oh, bisa. Makin ngantuk itu. Dan tidak bersender. Ya, kalau ngantuk makin parah nanti Pak Nana kita suruh bawa semprot burung. Jadi yang ngantuk langsung ditembak pakai air. Insya Allah dengan demikian saling mengingatkan tanpa suara. Ya. Gimana? Setuju ya? Ya. Daripada jangan ngantuk, mendingan semprot. Enggak bersuara, tapi hasilnya pasti. Baik. Babu fadli manistabro'a lidinihi. Bab fadlu itu dari kalimat lebih. Ya. Utama dan ada semacam tambahan dari hukum aslinya, itu namanya fadl. Makanya disebut dengan hadza fadlul ma. Berarti itu sisa air. Ya, fadl. Baik. Fadl ini biasanya digunakan untuk perkara yang positif, tidak negatif. Makanya selalu maknanya adalah diartikan keutamaan. Man di sini adalah ismun mushtarak bainar rijali wan nisa. Dan mufrad, musanna, jamak semuanya adalah man. Istabro'a dari kalimat baro'a ay talabul baro'ah. Menuntut pembebasan. Dan di dalam istilah itu, pembebasan dari dosa kaitannya dengan Allah, aib kaitannya dengan manusia. Makanya kata Syekh Utsaimin, kenapa Rasulullah mengatakan, فَقَدِسْتَبْرَعَ لِدِينِهِ وَعِرْدِهِ. Karena din kaitannya hablum min Allah, irdun kaitannya sesama manusia. Jadi kalau nama baik antum dengan Allah sempurna, terjaga, nama baik antum antar makhluk juga sempurna, terjaga, faqaddis tabro'ah. Adilin salian, bab ini penyempurna daripada bab iman karena menjaga diri dari syubhat, melindungi agama dengan muru'ah yang sempurna, itu bagian daripada iman. Cacat agama, cacat muru'ah, itu sama aja, ada celahnya. Makanya para ulama ketika mendefinisikan istiqamah ialah al-adl ialah istiqamatud dini wal muru'ah, kata Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa. Jadi al-adl itu apa? Al-adalah istiqamatud dini wal muru'ah. Celah agama, ya melakukan pelanggaran syirik, bid'ah, maksiat. Pelanggaran muru'ah, itu biasanya kaitannya dengan etika. Contoh, ngaji datang terlambat. Itu muru'ahnya. Ini yang baru datang tersinggung nih. Ya, saya minum dulu. Ya, muru'ah. Contoh, dia pasti di dalam hatinya itu enggak bakal beli, cuman pura-pura nawar supaya bisa nyicipin apa jualan itu. Ini muru'ahnya cacat. Jadi pura-pura nawar. Padahal dia yakin gak akan beli. Supaya bisa nyicipin kurma. Ya, di pasar kurma Mekah, Madinah itu. Itu. Termasuk muru'ah. Laki-laki nyewa gojek perempuan. Jadi dibonceng perempuan. Atau sebaliknya. Perempuan dibonceng, laki bukan mahram. Itu pasti membuat cacat, cedera, muru'ah. Fahim tum? Terima enggak ini? Hah? Terima enggak ini? Antum protes, silakan, ada argumen. Terima enggak? Lebih jatuh muru'ahnya, ada salah satu ustazah tiba-tiba menghentikan mobil saya, "Ustaz, saya nunut, boleh enggak?" Nah, itu. Ya, apapun bentuknya, masuk ke mobil itu bermasalah. Kecuali ustaznya empoten. Dan sudah tidak ada syahwat. Dan sudah tidak ada nyali untuk kawin lagi. Tak, jangan dilanjutin. Antum mancing-mancing aja. Nah, ini hanya contoh itu loh, Kak. Antum larinya ke cemen, ke ini. Terlalu luas pengembangannya. Baik. Untuk lebih luasnya pembahasan ini, kita bedah melalui hadis Nabi yang diturunkan oleh Al-Imam Muhammad ibnu Ismail Bardasbah Al-Bukhari Al-Khurasani rahimahullahu ta'ala. Tafadhal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musanniful imamu Abu Abdillahi Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana bi'ilmihi wa'ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah.
1: Amin.
2: Babun fadlu man istabra'a lidinih. Haddatsana Abu Nu'aim.
1: Tayyib. Abu Nu'aim ibnu Muhammad al-Mala'i. Karena keluarganya terkenal menjual kain. Ya. Yeah. Di pasar. Ya. Yeah. Dan itu pasar terbuka, pasar apa namanya rakyat, makanya disebut dengan al-mala. Dan ini profesi dari setiap zaman, tempat, keadaan. Tapi haddatsana, dan dia adalah maaf gurunya Imam Al-Bukhari yang ma'ruf bil hifdzi wal itqan. Semua ratusan ribu hadis enggak pernah dia tulis. Makanya ma'ruf bil hifdzi wal itqan. Dan sangat dibanggakan oleh Imam Al-Bukhari dan banyak mengambil riwayat dari beliau Abu Nu'aim. Ya. Baik, lanjut.
2: Haddatsana Zakaria.
1: Dan maaf, beliaulah satu-satunya guru yang menetralisir fitnah ketika Imam Bukhari difitnah khalqil Quran. Ya, karena Imam Al-Bukhari dituduh berpendapat dengan pendapatnya Jahmiyah bahwa Al-Quran itu makhluk dengan isu yang dikudirkan lafzi bil Qur'ani makhluk. Padahal itu celonturungnya pun tidak jelas apakah betul dari Imam Al-Bukhari. Dan itu sifat daripada fitnah. Menyamar, menyelinap seakan-akan nyata. Dan anehnya ada yang menanggapi. Ya. Yeah. Dan setelah menanggapi, menggibah sosoknya pun enggak minta maaf. Nah itu lucunya orang kita. Di antaranya wali murid kayak gitu ada. Ya deh. Udah memfitnah habis-habisan, katanya, oh paham, enggak ada sampai hari ini minta maaf. Umpamanya itu, Ustaz. Umpama. Itu. Saya berarti bukan membela diri, umpamanya ada gitu. Padahal, kata Imam Al-Bukhari, maghtabtu ahadan, saya tidak pernah menggibah siapapun setelah aku tahu ghibah itu membahayakan pelakunya. Makanya Imam Al-Bukhari meskipun menilai para perawi itu saking hati-hatinya untuk mengatakan perawi kadzab enggak pernah. Imam Al-Bukhari paling tidak matruk. Itu udah paling pol. Kalau Imam Al-Bukhari mengatakan ada hadisun matruk berarti perawinya kadzab. Gitu. Oke, lanjut.
2: Haddatsana Zakaria.
1: Zakaria ibnu Abi Zaidah ini dikenal seperti Al-Hasanul Basri, seorang pembesar dari ulama ahlul hadis tapi terkenal mudallis. Tetapi tadlis itu akan aman bagi pribadinya ketika ada bukti simak, yaitu mendengarkan. Dan dalam hal ini telah ditegaskan bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan an'anah berarti tadlisnya hilang. Ya. Lanjut.
2: An Amirin qal.
1: Amir yang tidak lain adalah Ibnu Surahil Asy'abi, imam masyhur ahlul hadis yang pernikahannya cukup romantis. Jadi setelah akad nikah istrinya dipegang umbun-umbunnya setelah sholat, kemudian dikasih khutbah nikah. Langsung, direct. Kalimat yang menarik, kalau tidak ada kecocokan, kita enggak usah saling memfitnah, ya pisah-pisah aja dengan baik. Masya Allah. Kata istrinya, selama aku menikah dengan Amir ibnu Asy'ani Syurahil Asy'abi, enggak pernah ada ceritanya kres. Masya Allah. Ini namanya rumah tangga tanpa masalah. Saling menasihati isinya. Bukan saling mencurigai, apalagi saling menusuk dari belakang. Saling fitnah. Akhirnya rumah tangga itu pasti runyam. Lanjut.
2: Sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqul.
1: Nu'man ibn Bashir ini sahabat. Anaknya siapa?
2: Bashir.
1: Ya Bashir lah di situ aja, bin Bashir antum gimana sih? Anaknya siapa? Ya udah. Enggak perlu mikir, Pak. Antum ada buku. Ya. Yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umurnya 8 tahun. Seperti Ibnu Abbas saya sudah menghafal Al-Quran ketika umur 10 tahun, saat itu Rasulullah wafat. Umur 10 tahun. Dan dia ini sahabat yang paling terakhir lahir dari kalangan Ansor. Ini paling awal. Dan ibunya, Masya Allah, Umrah binti Rawahah, adiknya Abdullah ibnu Rawahah. Jadi Umrah ibnu Rawahah, binti Rawahah itu menikah dengan siapa? Siapa? Nu'man atau Bashir. Ini kayaknya enggak fokus. Udah deh, anak pamit aja. Bashir apa Nu'man? Satarinto. Bashir apa Nu'man? Hah? Bashir apa Faiz? Itu ya, itu mah karyawan IHP itu. Istrinya Bashir itu Umrah binti Rawahah, adiknya Abdullah ibnu Rawahah, yang perang gagah berani pada perang apa? Masya Allah. Habis, termasuk juga Ja'far, perang habis-habisan sampai dimutilasi. Makanya semua keluarga termasuk Rasulullah sedih. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'ama fa innahu ya'ti ma yushghiluhu. Jadi datang sesuatu yang menyibukkan sampai enggak bisa masak aja, enggak bisa. Karena ngembayangin, karena Masya Allah Pak, keluarga yang mengitari Rasulullah itu mirip ya. Ali mirip badannya, Ja'far mirip mukanya, Fatimah mirip jalannya. Makanya Rasulullah kalau memperhatikan Fatimah itu di jalannya, karena paling mirip dengan Rasulullah. Ali tubuhnya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu bentuk tubuhnya, binaragawan kalah. Karena sampai perutnya aja itu bentuknya dua begini. Itu makanya pernah diguyonin salah satu sahabat. Itu isinya apa Ali? Atasnya makanan, bawahnya ilmu. Bawahnya makanan, atasnya ilmu. Gitu kan. Dan beliau itu gagah berani. Kalau fighter, kalau zaman dulu kan perang itu gak pernah, ada fighternya dulu, satu lawan satu. Gak pernah kalah. Namanya Mubarozah. Makanya ketika Mubarozah dengan pendekarnya Yahudi Khaybar, wow, udah paling gagah berani, ditakutin semuanya. Ali yang keluar, analladzi samadni ummi Haidara kalaisin karihil mandara. Akulah seorang yang diberi nama ibuku Haidar. Haidar itu apa? Macan puma yang ganas, lincah, sekali nerekam nggak pernah meleset. Itu ya, apalagi yang diterkam antum itu mungkin langsung perut masuknya. Nah itu bentuknya sangat menyeramkan kalau dipandang, Masya Allah, langsung loyo itu, sekali gerak tebas langsung kepalanya runtuh itu si preman Yahudi. Jadi seperti itu gagah. Makanya rata-rata sahabat itu lebar atas, kecil bawah. Nah, beda dengan kita. Kalau kita, pasalam. Makanya diajak lari. Coba ngembayangkan, bayangin gak Pak Antum? Sekarang ambil aja pedang yang panjangnya 1 meter, Antum giniin 3 jam tanpa berhenti. 3 jam. Sementara Rasulullah sahabat itu perangnya 1 hari, 2 hari. Dari pagi sampai sore. Nanti istirahat mulai lagi. Makanya gagah. Itu atletis lah itu. Kalau antum, apa? Apa? Sajukri, apa? Itu ya. Oke. ni Nu'man ibn Bashir yaqulu ayo
2: yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halal bayyinun wal haram.
1: Al halal itu dari kalimat halla, lepas, karena lepas dari ikatan resiko. Halal. Halla yahulu bimakna menempati. Artinya ketika antum menempati suatu tempat yang boleh. Itu halal. Disebutkan oleh para ulama definisinya diddul haram. Ini definisi paling enak. Lawan daripada ikhlas, tidak ikhlas. Sudah. Itu pertanyaan yang paling mudah dijawab. Makanya kalau ada murid-murid antum menjawab pertanyaan antum dengan cara begini, antum jangan salahkan. Sebutkan definisi amal. Amal ialah ketika lawan daripada tidak beramal. Salah enggak? Benar. Sabar ialah diddu. Sabar lawan tidak sabar. Benar enggak itu? Benar. Secara konteks ilmu. Walaupun yang antum inginkan tidak seperti itu. Lanjut. Wal haramu.
2: Al halalu bayyinun wal haramu bayyin.
1: Contohnya. Wa ahallallahu al bay'a wa harramar riba. Jelas gitu. Makanya wilayah syariah itu wilayah hitam putih. Wilayah yang tidak mengenal akabut kabur. Makanya nanti yang kabur itu pasti ada sebabnya. Itu yang dikatakan oleh para ulama, ini sulus daripada agama. Karena agama itu terdiri dari apa? Innamal a'malu binniyat qalb. Terus kemudian yang selanjutnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Ini adalah kaitannya dengan penambahan pengurangan. Dan yang ketiganya adalah al-halalu bayyinun wal-haramu hukum. Ada yang menambah min husni islamil mar'i, ada yang menambah lagi izhad fid dunya ka'annaka izhad fid dunya fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Ini istilah. Intinya agama itu enggak lepas dari unsur 3 atau 4. Ya, yeah. Amal, berita, keyakinan, nggak lepas daripada itu. Taib, wal haramu bayyinun, hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu haram. Bahkan haramnya ini tidak bisa ditolerir karena jarang sekali Allah menggunakan teks haram kecuali hal itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu walahmul khinzir. Makanya cukup lucu, ada orang yang masih bisa mentakwil daging babi itu unsurnya tidak semua haram. Yang diharamkan itu cuma babinya. Adapun tetelannya dibikin sop halal. Riba juga begitu, yang banyak yang haram. Aduh, gimana ini ceritanya? Karena ikhwah sekalian, ketika Allah menuju hurrimat 'alaikumud terus walahm, kenapa? Ketika pengharaman babi itu Allah sebut laham, karena itu tujuan utama orang sembelih menyembelih. Kecuali yang disembelih Ustaz Syukri. Itu bukan tujuannya untuk dimakan dagingnya. Aidah. Antum sekarang nyembelih ayam, apa yang antum cari? Kalau ada orang yang nyari cekirnya, betul? Ceker itu taksis. Ada perlakuan khusus karena memang untuk tujuan khusus, umpamanya untuk cari kesaktian. Tapi kan nggak semua orang makan ayam cari kesaktian. Emang mau terbang semua habis makan ayam? Kan enggak. Gitu. Seperti itu. Terus wama
2: wabainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas.
1: Musyabbah, masyaallah. Di sini ada 5 sampai 6 teks riwayat yang menurunkan musabbah ini. Ada yang pertama kali adalah mutasyabihat. Karena istabid dari kalimat ifta'ala, ishtabaha, mufta'ila, mustabihat. Ada yang mutasyabihat. 2 ya, mutasyabihat. Ada yang riwayat musyabbahat. Yang ketiga, yang keempat, ada riwayat al-musyabbihat. Riwayat yang kelima, al-musybihat. Riwayat yang keenam adalah syubhat. Bainahuma umurun syubhat. Dan enam-enamnya itu ada riwayatnya. Makanya kalau sekarang antum menghafal wa bainahuma musyabbahat, benar. Mutasyabihat, benar. Mustabihat, benar. Musyabbihat, benar. Musybihat, benar. Syubhat, benar. Paham tuh? Dan apa yang dimaksudkan umurun mustabihat tersebut atau musyabbah? Di sini Imam Al-Bukhari menurunkan riwayat al-musyabbah. Syabbaha berarti dari kalimat, dari wazan apa? Syabbaha yushabbihu musyabbih musyabbah. Karena ada keserupaan. Kabur. Ini istri saya atau bukan? Karena ada yang mirip. Ada enggak yang keliru istri gitu? Tabligh Akbar ternyata bukan. Masya Allah, ini hikmah Allah menciptakan manusia. Meskipun mirip, enggak ada yang betul-betul sama persis. Makanya Tabligh Akbar, acara konser ribuan, ratusan ribu, kumpul kampanye. Ini anak kasih contoh, bukan berarti konser boleh. Antum melototin gue deh. Itu enggak ada orang yang pulang bawa suami. Enggak ada. Itu, Masya Allah. Nah, kalau ketinggalan iya. Karena cuma gitu, ada yang bawa istri ke pasar, pulang sendiri. So, wajib. Itu. Ada itu. Ingatnya besok lagi. Masya Allah. Ini lucu, ada aja orang kayak gitu model-model. Nah, perkara yang dianggap syubhat di dalam yang wa anzalna minhunna ummun itu walladhi anzal al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhara mutasyabihat. Itu. Wa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'na. Karena apa? Suka ngikutin yang kabur-kabur. Padahal yang jelas ada. Itu. Qulubihim marad. Hatinya sakit. Orang itu kalau hatinya sakit, carinya itu yang kabur-kabur. Tetapi hadirin sekalian, secara umum agama itu terang. Syubhat itu bagi orang tertentu. Makanya, kenapa terjadi syubhat kata Syekh Utsaimin di dalam kitab At-Ta'liq ala Sahihul Bukhari? Karena faktor 3. Yang pertama, naqsul ilmi. Yang keduanya, kusurul fahmi. Dan yang ketiganya, su'ul iradah. Itu yang bikin syubhat. Naqsul ilmi, kurang ilmunya. Udah kurang, malas belajar. Itu coba, gaya enggak orang kayak gitu? Udah kurang, malas belajar. Qusurul fahmi, pemahamannya cekak. Yang disebut oleh orang Indonesia PA. Pendek akal. Itu makanya PA itu singkatan pendek akal. Makanya kalau antum menjadi sarjana PAI, tekuni I-nya, jangan sampai hilang, tinggal kan jelek jenenge PA. Itu sarjana PA. Karena apa? Keislamannya tidak mengkristalisasi. Hilang itu keislamannya, tinggal awalnya PAI. Hilang Islamnya, tinggal nah, itu jangan. Itu ada orang sarjana yang PAI, hilang Islamnya. Gitu deh. Tuh. Gimana mas? Lanjut gak mas? Iya. Ya. Perlu 5% kayaknya itu. Oke. Nah, perkara itu dianggap ulama subhat di dalam agama, subhat yang betul-betul di dalam sisi hukum ini Pak. Itu 4, yaitu karena ta'arud atau tanaqudul adillah. Adanya kontradiksi dalil. Itu menjadi subhat. Contoh, Ustaz Fauzi, kasih contoh. Adanya ta'arud atau tanaqudul adillah. Itu sehingga subhat. Contohnya berapa? Tanaqudul adillah. Nah, itu Rasulullah Aisyah mengomentari Rasulullah enggak pernah kencing berdiri. Tetapi Khudaifah melihat Rasulullah kencing berdiri. Rasulullah melarang buang hajat menghadap membelangkangi kiblat. Tapi Ibnu Umar, nah hal-hal yang seperti ini ada syubhat. Tapi bagi ulama tidak, karena dia bisa menggabungkan, menyatukan. Tetapi secara umum ada tanaqudul adillah. Itu syubhat. Contoh aja Rasulullah SAW hajinya itu mufrad atau hajinya itu tamattu apa ifrad? Tamattu apa ifrad? Karena di situ ada adillah yang tata'arud. Sehingga kalau enggak ada ta'arud, semua close. Ulama pasti akan satu. Di dalam mengatakan yang afdol itu manasik apa. Tetapi ada yang mengatakan ifrod, ada yang mengatakan ini tamattu. Karena apa? Tanaqudul adillah. Yang kedua, ikhtilaful ulama. Itu bisa menimbulkan syubhat. Oh, banyak kok ustaz-ustaz subhat sekarang ini berpegang teguh dengan pendapat ulama. Iya tidak? Contoh haramnya musik. Halalnya musik. Pakai Ibnu Hazm. Ya kan gitu. Terus apa lagi? Apa sebutnya? Apa? Bolehnya demo, apalagi fikun nawazil, masya Allah Pak. Bolehnya masuk parlemen, masya Allah itu. Bolehnya itu terutama yang sampai hari ini. Saya tidak bisa memilih, yaitu apa? Bolehnya nikah dengan niat talak. Dan itu disahkan di dalam fatwanya Syekhuna bin Bas rahimahullah ta'ala. Yang akhirnya menimbulkan syubhat, padahal Syekh bin Bas itu hanya mengatakan bagi orang yang kerja dan suatu ketika tidak akan permanen di situ, boleh enggak nikah dengan niat? Ini kan enggak orang-orang oknum Arab atau disebut Arab aja langsung, enggak usah oknum. Datang ke puncak, kawin dengan niat talak. Cuman berapa? 3 jam. Enggak seperti itu konteks. Memang fatwa ulama itu cenderung dipelintir, Pak. Contoh aja ada orang mengatakan, kata musik itu boleh asalkan tidak asalkan itu ditutup semua, yang sisa boleh. Itu. Jadi syarat-syarat itu hilang semua. Yang kedua, makruh. Makruh ini menimbulkan syubhat. Contoh aja di Nizalian, banyak ulama-ulama aswaja yang mengatakan merokok itu hukumnya makruh. Tapi anehnya didukung, padahal makruh itu definisinya sebaiknya ditinggalkan. Kok ini dilaksanakan sebaiknya? Kan kontradiktif itu. Syubhat. Bahkan ciri-ciri aswaja merokok. Nah, repot. Aswaja merokok. Makanya sebelum ceramah pasti yang dibaca qolan nabi, bukan qalu merokok dulu. Kalau ngerokok dulu. Kalau musyawarah pun majelisnya tidak langsung membahas materi masalah, majelis syuro suka ngerokok. Oh, Masya Allah. Semua menyalakan dupa. Tuhan 9 senti berkepala api. Yaitu rokok. Itu. Padahal makruh itu kan sesuatu yang bila ditinggalkan lebih baik daripada dijalankan. Kan gitu. Loh ini kok kebalik prakteknya, lebih baik dijalankan daripada ditinggalkan. Dan kiasnya cukup aneh. Makruh itu ya sama dengan makan bawang putih, bawang merah. Emang ada dokter yang mengatakan di dalam bawang putih, bawang merah mengandung 7.000 racun. Sementara rokok tegas. Dulu sebelum ada penelitian ilmiah 4.500, sekarang 7.000 racun berbahaya. Dan 69 mengandung karsinogen pemicu kanker. Makanya merokok itu banyak positifnya. Positif kanker, ampoten, jantung, koroner. Itu positif. Itu. Wa ma bainahum musyubhat. Itu kan. Wong subhat itu makruh itu kan sebaiknya ditinggalkan. Kok jadi sebaiknya dijalankan? Kan subhat itu jadinya. Udah gitu, menurut kesuka-sukaannya, kalau memang dia lagi melaksanakan, bukan mendekati makruh tahrim, tapi makruh tanzih. Nah, itu kan gitu. Yang enggak ngerokok makruh tahrim, yang ngerokok makruh tanzih. Itu. Yang sakit makruh tahrim, yang tidak sakit makruh tanzih. Makanya Pak, dari masa ke masa majelis yang mengeluarkan fatwa rokok haram itu selalu berakhir mengenaskan. Di padang panjang diputuskan merokok haram. Tuh, nyampe Jakarta fatwanya masuk angin jadi makruh. Sampai Surabaya halal. Apalagi Papua halalan thayyibah. Makin jauh fatwa itu makin terdistorsi. Itu subhat, masyaallah. Nah, yang keempat, perkara mubah. Sama dengan al-aslu fil asya qabla wurudi syar'i al-ibahah atau al-waqaf atau al-man' atau yang lain. Ini sama. Ini subhat. Makanya ada ikhtilaf di antara para ulama bahwa al-aslu qabla wurudi syari'ah ini halal apa haram. Ada yang tawakuf berhenti, enggak halal, enggak haram. Ada yang mengatakan halal, mubah. Maaf, mubah ya, bukan halal. Kalau halal itu status hukum. Mubah. Ada yang mengatakan apa? Tadi, ini man' dilarang. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabihat. Dan Pak, lanjut. La ya'lamuha. Ustaz.
2: La. Wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsir minan nas.
1: Katsir. Tapi tidak aksar, Masya Allah. Memang kebanyakan, tapi tidak mayoritas. Apalagi ini salian ahlul ilmi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gak mungkin. Cuman kebanyakan orang, makanya wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Pasti itu. Makanya wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ulama itu innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, karena ilmu yang bermanfaat mendatangkan rasa takut kepada Allah patut untuk menjadi curahan masalah sehingga dia tidak corruption of knowledge. Karena sekarang banyak ustaz-ustaz yang corruption of knowledge, yaitu apa? Mengkorupsi fatwa. Diakal-akali, disesuaikan dengan kehendak nafsu dan keinginan perasaannya. Padahal akal, perasaan dan juga nafsu itu tabi' wad-dinu matbu'. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Tapi kenyataannya gitu. Ditarik-tarik, disuruh untuk disesuaikan, dicocok-cocokkan, sehingga kata masyarakat kan enggak cocok ini, kita nanti dimusuhi masyarakat, benturan dengan masyarakat, makanya muncul fatwa mie instan, selera rakyat. Itu selera rakyat. Apalagi Ustadz Viralisme. Viraliyun itu biasanya mengutamakan itu. Al-Ustadz Viraliyun. Yaitu yuhibbul viralat. Ini bahasa Indonesia yang diarabkan barangkali nanti lama-lama menjadi cocok. Kita masyarakatkan aja. Itu. Contoh aja, ta'aklama ya ta'aklamu, muta'aklim. Artinya iklim. Karena orang Arab membiasakan itu, jadi apa? Sah sekarang. Al-an antum la buddha anta ta'aklam. Maksudnya, menyesuaikan adaptasi. Contoh aja dahsyat, itu kan bahasa apa? Arab apa Indonesia? Arab. Heran, bahasa apa? Arab. Hairon. Itu kan gitu, heran saya. Karena membuat kita itu heran, makanya hairon. Itu kan gitu. Ya sama buset itu. Tapi kalau buset itu menjadi bahasa pasaran. Buset, bal-balan, kalangkabut. Itu kan. Itu aslinya kalangkabut. Jadi kalangkabut. Khatul istiwa, aslinya khatul istiwa. Itu bahasa Arab semua. Bahasa Latinnya kan ekuator, kan garis ekuator. Bahasa Arabnya khatul istiwa'i. Orang ngomong garis katulistiwa. Itu bahasa Arab. Paedah kan ngaji kan? Paedah. Walaupun kadang-kadang cokalicok, tapi enggak selalu lah. Itu. Makanya, Masya Allah, dulu memang orang Betawi itu rata-rata bacaan utama rawian. Makanya di daerah Cibubur sekitarnya ini suka ada lomba baca rawi. Makanya dulu yang menang orang Jagorawi itu. Ya, itu orang Kampung Rambutan sekitarnya dulu grup pemenang lomba baca rawi. Itu. Makanya dia jago rawi. Nah ini cok gak hijau ini. Tentu jangan percaya ini ya. Itu. Oke, lanjut sekarang. Katsirun minan nas. Itu awam. Ayo.
2: Khalas. Faman ittaqal musabbahati istaghra li dinihi wa 'irdhi.
1: Tayib. Faman ittaqa, barang siapa menjaga, ikhwan, masyaallah, pernah ada seorang perempuan tukang ghazalah. Apa ghazalah? Tenun. Itu rumahnya orang miskin. Curhat kepada Imam Ahmad. Wahai Imam, boleh enggak saya memanfaatkan lampu terang tetangga saya yang zahiriyah untuk menenun ini? Kata beliau, demi untuk menjaga syubhat, famani taqas syubhat, jangan antum menenun pakai sinar tetangga yang enggak jelas itu. Masya Allah, sampai begitu, Pak. Aduh, subhan, sekarang haram aja dimplok, ya, disikat. Bahkan yang haram itu yang enggak dapat, yang halal aja, yang haram aja susah, Mas, katanya. Ini sampai seperti itu, Pak. Makanya Rasulullah ketika mendapatkan cucunya kurma, geletakan, mau dimakan, ditabuk itu ya, Pak. Suruh muntahkan. Keh. Takut itu adalah kurma apa? Sedekah. Karena alu Muhammad la yakuluna sadaqah. Makanya Salman Al-Farisi ketika mengetes Nabi dengan nubuahnya kan. Pertama dikasih sadaqah, ditolak. Dikasih hadiah, diterima. Kemudian khatamun nubuah terakhirnya. Akhirnya beliau masuk Islam itu. Dan masih banyak, Masya Allah. terlepas dari akidahnya Haris al-Muhasibi yang ditahdir oleh Imam Ahmad itu. Karena sufi, walaupun sufinya dibanding sekarang, gak ada apa-apanya itu. Sesatnya maksudnya. Itu tidak mau mengambil warisan bapaknya. Karena subhat, bapaknya berpemikiran sesat. Itu. Makanya kalau bapak antum tukang tahlilan, terus dapat ongkos-ongkos dari tahlilan, ya dihindarkan karena itu syubhat. Kalau antum bapaknya jadi dukun, itu ya jangan ambil uang-uang dari upah perdukunan karena jelas haram. Samanul kalbi wa khulwanul kahin wa mahrul baghi. Transaksi anjing, upahnya. Makanya Rasulullah memberikan bahasa cukup indah. Samanul kalbi. Karena anjing itu hewan tidak berharga. Dihargai saman. Makanya itu tindakan yang tercela. Holwan, karena dukun itu mendapatkan upah yang kadang miliaran dengan tipu-tipu. Holwan, seperti halwa permen. Manis. Siapa yang gak bilang manis? Upah dukun. Tanpa usaha, coba tukang becak aja ngeret dari pagi sampai sore. Dapatnya berapa? Kerja. Ini dukun. Sekali datang tembak 200, 500. Makanya anak kalau dulu mau lanjut, mungkin udah jadi dukun hebat. Sejak kelas 2 Ali ya saya praktek dukun Pak. Untuk sekarang jennya udah kelas profesor yang tinggal sama saya. Itu kan jam terbangnya beda tuh. Beda. Karena hulwan enak. Coba bayangkan Pak, hasil tipu-tipu. Ini beli di Ibnu Hajar. Supermarket paling berapa harganya? 3.000. Ana bisa jual 50.000. Ini ditiup dong. Dan yakin si dukun itu kalau dia minum sendiri, yakin gak sembuh. Yakin. Buktinya dia ketika sakit juga pergi ke dokter. Kadang-kadang pesan sama dokternya, dok jangan bilang-bilang ya, cuma orang ya kalau saya kesini. Jaga privasi. Sesama biskota jangan saling mendahului. Itu sopirnya ya. Karena cari-cari duit sama-sama, cuman jalannya aja beda. Gitu. Cuman dukun itu kan hebat Pak. Polinya itu ngalahin rumah sakit. Di rumah sakit poli itu satu poli ditungguin berapa? Dokter. Dia itu sendiri 114 poli. Poli ini, poli itu termasuk yang gak pernah ada di rumah sakit. Politikus. Khusus untuk jimat pemilih, pemilihan umum. Ada. Supaya menang tuh Pak, bendera yang dibagi-bagi, kaos yang dibagi-bagi, itu harus dijapa-japi dulu. Ketika dipakai itu menarik. Fotonya itu aja, itu foto yang dipajang di gambar-gambar caleg yang pakai supranatural itu dijapa-japi. Sekali datang ke dukun bisa aja yang serius itu 50 juta. Itu foto yang sudah ditiup, siapapun yang lihat pasti kesengsem. Tertarik dan juga apa? Nyoblos pastinya. Itu ibarat muka saya itu. Kalau saya kasih jabat-jabi pakai ajian jaran goyang, semar mesem. Itu beda. Orang lihat itu sepet. Itu. Ada yang ajian Dewi Lanjar kok. Wow, itu lebih top lagi Dewi Lanjar itu. Untuk supaya ngelamar pasti diterima. Sebelum masuk rumahnya baca idz qala yusufu li abiyya abadini ra'aitu ahad asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin, dibaca 71 kali enggak napas sambil anaknya di batin li sajidin li sajidin li sajidin 71 kali insyaallah pingsan. Itu. Ya kayak gitu, syubhat. Makanya dihindarkan antum. Kalau bapak antum, rizkinya ternyata dari opah perdukunan. Lanjut Ustaz Fauzi.
2: Waman waqa'a fi syubhati kara'in yara'a hawlal hima.
1: Sebentar. Tadi, famanit taqa dari kalimat taqi, yani ta apa? Ittiqa yang artinya melindungi, membentengi. Dan itu betul. Harus agama, kehormatan itu harus antum lindungi. Irdul mar'ati apa? Haya'uha. Kehormatan puncak seorang perempuan adalah rasa malunya. Ya. Makanya di sini di antaranya syaraful mar'i qiyamu fil lail wa ayo Mas. Syaraful mar'i wa 'izzuha aw 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Karena apa? Antum terjaga 'ird. Irid itu dari kalimat apa? Aradu irid. Makanya dikatakan irdun irdun. Karena di situ ada sesuatu yang istimewa. Makanya ketika antum mau beli rumah, pasti nanya ukurannya berapa. Ukuran itu namanya ardun wa tulun. Luas lebar. Makanya lapang dada. Makan gitu. Irdun. Wa man waqa'a fi syubhat. Siapa yang terjatuh di dalam syubhat? Syubhat itu tadi. Kara'in yir'a hawlal hima. Nah ini Pak. Apakah seorang pemimpin boleh ambil harta negara untuk dikuasai pribadinya dengan dalil ini? Jawab. Halo. Boleh enggak seorang pemimpin menguasai harta negara, kemudian dijadikan hima. Jadi dikuasai, biar rumputnya subur, tanamannya subur, jadi hutan, milik dia, siapapun yang masuk, gak boleh dilarang. Boleh tidak? Gak boleh. Terus hadis ini apa? Ini bukan takrir, tetapi ikhbar. Bukan ikrar, artinya kalau ikrar. Seperti contoh Rasulullah SAW, mengkhabarkan bahwa tanda zaman akhir itu nisaun kasiatun ariyat. Ini ikhbar, bukan ikrar. Bukan Rasulullah mengakui bolehnya perempuan telanjang. Tetapi ikhbar akan adanya wanita telanjang. Itu antum bedakan antara ikrarun wa ikhbarun. Yushiku ayyuwaki'ahu. Ya orang kalau sekarang Pak, mepet-mepet yang dilarang, nyerempet-nyerempet yang sekarang diharamkan, ya gak mungkin suatu ketika itu gak kena. Gak mungkin. Seperti orang yang mengembala di pinggiran Hima Malik tadi itu. Ya tanah yang dikuasai, dilindungi. Kalau dia sekarang namanya hutan lindung. Dilindungi oleh pemerintah, tetapi tidak dimiliki pribadi, boleh. Yang salah itu dimiliki pribadi. Kalau mengembalanya selalu di pinggir itu, suatu ketika gak mungkin gak makan rumput yang dilindungi tersebut. Ya nyerempet-nyerempet sesekali iya. Makanya coba Ustadz tiap hari ceramah di tempat pelacuran. Oh, coba itu kira-kira gimana? Ada yang kan Ustadz akhir zaman. Yaitu Ustadz-Ustadz yang ngajinya sudah tidak di masjid lagi. Tapi di diskotik, di bar untuk menguji iman. Di tempat-tempat pelacuran, lokalisasi di dalam rangka menguji iman. Kalau iman diuji di masjid, ah itu wajar-wajar aja. Tapi ini udah teruji di tempat-tempat tersebut. Masya Allah. Aman itu untuk yang lain. Tapi terus-terusan. Makanya ikhwah sekalian, ada ungkapan cukup menarik dari Ibnu Hajar ini. Mudah-mudahan enggak lama saya nyari ini. Masya Allah. Ini. Dan ini Ibnu Hajar ini Asy-Syafi'i. Ya, harusnya orang-orang Syafi'i ini ngikuti beliau ya. Ya, kadang memang orang-orang awam itu ngeklaim Imam Syafi'i, ngeklaim itu hanya sekedar butuhnya untuk nafsu, giliran enggak sesuai nafsunya maka langsung dibuang. Makanya Imam Al-Hafidz di dalam Fathul Bari-nya mengatakan wala yakhfa annal mustakthir minal makruh yang memperbanyak melakukan makruh. Contoh rokok tadi. Nih, kalau kiai baca kitab ini harusnya enggak ngerokok. Karena wala yakhfa annal mustaqsir minal makruh, tidak diragukan.

0: adiktif, adiktif ya. Pemicu halusinasi. Itu bahkan keputusan ini anak apal banget ketika saya nulis buku itu, yang menjadi ketua MK ketika itu masih Pak Mahfud MD, mengeluarkan hukum bahwa ada zat adiktifnya. Makanya Profesor Dr. Dadang Hawari mengatakan merokok adalah pintu gerbang narkoba. Itu. Lanjut Ustaz Fauzi.
1: Ala wa inna likulli malikin hima.
0: Malik hima. Lanjut.
1: Ala inna himallahi fi ardihi maharimuh.
0: Naam. Jadi kalau kita dikatakan Malik itu ada hima, maka hima Allah itu adalah maharimuhu, yang dilarang.
1: Ala wa inna fil jasadi mudghah.
0: Masya Allah, ada kaitannya subhat dengan jasad.
1: Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb.
0: Nah, pertanyaannya qalbun itu apa dan letaknya di mana? Ustaz Munir, silakan. Kalau silakan, ayo. Yang bisa menjelaskan dapat hadiah. Bekasnya minum teh saya. Ini barokah. Ayo, silakan. Ya, ini Ustaz Munir dulu. At-taqwa hahuna, qalb, di sini. Oke, ada alasan. Ada nanti apa? Per kesimpulannya?
2: Kesimpulannya, jadi qalb itu ya apa? Memang dia yang digunakan untuk ada tidak ada seperti itu di secara.
0: Anda yang tahu enggak bedanya otak sama akal?
3: Kalau ada orang marah, pakai otak. Nunjukin mana? Sini apa ini? Pakai dong otak. Ada enggak yang bisa? Ada enggak?
0: Benar. Otak di mana, Pak? Di sini? Iya. Udah benar enggak? Mari kita perbaiki hati kita. Nunjukin di mana? Di sini. Dan hati itu maksudnya adalah jantung hati. Karena qalbun itu. Pertanyaan berikutnya buat mana? Kalau sekarang jantung itu di qalbun itu di sini, menurut versi Ustaz Munir, orang gila kenapa dia itu enggak waras? Kan jantungnya bagus. Harus dicek, orang gila itu jantungnya Ustaz Sugri gimana? Ayo gimana tuh? Itu. Ayo gimana? Ustaz Sugri waras Ustaz ya. Sehat ya. Fadal, ayo. Ya Ustaz Sugri aja. Orang gila kalau antum mengatakan tadi versi Ustaz Munir kita benarkan, jantung di sini, al-qalbuna, kalau sekarang orang majnun enggak waras. Hah? Padahal jantungnya bagus di sini. Gimana itu qalbun? Ya, fadlan. Iya. Jangan nengok kanan kiri, enggak usah.
4: Ya. Sepengetahuan aja nasanya.
0: Ya enggak apa-apa, salah juga enggak apa-apa. Sesat aja enggak boleh. Cuman di sini nanti ana lurusin.
4: Iya. Mungkin secara bahasa qalbun ya fuadun, ya fuadun ya qalbun sama-sama.
0: Fuadun qalbun. Terus
4: cuma ketika
0: letaknya
4: konteksnya letaknya di dada, Ustaz.
0: Di dada. Oke. Terus orang gila. Kenapa gila?
4: Ini apa?
0: Nah, kalau begitu
4: jinayatul
0: akal. Oke, okay. Otak di kepala. Akal di mana? Kata Ibnu Abbas, al-aqlu fil qalbi. Ada kan gitu. Al-aql fil qalbi. Jadi yang disebut dengan akal itu jantung, hati, kesadaran manusia. Makanya orang kita dulu kalau pergi dipesannya hati-hati ya. Makanya di sini qalbun itu ada hissi, ada ma'nawi. Makanya Allah berfirman apa?

0: قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Jadi al-aqlu fil qalbi. Nah, al-qalbu di mana? Al-qalbu itu di dada yang nyambung ketika akal itu ke dimag, yaitu otak. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, akal adalah ketersambungan qalbun ma'ad dimag, yaitu otak. Udah clear itu. Pendapat Imam Ahmad ini yang menengah-nengahi antara medis dengan syariah. Karena ada fil qalbi, ada fil dimag. Makanya orang itu kalau ketatap, dah kayak anak murid kita didoakan hari Jumat ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. La yugadiru saqma. Ya. Allahumma rabban nas idza bil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yugadiru saqma. Karena tadi malam saya kesana masih belum siuman. Mudah-mudahan Allah kasih obat, bisa kembali untuk beraktivitas belajar lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa antum ba'adis sholat. Ba'adis sholatil asri. Antum titipkan. Di antara doa-doa mustajab kita semua, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Karena anaknya Masya Allah. Ya, bagus. Akademis. Dari sisi perilaku. Dari sisi akademis, dari sisi sosial, insyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. La yugadiru saqma. Oke. Okay. Saya kira itu. Afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun la ya'qiluna biha walahum adhanun yasma'una biha. Jadi, berarti pendengaran itu di telinga. Berarti apa? Akal itu di hati. Yang nyambung dengan dimag, kata Imam ini Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Oke. Saya kira itu. Ada yang tanya? Satu aja.
1: Bismillah, Ustaz. Saya ingin bertanya.
0: Ya.
1: Kalau misalnya tiba-tiba saya...
0: Ya.
1: Kalau misalnya saya tiba-tiba beli baju yang banyak, Ustaz. Terus tiba-tiba saya dapat voucher dari penjualnya, misalnya 150. Nah, saya kan sudah beli baju yang banyak, akhirnya vouchernya nggak saya pakai. Tiba-tiba teman saya datang mau membeli voucher tersebut dengan nominal yang tidak 150.000. Itu masuknya haram, halal, atau sufat, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Perlu diketahui bahwa voucher, cashback, macam-macam itu istilah diskon untuk pasar rakyat. Potongan harga itu aja sebetulnya, cuman main kata-kata, main istilah supaya menarik. Ketika antum beli barang, ini HP harga 10 juta. Udah, ana diskon 3 juta aja karena antum musyrif yang baru masuk di HBS pastinya gajinya enggak gede. Nah, kasih. Itu kan gitu. Ini namanya diskon. Cuma saya bikin semacam poin juga boleh. Siapa yang bisa mengumpulkan 10 poin dapat potongan sekian. Ada lagi yang cashback, setiap pembelian akan dikembalikan 300. Ya sama kan, saya ini jual HP 10 juta, ada cashback 3 juta. Oh keren, kayak dikasih gitu loh. Yang bikin orang seneng kan itu, padahal hak saya. Kalau sudah hak antum, mau antum kasihkan, mau antum jual dengan harga di atas, di bawah, terserah. Itu hak antum. Gak ada masalah. Oke? Karena itu sudah hak antum. Diskon itu hak pembeli. Tapi jangan antum membeli hanya mengejar diskon. Sebagian ulama seperti Abdullah Jibrin melarang. Mengejar poin. Akhirnya apa? Akhirnya ditakutkan orang tersebut tidak melihat kualitas barangnya. Yang penting dapat poinnya. Contoh, karena di air mineral tertentu berhadiah mobil, tapi adanya ditutup. Wah, akhirnya membeli kardusan. Dibuka semua. Mubazir air. Antum membeli air ini bukan tujuan untuk diminum, tapi ngelihat bukanya. Belum untung. Aduh, buka lagi. Belum untung. Sampai 5 kerdus belum untung semua. antum akhirnya di situ ada ghish, ketertipuan, ghoror. Paham? Oke. Okay. Ada lagi yang tanya? Ya. Yeah. Satu terakhir ini.
2: Ya, bismillah, semoga Allah jaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Begini Ustadz, jadi sebagaimana sudah kita bahas tadi di hadis ini ya, perintah dari Nabi untuk menjauhi syubhat. Pertanyaannya begini Ustadz, apa namanya jika mungkin apa namanya itu tata cara atau langkah kita kalau belajar akidah itu gimana bagusnya Ustadz? Karena dalam belajar akidah kan tentu kita juga ada belajar tentang syubhat gitu ya, misalkan syubhat dalam masalah asma wa sifat, lalu qada dan qadar dan lain-lain gitu. Apakah mungkin kita belajar dulu prinsip ahlu sunnah baru kita belajar pendapat-pendapat mukhalifin gitu Ustadz? Mungkin ya.
0: Cukup. Jadi otomatis kita di dalam metode yang diajarkan Al-Quran, hunna ummul kitab dulu, muhkam dulu, wa ukhra mutasyabihat. Bagaimana kita itu bisa memilah memilih syubhat kalau pondasi penangkalnya belum punya? Makanya kita pelajari pondasinya dulu, rukun iman, rukun Islam dulu. Baru setelah itu kita bahas syubhatnya. Makanya para ulama menganjurkan membaca kitab Kasfus Subhat setelah membaca Usulus Salasa. Baru Kasfus Subhat. Setelah mempelajari kitab Tauhid. Seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Selesai juga Bapak di Defense Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, barbarnya rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin, LCMM, Hafidhullah Ta'ala, pada pembahasan kitab Sahih Bukhari dengan tema keutamaan orang yang bersih dari syubhat. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat dengarkan lanjutan dari pembahasan kitab ini. Dengan berakhirnya kajian tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antum di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 25 dan 26 Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 17 Juni 2026. Semoga kebersamaan kita di sepanjang kebersamaan kita untuk hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari setiap kajian-kajian yang kita dengarkan semoga menjadi ilmu yang dapat kita amalkan. Allah berikan kemudahan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali esok pagi dengan program-program bermanfaat lainnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أنكم
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan mati, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengikuti. Apa kata Suhaib Rami? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhir. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amdin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan waf'alul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
0: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: مؤوي.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

0: Tentu.
1: Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

perhatikan. Saya akan bahas pada kesempatan ini tentang dalil bahwasanya bekerja adalah ibadah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya bekerja adalah ibadah, ya, yang pertama, Allah memerintahkan untuk mencari nafkah. Ini dalam beberapa ayat Allah sebutkan, ya. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan." Dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian bumi tunduk. Bumi dijadikan tunduk bagi kalian. Ja'ala lakumul arda dhalula. Allah menjadikan bumi mudah untuk dipijaki, ditundukkan dengan berbagai macam isinya, ada laut, ada tanah datar, ada sungai. Buat apa? Famshu fi manakibiha. Manakibiha. Kalau gitu berjalanlah kalian di penjuru bumi. Manakib itu ada yang mengartikan adalah tempat-tempat yang tinggi. Artinya Allah mensuruh untuk mencari rezeki meskipun harus menempuh jalan-jalan yang tinggi. Apalagi jalan-jalan yang landai. Ya. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Sini Allah perintah famshu, berjalanlah. Allah berjalanlah, kemudian makanlah dari harta yang halal. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza qudiyatish shalat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Allah Subhanahu wa taala, jika telah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, bertebarlah di atas muka bumi. Kata Allah, bertebarlah, ya. Bertebarlah di atas muka bumi. Wa bidzalika min fadlillah, carilah karunia Allah. Ya, karunia Allah. Allah suruh mencari rezeki, mencari nafkah. Ini menunjukkan bahwasanya mencari nafkah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam dalil yang menunjukkan bahwasanya mencari nafkah adalah ibadah. Yang kedua, para nabi bekerja. Di antara nabi-nabi tersebut misalnya adalah Nabi Musa alaihissalam bekerja sebagai pengurus kebun dan penggembala kambing. Yang Allah abadikan kisahnya dalam surat Al-Qasas. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa alaihissalam menikah dengan seorang wanita, maka mertuanya mempersyaratkan maharnya dibayar dengan bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun mengurusi kebun. Kata sang mertua, "Inni uridu an unkihaka ihda bnataya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj wa in atmamta ashran famin indik." Wahai Musa, aku ingin nikahkan kau dengan salah seorang putriku dengan syarat kau bekerja kepadaku. Ini maharnya adalah dengan bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun. 8 tahun boleh, kalau kau sempurnakan 10 tahun boleh. Akhirnya Nabi Musa bekerja, ada yang mengatakan kerja 8 tahun, ada yang bekerja 10 tahun. Tapi dia bekerja karena dia punya kewajiban. Ini istrinya harus dibayar maharnya, dan dia bekerja. Dan ini adalah pekerjaan yang mulia. Kalau tidak mulia, ngapain dikerjakan oleh seorang Nabi yang mulia seperti Nabi Musa alaihissalam. Contoh lagi misalnya, Nabi Nuh alaihissalam adalah tukang kayu. Demikian juga Nabi Zakaria adalah tukang kayu, najar, sama tukang kayu, kerja. Di antara yang menakjubkan adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min amali yadihi wa kana nabiyyu wa Daud alaihissalam ya'kulu min amali yadihi." Tidaklah seorang makan makanan terbaik seperti dari hasil pekerjaannya sendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam, dia makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Nabi Daud adalah Al-Haddad. Al-Haddad adalah tukang pandai besi. Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, "Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum." "Fahal antum syakirun?" Kami ajari Daud untuk membuat

0: baju besi, kemudian dia jual dan dia dapat penghasilan dari situ dan dia makan dari hasil pekerjaannya. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya para nabi mereka juga bekerja. Ya. Mereka bekerja mencari nafkah dan mereka melakukan pekerjaan. Bayangkan Nabi Musa sampai 8 tahun. Ya. Ini kalau bukan ibadah, ngapain mereka sibuk dengan hal seperti ini? Ya. Kemudian di antara dalil bahwasanya bekerja adalah ibadah. Ya. Ini sangat kuat, yaitu Allah menggandengkan mencari nafkah dengan jihad. Ini lihat dalam surat Al-Muzammil, Quran Al-Muzammil ayat 20. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Muzammil ayat 20, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ya, ayatnya demikian. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Saya artikan, sebagian orang mereka berjalan di atas muka bumi mencari karunia Allah, itu bekerja mencari nafkah. Wa akharuna sebagiannya lagi adalah berjihad yuqatiluna fi sabilillah, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sallallahu bainal jihad, Allah menyamakan antara orang-orang yang berjihad dengan orang-orang yang mencari nafkah. Allah menyamakan, menggandengkan di antara keduanya, Allah menyamakan. Karena kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya bahwasanya mencari rezeki halal biman zilatil jihad, mencari rezeki yang halal itu seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu bahwasanya jalan-jalan untuk mencari rezeki yang haram banyak. Ya, seorang berusaha berniat untuk mencari nafkah untuk anak istrinya, kemudian dia memilih yang halal, dia menghindar dari tawaran-tawaran yang haram. Ini jihad menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Karena Allah menggandengkan antara mencari rezeki yang halal dengan jihad. Dan ini menunjukkan kalau seorang mencari rezeki dengan benar, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bekerja adalah ibadah, bahkan dianggap jihad oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya rahimahullahu taala. Di antara dalil bahwasanya bekerja adalah ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala Allah mewajibkan kita sebagai kepala keluarga, sebagai untuk menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga, ya. Kita disuruh menafkahi keluarga dan enggak mungkin kita menafkahi keluarga kecuali kita bekerja. Kalau enggak bekerja mungkin dapat warisan atau hadiah, tapi itu jarang. Kebanyakan manusia mereka punya harta bukan dengan warisan, kebanyakannya adalah dengan bekerja, ya. Dan kita punya kaidah, ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaidah
1: mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib.
0: Saya kasih artinya sederhana, sesuatu perkara yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara yang lain. Perkara yang lain juga itu hukumnya wajib. Suatu perkara yang wajib tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain. Perkara ini juga hukumnya wajib. Contoh, sholat Jumat wajib kita ke masjid. Berarti naik motor ke masjid hukumnya wajib, atau jalan kaki ke masjid hukumnya wajib. Karena kalau kita enggak pergi ke masjid hukumnya wajib. Kalau kita enggak ke masjid, kita enggak bisa sholat Jumat. Nah, sama Allah perintahkan kita untuk memberi nafkah buat keluarga, ya. Anfiqu, ya. Allah suruh liunfiq dhu sa'atin min sa'atin, yang punya rezeki lapang berikanlah infak, ya. Allah suruh kita memberi nafkah kepada anak istri, mungkin kepada orang tua kita, dan enggak mungkin kita bisa memberi nafkah kepada mereka kecuali kita kerja. Kalau begitu kerja juga hukumnya wajib. Kerja hukumnya wajib. Bahkan infak yang kita keluarkan dalam perkara yang wajib pahalanya lebih besar. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu tasaddaqta bi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi, sekeping dinar yang kau infak, sekeping dinar kalau kita konversikan sekarang adalah 4/4 gram emas, sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah, sekeping dinar yang kau infakkan untuk budak, sekeping dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, sekeping dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu, a'zamuhu ajran, yang paling besar pahalanya, alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kau keluarkan untuk keluargamu, itu pahala lebih besar. Kenapa? Karena memberi nafkah kepada anak istri wajib, beri infak untuk yang lain-lain hukumnya sunnah, dan yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah, yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Jadi menunjukkan bahwa saya mencari nafkah adalah ibadah. Apalagi kita tambahkan lagi misalnya yang kelima, disunahkan untuk bersedekah, membantu orang miskin, memberi. Dan kita punya kaedah sama seperti kaedah di atas, ya, kaedah mala yatimu al mustahabu illa bihi fahuwa mustahab. Kata kaedah disepakati oleh para ahli usul, suatu perkara yang disunahkan tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain juga disunahkan. Sama mirip seperti yang pertama, tapi yang pertama wajib, yang ini yang sunnah. Suatu perkara yang sunnah tidak bisa dikerjakan kecuali perkara yang lain, maka perkara lain juga hukumnya sunnah. Contoh, pakai minyak wangi ke masjid hukumnya sunnah. Ya, berarti beli minyak wangi hukumnya sunnah. Beli minyak wangi hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ingin menjalankan sunnah, kita ingin jalankan sunnah, kita enggak punya minyak wangi. Beli minyak wangi hukumnya sunnah. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan, anfiku wa anfiku, berinfak, berinfak, beri bantuan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada fisabilillah, berilah kepada bantuan kepada karib kerabat, banyak sekali. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa atal mala ala hubbihi dhalul qurba wal yatama wal masakin. Kata Allah, kebajikan di antaranya adalah seorang memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya. Wa atal mala ala hubbihi dhalul qurba wal yatama wal masakin wa ibni sabil. Dia memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang yang musafir yang kehabisan bekal. Berarti dia harus punya harta. Kalau punya harta, ya dia harus bekerja. Dia harus bekerja. Sangat logis, sederhana. Anda ingin berinfak, Anda ingin menjadi orang yang dermawan, harus punya rezeki, punya harta, sehingga Anda bekerja. Nah, kalau begitu bekerja sangat dicintai oleh Allah. Kalau kerjaannya adalah yang halal, ya. Kemudian yang keenam misalnya. Kerja bisa mengantarkan ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Saya mau sampel contoh masalah perdagangan. Contoh berdagang. Tijarah. Berdagang ini bisa mengantarkan ke surga, bisa ke neraka. Berdagang, Allah, Nabi SAW ketika berbicara tentang perdagangan, Rasulullah SAW menyebutkan dagang itu bisa mengantarkan ke surga, bisa mengantarkan ke neraka. Contoh mengantarkan ke surga, kata Nabi SAW, At-tajir, as-saduq, al-amin, ma'an-nabiyin, wa-siddiqin, wa-syuhada. Seorang pedagang yang jujur dan amanah, maka dia di hari kiamat kelak bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada. Berarti pedagang yang jujur amanah dapat kondisi yang, posisi yang mulia bersama para nabi, bersama siddiqin, para syuhada. Gara-gara apa? Gara-gara dia amanah dalam bekerja. Gara-gara amanah dalam bekerja. Sebaliknya, kalau ternyata dia berdagang tidak jujur, ya, dia berdagang tidak jujur, maka akan mengantarkan dia dalam neraka jahannam. Kata Nabi SAW, At-tujarun fujjar. Para pedagang adalah orang-orang fajir. Yaitu pun di neraka jahannam. Para sahabat bertanya, Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bai'a? Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menghalalkan jual beli? Kata Nabi SAW, na'am, benar, jual beli perdagangan halal, tetapi innahum yuhadithun fayakdibun. Namun mereka ini kalau ngomong bohong, para pedagang tersebut. Wayahlifun, mereka bersumpah fayakthamun, dan mereka berdosa, karena mereka sumpahnya tidak benar. Masuk neraka. Gara-gara ngomong bohong, gara-gara sumpah tidak benar. Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadis, falathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, wala yanzur ilaihim. Walau izakim, walau ma'adabun alim. Tiga orang yang Allah tidak akan ngomong dengan mereka. Allah tidak pandang mereka dengan pandangan rahmat. Allah tidak akan mensucikan mereka bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya, al-munafik sil'atahu bilhalfil kadib. Seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini barang baru. Ini
2: saya nggak ambil untung misalnya, untuk saya cuma 5%, ya ini baru kemarin sore bulan lalu ya. Banyak orang bohong supaya melariskan dana. Dia bersumpah demi Allah obral sumpahnya, yang penting barangnya laku, masuk neraka ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna tujjar yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran, sungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi fajir, yaitu penghuni neraka jahanam. Illa man ittaqallah wa barra wa sadaq, kecuali orang bertakwa kepada Allah yang jujur dan benar dalam sumpahnya. Jadi masalah ini sampel bahwasanya berdagang itu bisa mengantarkan kepada surga, bisa mengantarkan kepada neraka. Ini berlaku pada seluruh pekerjaan. Ini sekedar sampel yang disebut oleh Nabi SAW, karena di zaman Nabi pekerjaan banyak adalah perdagangan. Banyak pekerjaan adalah perdagangan, tapi ini berlaku pada seluruh pekerjaan. Seluruh pekerjaan. Baik, ini mungkin hal-hal yang saya ingin kasih mukadimah bahwasanya dalil bekerja adalah ibadah. Setelah saya sampaikan ini, maksudnya kita harus yakin bahwasanya pekerjaan kita sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, sebagai apapun, bekerja adalah ibadah. Jangan sampai kita menganggap itu suatu hal yang hal yang biasa. Enggak, kita bekerja adalah ibadah. Tolong dihapus. Habis ini baru kita akan bahas apa yang harus dilakukan oleh seorang yang bekerja. Tolong di foto, dikirim ke kawan-kawan. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah sedikit saya singgung, tentu dalil masih banyak, cuma saya rasa itu sudah cukup mewakili untuk meyakinkan pada diri kita bahwasanya bekerja adalah ibadah, ya. Ibadah, ya. Siapa yang bekerja dengan baik, dengan amanah, maka salah satu jalan menuju surga. Maka salah satu jalan menuju surga adalah dengan bekerja yang benar. Dan sebaliknya, kalau seorang bekerja tidak benar, asal, kemudian tidak amanah, maka bisa memasukkan dalam neraka jahanam. Berikut ini apa akhlak yang seharusnya terhiaskan pada seorang yang bekerja. Sebagai seorang muslim yang bekerja, harusnya dia berhias dengan akhlak apa saja, yaitu akhlak pekerja. Saya akan bahas akhlak pekerja. Ini perkara yang semua kita sama-sama tahu, ini sekedar pengulangan ya, hanya pengulangan untuk penekanan saja. Yang pertama, niatkan ibadah ya. Niatkan kerjaan sebagai ibadah. Ini sangat penting, niat ini, karena ini niat ini penting. Innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya, dan amal, niat ini bisa merubah dari pekerjaan duniawi menjadi pekerjaan akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis ya, dalam Sahih Muslim, lasta tunfiqu nafaqatan illa ujirta tabtaghi biha wajha Allah. Tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Illa ujirta biha hatta al-luqmah taj'aluha fi imra'atik fi imra'atik. Kata Nabi SAW, tidaklah engkau berinfak satu infak pun, tabdagi biwajah Allah, syaratnya ada, tabdagi biwajah Allah, engkau mencari wajah Allah, itu ikhlas, harus diniatkan ikhlas, kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Jadi kita nyuapin istri ini, kau dapat pahala ya. Padahal kata para ulama, kondisi seorang laki nyuapin istri itu kondisi lagi mesra-mesranya ya. Coba kalau kita terakhir kapan saya suapin istri saya nggak tahu sih, apalagi bapak nggak tahu kapan terakhir nyuapin istri. Pasti kalau lagi nyuapin istri lagi mesra-mesranya, lagi sayang-sayangnya, atau kalau lagi sakit baru kita suapin ya. Kalau nggak dicekokin ya. Tapi intinya seorang suami menyuapi istri itu dalam kondisi lagi mesra-mesranya. Itu pun kalau diniatkan karena Allah dia dapat pahala. Itu pun kalau diniatkan karena Allah dia dapat pahala. Nah, seorang ketika bekerja, dia tahu ini ibadah, maka dia niatkan, dia keluar rumah, dia niatkan, saya keluar ini mencari nafkah, diperintahkan oleh Allah, maka setiap langkah kakinya, waktunya yang dia sibukkan, dia kerja butuh waktu banyak, berdagang memang gak capek-capek, cari barang yang murah, kemudian bawa ke pasar, nawar-nawar ke orang, tapi dia komitmen, dia harus bekerja secara islami, agar semua derap langkah kakinya berpahala, semua keringat yang bercucuran berpahala, dia meras otaknya untuk berpikir, apalagi mungkin bapak-bapak pekerjaannya berat.